0: Grup C dengan torehan 7 poin dan sementara di posisi runner up ada Maroko ya yang di laga lain berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2 dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun, di laga melawan Haiti, kemudian di laga melawan Skotlandia, Brazil total mencetak 6 gol dan mencatat 2 clean sheet ya. Dan ini terjadi perbaikan luar biasa mengingat Brazil lolos ke Piala Dunia dengan cukup tertatih-tatih di kualifikasi di mana saat itu Brazil ada di posisi kelima dan kebobolan 17 gol dan mencetak 24 gol yang memang berarti sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
1: Ya baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian berakhirlah sudah siaran pandangan mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
2: Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya. Ini udah ditanya-tanya nih ya.
0: Dan tadi peran Neymar meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di-save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023 yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Yeah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan, itu membuat memang Brazil asuhan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
2: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya ini ya, Bung Henry ya.
0: Oke, Mbak Risti.
2: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil Skotlandia di skor 3-0 dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8 dan kini kita jelang warta berita.

Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua Ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

96 dan 100 Komodo FM, Rusatu RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Benar, terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan tadi baru saja kita sama-sama dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan Brazil melawan Skotlandia dengan hasil akhir 3-0, di mana pertandingan berhasil dimenangkan oleh Brazil dengan pemain yang mencetak gol ada Vinicius Junior dan juga Matheus Cunha. Sebelum nanti kita menyaksikan dan juga mendengarkan lagi bersama-sama pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 di esok hari dengan pertandingan yang tentunya tidak kalah seru, ada

0: Dari negara Ekuador melawan Jerman pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah, dan juga ada Jepang melawan Swedia pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sambil kita menantikan informasi-informasi terkini lainnya, saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro3 Radio dalam Warta Berita Nasional.
1: Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksudnya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah masing-masing, dan silakan.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari, dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Tanggal 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, Kak, ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanah juga 1 atau sama panitia sendiri itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 dari 4-4-3. Di kota 19 yang...
3: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
3: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
4: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
3: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan, infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
5: Kami secara patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
3: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
6: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Gitu sih kalau menurut saya, Mas.
7: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
8: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua, Ji, ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu, i, kalau itu yang nak bikin, tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Duita Ardiana di Mamuju pagi ini, dan pendengar, saat ini kami telah terhubung bersama dengan rekan Arman dari BMKG Tampa Padang untuk melaporkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Halo, selamat pagi rekan Arman.
2: Selamat pagi rekan Duita di studio.
1: Baik, apa kabar rekan Arman?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Alhamdulillah. Semoga hari ini semakin bersemangat dan tentunya ada informasi baik terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini.
2: Ya, siap dengan kita.
1: Baik, kami persilakan untuk laporan selengkapnya. Silakan rekan Arman.
2: Baik, rekan kita, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali langsung dari BMKG, kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Juni tahun 2026, yang mana perakiraan ini mulai berlaku dari pagi ini hingga dini hari nanti. Kita awali dengan potensi cuaca pada pagi hari ini. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat untuk pada pagi hari ini berpotensi cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca siang dan sore hari nanti. Beberapa wilayah Sulawesi Barat berpotensi cerah hingga berawan, tetapi ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan, di antaranya adalah di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Kalumpang dan Tomo, kemudian juga di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Malunda, Ulumanda, Tubo, dan Tamarodo. Potensi hujan ringan juga terjadi di Kabupaten Polewale Mandar, yaitu di wilayah Alu, Tutar, Luyo, Matanga, dan Bulo. Kemudian juga di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Mamasa, Tabang, Buntu Malangka, Arale, Mambi, Sumarorong, Mesawa, Bala, Rantai Bulahan Timur, Tabalian, Tandukalua, Mehalan, dan Tabulahan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada malam hari nanti. Sebagian wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan,

0: di angin kencang, terutama di wilayah pesisir di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah pesisir Banggai dan pesisir Banggai Timur, serta pesisir Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah pesisir Tinambung, Kuala Nipa, dan Campalagian. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Saya Arman, laporkan dari kantor BMKG Tampu Padang, Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan Duwita untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan rekan Duwita. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Arman. Selamat kembali bertugas. Dan pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Tampa Padang pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani dengan saya Duita Ardiana di pagi ini di hari Kamis 25 Juni 2026. Sudah mendekati akhir bulan, namun jangan khawatir nih sahabat RRI Mamuju, Anda jangan sampai melewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Pada pelaksanaan tahun ini, tema yang diusung adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Nah, pas banget nih waktunya karena sekarang sudah di tanggal 25, karena kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 Juni di Atrium Malio Town Square Mamuju. Jadi nikmati pameran UMKM, kuliner dan juga fashion, serta ada tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta juga ada berbagai lomba, games dan hiburan menarik. Untuk pembukaannya nanti akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar tahun 2026 dan penutupannya nanti akan menghadirkan launching Malio Town Square Siap Kristep. Nah, catat ya tanggalnya ya. Mulai dari tanggal 25 hingga 27 Juni 2026 dan jangan lupa untuk ramaikan Madrasah Fair 2026 untuk mendorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

0: Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua Ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seven.
1: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia, RRI, yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial. Terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia membersamai kami. Dari tadi pagi kita sudah sama-sama mendengarkan bersama pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 dan juga ada beberapa informasi lainnya mengenai dari Pesta Bola Dunia 2026. Nah, pendengar, saat ini saya akan mengajak Anda untuk sama-sama menyimak obrolan budaya terkait dengan salah satu budaya pencaksilat yang ada di wilayah Desa Sumare, yaitu Mancapadang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Net dan RRI Mamuju. Senang sekali saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam obrolan budaya yang nantinya kita akan membahas hal-hal terkait budaya yang ada di Indonesia yang tentunya syarat makna dan juga kaya akan nilai-nilai filosofi. Nah, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dan RRI Mamuju, berbicara mengenai budaya, tentunya Indonesia sangat kaya akan budaya. Dari Sabang hingga Merauke, kita memiliki beragam budaya yang berbeda-beda. Mulai dari budaya seni tari, ada juga budaya terkait dengan bahasa dan juga seni bela diri yang tentunya memiliki nilai-nilai historis dan juga nilai-nilai filosofi yang ada terkait dari warisan para leluhur kita. Untuk itu pendengar dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda dalam dialog obrolan budaya kita pada hari ini yang membahas topik terkait dengan mengenal budaya dan tradisi Mancapakdang. Untuk membahas lebih dalam dan menggali lagi lebih lanjut seperti apa Mancapakdang dan apa itu Mancapakdang, oleh karena itu telah hadir bersama saya saat ini ada Bapak Adi Riyadi yang merupakan pemerhati budaya. Selamat datang Bapak, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa Pak hari ini. Alhamdulillah baik. Dan selanjutnya Bapak Adi ini tidak sendiri, karena berbicara mengenai tradisi Mancapakdang ini tentu kurang lengkap tanpa kehadiran dari pemerintah setempat, yaitu ada Bapak Muhammad Hasbi yang merupakan Sekdes Sumare dan juga katanya nih alumni Mancapakdang nih Pak nih.
2: Iya, pernah belajar.
0: Pernah belajar. Apa kabar Bapak, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semuanya dalam kondisi sehat. Apalagi kita akan membicarakan terkait dengan budaya seni bela diri begitu ya Pak ya. Mancapakdang, kalau dari namanya nih, arti dari kata Mancapakdang sendiri ini artinya apa nih Pak?
1: Iya, baik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RRI Net dan RRI Mamuju, para pendengar. Jadi manca sebenarnya itu bisa dimaknai sebagai silat, dan pakdang itu bisa dimaknai sebagai pedang. Jadi secara histori, yang secara umum yang kita ketahui bahwa Mancapakdang itu ada di wilayah Sulawesi, itu berkembang pesat di daerah Selayar.
0: Asal mulanya ya, di Selayar.
1: Itu secara histori, secara umum yang kami dapatkan referensi. Akan tetapi bahwa Mancapakdang ini sesungguhnya ada di zaman kerajaan itu. Di zaman kerajaan, dan mereka ini adalah para jawara-jawara yang ingin menjaga sistem kerajaan yang ada. Jadi setelah perkembangan zaman kemudian, para pelaut-pelaut yang ada, yang khususnya yang ada di Sumare ini juga, karena Sumare ini kan berada di wilayah pesisir. Ya, seiring dengan diaspora masyarakat ini kemari berkeliling, lalu kemudian bersinggah di Sumare, terjadi asimilasi. Asimilasi itu adalah perpaduan antara seni bela diri yang ada di desa Sumare awalnya, lalu kemudian masuklah seni bela diri Mancapakdang ini. Nah, Mancapakdang ini kemudian ditarik secara histori bahwa sesungguhnya Mancapakdang yang ada di desa Sumare itu adalah ditarik dalam kelembagaan adat. Mereka juga menyimbolkan sebagai para jawara-jawara kampung yang ingin menjaga sistem adat yang ada di desa Sumarenya.
0: Oke, jadi ini awal mulanya dari Selayar dan kemudian berasimilasi dengan budaya setempat yang ada di desa Sumare, wilayah Sulawesi Barat ya Pak ya? Di Mamuju, Sulawesi Barat. Kalau kita lihat lagi dari historisnya nih Pak nih, kita tarik lagi sedikit ke belakang. Dari Selayar di Sulawesi Selatan, kemudian ini berkembang di desa Sumare, di Mamuju, Sulawesi Barat. Kalau kita lihat di peta nih lumayan jauh ya Pak ya, dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Barat. Apakah ada sejarah tersendiri Pak sampai seni bela diri Mancapakdang ini bisa sampai ada di wilayah desa Sumare? Silakan Bapak.
1: Tadi saya sudah sampaikan bahwa secara umum itu Mancapakdang ini kan ada juga yang di Padang ya, Padang, Sumatera. Dan di Sulawesi itu kan ada di Selayar, dari secara umum ya yang kami pahami. Tadi saya sampaikan bahwa adanya diaspora masyarakat melalui jalur pelayaran ini yang masuk ke dalam wilayah kita di Sulawesi Barat, termasuk di perairan Sumare ini, yang ada di Sumare ini, sehingga bahkan bukan hanya selayar, para orang-orang Buton itu masuk di Sumare di dalam, ya termasuk kakek saya, almarhum kakek saya itu dari ayah, ya dia adalah orang Buton. Nah, menurut cerita yang kami dapatkan di orang-orang tua atau tetua-tetua kampung, para orang-orang Buton itu dengan berbagai gendang, kalau diam sudah masuk di dalam, mereka menabuh gendang sembari berjalan masuk ke kampung, lalu kemudian memperagakan semacam seni bela diri. Nah, di sana juga ada seni bela diri khusus yang di mana disebut segabai manca.
0: Okay.
1: Manca yang ada di sana seperti manca belo atau biasa orang sebut bunga, itulah yang kemudian berasimilasi. Setelah berasimilasi, lalu kemudian mereka kolaborasi sehingga lahirlah itu manca Padang. Sehingga itulah yang terus berdenyut, itulah yang terus berkembang di masyarakat Desa Sumare, sehingga manca Padang ini menjadi salah satu seni bela diri yang dianggap khusus khas Desa Sumare, sebab ada bela diri yang tadi yang saya sebutkan yang khas, yaitu melalui manca belo atau bunga, yang dikolaborasi dengan manca Padang itu.
2: Iya, benar.
0: Okay, jadi ada beberapa ragam gitu ya Pak ya. Manca Padang ini sebenarnya hanya salah satunya saja begitu ya. Kalau dari Pak Hasbi nih Pak nih, terkait dengan manca Padang ini dan juga sebagai salah satu jawaranya nih. Sebagai salah satu jawara dari manca Padang, awal mulanya bagaimana nih Pak nih sampai bisa tertarik mengikuti seni bela diri manca Padang ini Pak?
2: Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh RRI Net sama RRI Mamuju yang memberikan kesempatan kepada kami, pemerintah desa Sumare bersama dengan adinda saya yang tentunya merupakan salah satu tokoh pemuda yang ada di desa kami, di desa Sumare. Jadi terkait dengan manca Padang ini, artinya saya melihatnya bahwa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya yang ada di Desa Sumare yang baru-baru ini difestivalkan, walaupun dalam keseriannya terkadang juga sering diperagakan masyarakat Desa Sumare itu untuk acara-acara pernikahan, acara akikah seperti daerah-daerah lainnya, dan dalam hal pelaksanaan di sesi sebelumnya itu kita sempat bahas tentang ritual adat. Ini manca Padang itu saya lihat merupakan kegiatan yang mutlak atau harus dilaksanakan, karena artinya dalam hal konteks pelaksanaan secara resmi seperti kemarin di festival. Dan ini tidak main-main, artinya perangkat adat ini atau penggawa ini sebelum pelaksanaan itu untuk manca Padang ini itu terlebih dahulu melakukan ritual.
0: Oke, ada ritual khusus.
2: Ada ritual khusus yang dilakukan. Itu bersama-sama dengan para pemanca ini, bersama-sama senantiasa berserah diri kepada Tuhan, duduk bersama-sama, terus melakukan ritual khusus. Kalau bahasa kami di Sumare, dia bilang mampasakbi atau mampasakbi tampo atau memberikan salam kepada tanah untuk melakukan itu. Berarti ini merupakan sesuatu yang cukup sakral dilakukan. Artinya walaupun apa yang menjadi penjelasannya tadi dari salah satu tokoh pemuda yang ada di Sesumare, sesuatu yang sudah berasimilasi. Karena manca ini atau pencak ini itu beragam, ada manca bunga, ada manca ini, manca Padang. Tetapi khusus manca Padang ini dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, terkadang dilakukan untuk kegiatan-kegiatan keluarga kayak pernikahan, tetapi untuk lebih khususnya itu dilaksanakan pada ritual adat di Sumare itu tidak main-main pelaksanaannya. Ada ritual khusus yang dilaksanakan oleh perangkat adat, penggawa dan perangkatnya.
0: Jadi begitu. Ini merupakan bukan hanya sekedar seni bela diri biasa, tapi juga ada nilai-nilai spiritual yang ada di dalamnya begitu ya. Baik Pak Adi, terkait dengan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hasbi bahwa Manca Padang ini bukan hanya seni bela diri biasa begitu ya. Dan ada nilai-nilai filosofis, bahkan ada sebelum penampilan atau sebelum ada pagelaran Manca Padang tersebut justru ada ritual tersendiri begitu ya. Kalau terkait dengan hal tersebut, nilai-nilai filosofis apa nih Pak yang ada dari Manca Padang ini?
1: Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hasbi, Pak Sekdes, itu benar adanya. Ada tradisi sebelum para jawara ini bermain, ada tradisi yang dipimpin oleh semacam punggawa. Jika bukan punggawa itu mungkin ada khalifah atau guru dari para pemain ini. Disebut dengan tradisi mempasak bitampo. Mempasak bitampo itu adalah karena para jawara ini akan bermain di atas tanah. Yang dalam keyakinan orang Sumare atau masyarakat Sumare ini, kita tidak hanya sebatas bermain karena ada entitas yang hidup di balik tanah ini. Sehingga kalau kita tidak permisi, kita tidak pamit, berarti kita menganggap bahwa kita satu-satunya adalah yang hidup di atas alam semesta ini. Nah, sehingga kita seolah-olah sangat antroposentris. Ya, seolah-olah bahwa pusat kebenaran itu ada pada manusia, sementara ada hal yang lain yang hidup. Itu mungkin makna secara filosofis yang kami tangkap. Dan tradisi mempasak bitampo itu dalam setiap kali sesi peragaan silat ini, manca ini, adalah memang mutlak harus dilakukan. Sebab itu adalah bagian dari rangkaian Manca Padang itu. Kalau biasanya orang juga menyebut adalah membuka lapangan. Biar tidak terjadi, ya, mungkin salah satunya menjaga agar para pemain ini tidak saling melukai. Ya, demikian.
0: Iya, kalau ini kan harus ada ritualnya. Apakah ritualnya di laksanakan pada saat beberapa jam sebelumnya atau memang sudah dari jauh-jauh hari nih Pak?
1: Ritual yang kami lihat itu ya kan pada saat mereka mau bermain, ya masuklah para penggawa ini, para tetua adat ini, tokoh adat ini untuk membuka lapangan dan meminta memohon doa lah, semacam doa kepada Tuhan, lalu kemudian mereka melakukan ritual seperti apa namanya mempasak bitampo ini atau permisi lah paling tepatnya. Agar para pemain kita ini dijaga dari pertama mungkin emosional agar tidak saling melukai.
0: Betul. Karena dari Padangnya itu ya nanti akan karena ini yang membedakan mungkin ya Pak ya dari seni bela diri yang lain adalah Padangnya tersendiri, yaitu pedang. Pedangnya pedang beneran atau pedang dari kayu atau seperti apa nih Pak?
1: Dari kayu. Cuma kan apa namanya properti yang digunakan ini properti yang digunakan kayu. Paling banter itu bisa saja berbahaya buat para pemain ketika sudah mereka saling apa namanya emosi, akan tetapi kan itu tadi makna dari ritual itu tadi dan selalu dibimbing oleh para khalifah atau para guru mereka atau bahkan ya mungkin punggawa juga yang kerap banter. Makanya dalam setiap ritual-ritual adat itu yang ada di Desa Sumare itu, para jawara-jawara ini sudah konsultasi dengan para guru-guru mereka termasuk para tokoh-tokoh adat sebelum mereka bermain, lalu kemudian mereka membuka ritual sebelum permainan Manca Padang ini dilakukan.
0: Oke, wah menarik sekali nih, baru awal-awal tapi sudah semakin penasaran nih dengan Manca Padang ini. Tadi juga disebutkan selain Manca Padang ada juga Manca Bulo ya Pak ya?
1: Kontau.
0: Oh, Manca Kontau ya.
1: Kontau dan bunga ya, bunga.
0: Oh, bunga.
1: Atau belo kalau orang
2: belo. Di sana.
0: Jadi ada beragam manca atau seni bela diri yang ada di Desa Sumare. Nah, kalau terkait dengan Manca Padang sendiri, kalau dilihat dari kacamata sebagai seorang pemerhati budaya, Pak, hal apa nih yang membuat Manca Padang ini berbeda dari manca yang lainnya yang ada di Desa Sumare, dan apakah memang Manca Padang ini lebih istimewa dari yang lain atau semuanya sama istimewanya nih Pak?
1: Yang kami pahami bahwa Manca Padang dan manca yang lain ini seperti Kontau, Belau dan Manca Padang ini ada tiga yang kami tahu bahwa sesungguhnya sama, kan, tetapi yang lebih sering diwiragakan atau ditampilkan dalam setiap ritual-ritual adat bahkan pernikahan itu ya memang Manca Padang. Yang membedakan itu saja, yang pertama adalah karena mereka menggunakan properti seperti pedang. Sehingga mungkin orang tertarik melihat itu. Karena kalau para senior-senior mereka atau para jawara-jawara ini memang betul-betul seperti orang yang sedang bertarung dalam sebuah lapangan. Sehingga itu yang membuat ketertarikan orang pada saat para penampil ini melakukan penampilan seperti Manca Padang. Yang kedua adalah sejak dulu memang para khalifah-khalifah atau guru-guru ini adalah memang fokusnya, konsentrasinya ada di Manca Padang. Meskipun kemudian kita tidak bisa pungkiri bahwa kontau ini, silat yang dengan menggunakan tangan kosong ini, juga masih terus diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk Manca Bunga. Tapi sedikit agak saya, untuk kami belum bisa memastikan apakah Manca Bunga ini atau Belo ini masih lanjut atau tidak. Tetapi kontau ini kan sebenarnya dia dari China, dari China masuk ke Nusantara, yang juga ikut berasimilasi dengan silat yang ada di Nusantara ini, dari yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Tiongkok.
0: Menarik nih, luar biasa sekali. Ternyata dari asimilasi-asimilasi ini terciptalah Manca Padang dan juga seni bela diri yang ada di Desa Sumare. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, sebelum kita berbincang lagi lebih lanjut mengenai obrolan budaya kita di hari ini, saya akan mengajak Anda untuk jeda sejenak dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dan RRI Mamuju, kembali lagi masih bersama saya Dwita Ardiana dalam obrolan budaya kita di hari ini yang membahas topik terkait dengan mengenal budaya dan juga tradisi Manca Padang. Tadi sebelum kita break di segmen pertama, banyak sekali pengetahuan ataupun informasi terkait dengan Manca Padang, dan juga sudah disebutkan bahwa seni bela diri yang ada di Desa Sumare, Mamuju, Sulawesi Barat ini bukan hanya Manca Padang ya Pak ya, tapi ada juga Manca Belo atau Manca Bunga dan juga Manca Kunto.
1: Kuntau.
0: Oh Kuntau, Manca Kuntau. Nah terkait dengan Manca Padang dan juga Manca Bunga ini yang mayoritas lebih banyak diselenggarakan di Desa Sumare ya Pak, atau seperti apa?
2: Sebenarnya yang kami lihat sebenarnya antara Kuntau dengan Manca Padang termasuk Belo ini sebenarnya satu kesatuan yang integral yang kami lihat. Satu kesatuan yang integral, tetapi para pelaku atau para jawara-jawara kita ini kenapa kemudian ada beberapa semacam guru atau kalau dalam istilah di Sumar itu adalah khalifah. Dari para pesilat-pesilat kita ini masing-masing mendidik atau memberikan ruang kepada generasi muda. Seperti misalnya yang kemarin tampil di festival itu adalah salah satu pencak silat yang mereka beri nama Balak Jati. Dan itu ada dua sesi. Pertama Manca Padang dengan Kuntau. Manca Padang yang membedakan saja hanya karena mereka menggunakan properti pedang dan Kuntau itu tangan kosong. Sementara Belo itu ya istilahnya adalah hanya sebatas seni. Jadi seni, tetapi dia tidak menggunakan properti apapun, tetapi itulah sebenarnya khas dari Desa Sumare. Yang belakangan setelah muncul atau terjadi asimilasi sehingga muncullah Manca Padang ini yang sesungguhnya juga di Sumare itu ada juga khas yang memang kepiawaian para jawara untuk memainkan pedang dalam menjaga adat, sehingga tidak sepenuhnya sebenarnya bahwa Manca Padang ini tidak lahir dari Desa Sumare ini. Karena ada juga para jawara-jawara kampung yang memang punya kepiawaian memainkan pedang itu, sehingga pada saat terjadi asimilasi semakin berkembanglah tradisi Manca Padang itu.
0: Oke, jadi merupakan satu kesatuan ya Pak ya, meskipun ada beberapa macam namun tetap satu kesatuan. Dan kalau kita lihat dari pelaksanaannya nih antara Manca Padang dan juga ada beberapa manca lainnya yang ada di Desa Sumare, apakah ketiganya nih dilaksanakan atau diselenggarakan untuk acara tertentu seperti pernikahan atau perkawinan, atau ada yang spesifik untuk misalnya menjaga keamanan atau seperti apa tradisi sebelumnya Pak?
1: Oh jadi dari tiga jenis ini, mulai daripada manca padangnya, manca bunga sama kuntau ini, artinya tidak serta-merta harus dilaksanakan bersama-sama. Karena memang menggunakan waktu yang ya agak-agak lumayan panjang durasinya. Tetapi itu yang saya sampaikan tadi bahwa di acara-acara biasa di Sumare itu, misalnya pernikahan apa, itu yang terkadang diperagakan itu memang sekali-sekali manca padang. Yang sering saya lihat itu manca bunga atau apa tadi namanya. Jadi khusus manca padang ini memang secara spesifik, secara khusus untuk kegiatan adat itu memang saya lihat wajib kayaknya hukumnya harus ditampilkan. Artinya sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari ritual adat semacam ini yang baru dilaksanakan. Artinya satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kegiatan adat yang dilaksanakan setiap tahun.
0: Oke, jadi kegiatan adat setiap tahun. Berarti ini ada prosesi tahunan yang diselenggarakan dan juga menghadirkan Manca Padang ini ya Pak ya?
1: Untuk Manca Padangnya sebenarnya kegiatan-kegiatan adat di Sumare itu tidak secara resmi mungkin satu kali satu tahun ya. Tetapi terkadang juga suatu waktu itu bisa dilaksanakan sampai 2-3 kali dalam satu tahun. Itu tergantung daripada kondisi wilayah. Karena terkadang juga di suatu waktu itu kampung kita ya mungkin, ya mohon maaf ya, ini terkadang misalnya sulit hasil pertanian itu agak begini, hasil perikanan cenderung menurun, itu terkadang kemudian keluarga-keluarga kita banyak yang mengalami musibah. Itu perangkat adat itu biasanya itu melakukan ritual khusus. Ritual khusus tapi tidak lepas daripada ajaran-ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Artinya kegiatan-kegiatan, karena kita membahas masalah perangkat adat ini, itu tidak lepas. Artinya tidak lepas, terkadang tradisi adat itu dilaksanakan bukan mengikat satu tahun sekali, tapi terkadang dua kali. Artinya tergantung kondisi kampung, tanda kutipnya. Kondisi kampung artinya orang tua itu mampu membaca bahwa harus dilakukan dulu ini.
0: Para guru-guru sudah
1: pasti tahu. Mengerti ini. Artinya yang jelas kegiatan dilaksanakan itu sesuai dengan kondisi kampung. Artinya biasanya, saya ulangi, dalam keseharian masyarakat nelayan menemui kendala, kemudian pertanian juga seperti itu, kemudian kondisi masyarakat seperti ini, itu terkadang kita perangkat adat itu melakukan kebiasaan-kebiasaan adat atau rutinitas adat, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ritual khusus.
0: Sebagai penghormatan juga terhadap para leluhur ya Pak ya?
1: Iya, begitu.
0: Baik, luar biasa sekali nih, ternyata nilai-nilainya nih sangat kuat. Nilai-nilai tradisi dan juga nilai-nilai adat yang dimiliki oleh Manca Padang tersendiri. Kalau kita lihat berdasarkan dari gerakannya nih, Manca Padang nih apakah memiliki gerakan tersendiri yang berbeda dengan seni bela diri yang lainnya atau seperti apa Pak?
2: Iya, dari sisi gerakan hampir semua silat itu punya gerakan tersendiri. Kami melihat bahwa gerakan yang dimainkan oleh para jawara-jawara Manca Padang itu cukup teratur dan dari segi artistik atau nilai estetiknya itu sangat menarik dan luar biasa. Tetapi satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa Manca Padang di Sumare itu kami maknai dalam satu diktum besar yang dikenal di Sulawesi Barat secara umum itu di abad ke-17 di dalam perjanjian Al-Lamungan Batu di Luyo disebutkan bahwa pitu ulun nasalu mem mata di saha pitu babinanga mem mata di mangiwang. Maknanya adalah ketika ada musuh dari gunung maka pitu ulun nasalu yang akan menghalau, dan ketika ada musuh di wilayah pesisir maka pitu babinanga yang akan menghalau itu. Manca Padang di Sumare adalah salah satu bagian dari para jawara-jawara ini yang siap untuk menghalau itu jika ada yang ingin datang merusak Sulawesi Barat secara umum. Demikian kami memaknai dari setiap pola gerakan yang dimainkan oleh para jawara-jawara kampung kami ini.
0: Luar biasa sekali. Jadi meskipun nanti akan datang bahaya dari gunung atau dari laut, semua jawaranya sudah siap gitu. Begitu nilai filosofisnya ya kurang lebih ya. Nah kalau kita lihat selain dari gerakan, apakah ada juga musik pengiringnya nih Pak nih?
2: Iya, yang saya lihat ada beberapa pengiring-pengiring. Kalau di kampung kami itu ada yang disebut dengan tabak-tabak. Tabak-tabak itu adalah gendang ya.
1: Gendang.
2: Tabak-tabak. Itu bahasa tabak-tabak itu.
1: Gong.
2: Ada juga kalau bahasa gong itu kan orang menyebut padaling, tetapi pada umumnya kami menggunakan bahasa di kami sebut sebagai tabak-tabak.
1: Tabak-tabak
2: itu gong. Termasuk ada dua gendang, dan itu rata-rata para penabu gendang dan tabak-tabak itu memang harus profesional. Sebab para pesilat ini juga kadang
1: tergantung itu.
2: Tergantung dari irama gendang yang dimainkan dan ini. Jika kemudian ritme temponya itu ketemu, maka semakin
0: gerakannya
2: juga ya, semakin lincah.
1: Iya, ada pengaruh.
2: Iya, ada pengaruh khusus yang
1: ada ritme.
2: Dari
0: iya, Pak Hasbi nih sebagai salah satu jawara ya bisa dibilang ya. Bagaimana nih Pak nih pengalamannya nih Pak saat melaksanakan atau saat tampil dengan Manca Padangnya nih dan juga diiringi dengan musik-musiknya. Seperti apa nih Pak pengalamannya nih Pak?
1: Kalau saya katakan ada mistis-mistisnya ya bagaimana ya? Merasakan itu.
0: Artinya euforianya ya, begitu ya Pak ya?
1: Artinya nilai-nilai ketika gendang, ketika tabak-tabak itu sudah ditabuh. Bagaimana ya, itu saya sampaikan tadi. kita seolah-olah terbawa, mm-hmm. artinya terbawa untuk memainkan itu. Mm-hmm. Nilai-nilai apa namanya, nilai mistisnya kita rasakan. Mm-hmm. Jadi apa yang disampaikan oleh adinda saya di Riyadi betul benar adanya bahwa memang yang memainkan itu, ini tabak-tabak itu memang harus profesional karena itu sangat berpengaruh terhadap ritme mm-hmm. atau gerakan yang dilakukan oleh para ini, para pemancak padang ini. Mm-hmm. Yang pastinya ada kekuatan atau ada kekuatan tersendirilah yang kita melakukan itu, kita melakukan gerakan itu. Ada semacam bagaimana, ada semacam dorongan dan artinya hanya orang yang memainkan yang bisa merasakan, itu saja.
0: Jadi hanya orang yang memainkan yang bisa merasakan. Terlatih begitu ya.
1: Yang bisa merasakan anunya ini, apa auranya, bagaimana caranya?
0: Aura-auranya dengan diiringi
1: dengan
0: musik-musik tabak-tabaknya begitu ya Pak ya. Dan itu juga mungkin yang tadi di awal sempat dikatakan bahwa harus ada prosesi tersendiri sebelum diselenggarakan karena pada saat sudah mulai berjalan nih dan juga diiringi dengan alunan musiknya nih kurang lebih para pemancap padangnya ini juga terbawa dari euforia tersebut ya. Kalau misalnya kita lihat antusiasme dari masyarakat Desa Sumare tersendiri terhadap manca padang, apakah saat ini masih digandrungi oleh masyarakat atau seperti apa Pak?
2: Iya, kemarin saya diskusi dengan salah satu guru manca ini, manca padang ini, yaitu Pak Anwar. Ya, Pak. Bahkan permintaan dari generasi kita itu cukup luar biasa. Hanya saja kesempatan beliau untuk mendirikan apa namanya, membangun sebuah kembali pelatihan ini itu masih sangat terbatas karena mereka ini kan kerjanya nelayan, sehingga ya mungkin itu salah satu kendala. Tadi saya sambung yang disampaikan oleh Pak Sekdes itu, sesungguhnya ketika misalnya tabak-tabak dipukul itu dengan dua gendang ya, kalau saya tidak salah itu dalam secara ilmiah itu bisa dijelaskan kenapa para pemain-pemain atau para jawara ini harus, karena ada energi di balik pukulan atau tabuhan gendang itu, dan itu sah-sah saja. Sama halnya koneksi internet. Ketika kita misalnya berada dalam satu wilayah yang hotspot, maka secara otomatis demikian juga para pemain ini, dan itu ilmiah. Kalau dalam paradigma positivistik mungkin ya tentu harus diteliti dulu berapa kekuatan bunyi yang ditabu itu yang mempengaruhi gerakan atau langkah daripada para pemain ini. Menyambung tadi apa yang disampaikan, seberapa digandrunginya sebenarnya manca padang, kontau dan bunga ini di Desa Sumare. Bayangkan saja kemarin di pembukaan itu kan kami sengaja memang menampilkan manca padang dan kontau itu di lapangan itu sudah full. Sudah full. Dan ini saya lihat bahwa animo masyarakat terhadap tradisi lokal kita itu sudah mengakar, tinggal bagaimana kemudian kita selalu mendorong dan menciptakan generasi para pemanca-pemanca ini. Harapan saya demikian.
0: Iya, jadi masyarakatnya seperti ikut terbawa dan terhipnotis begitu ya Pak ya. Jadi saking terpukaunya dengan para jawara yang menampilkan manca padangnya ini juga membuat masyarakat terpukau sampai tidak sadar mungkin tidak juga sadar. Melakukan mengikuti gerakan-gerakannya begitu ya Pak ya. Oke, dan kalau misalnya kita lihat dari antusiasme masyarakat yang besar, berarti di Desa Sumare sendiri ini ada padepokan khusus? Oh ada ya Pak ya?
2: Ada.
0: Dan biasanya nih untuk mulai dari usia berapa Pak yang bisa ikut mulai berlatih di padepokan tersebut?
1: Ya, kalau saya lihat animo masyarakat itu terhadap ini manca padang itu alhamdulillah masih cukup digandrungi, karena rata-rata pemainnya hari ini kita juga bisa lihat di media sosial itu yang kemarin tampil itu rata-rata anak muda. Jadi mereka memang dari usia SMP itu sudah mulai belajar. Itu salah satu guru yang ada di sana seperti yang disebutkan tadi, ada Adinda di Riyadi, itu Anwar, itu apa namanya, mereka senantiasa ketika anak-anak ingin bergabung, ingin atau belajar atau memperdalam, itu sangat terbuka sekali, walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas. Karena kehidupan di sana kan kita sudah tahu bahwa di sana daerah pesisir, kemudian apa namanya, sehingga kami desa sangat apa namanya sangat terpanggil untuk bagaimana memikirkan keberlanjutannya ini, sehingga mereka ini, kalau bahasa ya, bahasa umumnya dibilang padepokan atau perguruan dan sejenisnya itu, kita selalu meminta saran dan pandangan dalam setiap pengajuan program. Jadi di satu sisi wilayah-wilayah atau dusun-dusun itu mengusulkan program, nah kita juga berikan tempat khusus kepada kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga masyarakat yang memang dianggap memiliki potensi untuk mengembangkan desa.
0: Okay.
1: Ya, salah satunya ini. Sehingga kemarin itu alhamdulillah kami juga bisa memberikan sedikit anggaran untuk pengadaan baju. Kostum, pengadaan baju silat itu. Kemudian untuk tingkat perangkat adat, alhamdulillah kami bisa siapkan anunya, kelengkapannya. Jadi itulah upaya-upaya dari pemerintah desa. Walaupun di tengah efisiensi ya, walaupun di tengah efisiensi, kami berusaha supaya ini pengaturan anggaran itu berkeadilan, menyentuh semua kalangan yang memang membutuhkan dan mampu mengembangkan desa.
0: Oke, ya. Baik, luar biasa sekali. Ternyata dengan antusiasme dari masyarakat yang amat sangat besar, peran dari pemerintahan setempat juga amat sangat luar biasa besarnya, sehingga Manca Pak Dang ini juga tetap mendapatkan tempat tersendiri di masyarakat, begitu ya Pak ya. Baik, sebetulnya masih ingin terus dilanjut nih, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Dan pendengar juga pemirsa RRI Net dan juga RRI Mamuju, jangan kemana-mana, setelah ini kami akan membahas hal-hal lain yang lebih menarik lagi yang akan terus kita gali terkait dengan Manca Pak Dang.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pemerintah desa setempat ya Pak ya. Dari dukungan tadi sudah disampaikan bahwa meskipun di tengah efisiensi tapi masih ada dukungan-dukungan yang terus diberikan oleh pemerintah desa. Dan kalau dari pemerintah desa sendiri seperti apa Pak melihat keberadaan seni bela diri Pancapadang ini Pak?
1: Keberadaan Mancapadang ini itu kan tidak terlepas dari adat istiadat desa Sumare atau dalam hal ini Kapung Gabaang. Di satu sisi dikuatkan lagi dengan aturan bahwa kita memiliki aturan tentang hak asal usul dan kewenangan desa. Di sana mengatur tentang potensi atau sumber daya yang ada di desa. Salah satunya dan yang paling utama adalah ini. Karena dalam pelaksanaan pemerintahan itu saya juga telah jelaskan di awal bahwa pengambilan keputusan atau masalah-masalah yang muncul di desa itu terkadang pemerintah desa kami ini ada kendala atau menemui kendala. Itu kita hadapkan kepada perangkat adat, kita hadapkan kepada penggawa untuk menyelesaikan ini. Dan keputusan yang muncul itu mutlak dan harus dilaksanakan. Nah, jadi kami pemerintah desa sejak dulu, ya mungkin insya Allah selamanya karena memang kita sangat menghargai itu senantiasa memberikan support kepada perangkat-perangkat adat dan apa-apa yang akan dilakukan untuk kepentingan desa, baik itu dalam segi sarana dan prasarananya. Bahkan hari ini itu kita sudah mantapkan lagi karena memang sejak 2 tahun lalu kita sudah pikirkan untuk membentuk sanggar budaya atau lebih spesifiknya sanggar seni, sanggar budaya, sehingga kita harapkan nantinya ini generasi-generasi berikutnya itu ada tempat, ada ruang untuk untuk menjaga, untuk melestarikan budaya yang telah ada. Di satu sisi kami juga sangat berterima kasih kepada lembaga-lembaga, khususnya kepada Adinda saya ini, yang saya juga kaget artinya ketika menginformasikan bahwa insya Allah akan dilaksanakan Festival Sumare 2006 dengan acara intinya adalah menampilkan budaya adat istiadat yang ada di sini. Sehingga target kita ke depan, pemerintah desa Sumare, tentunya kita minta pandangan juga ke kabupaten atau kabupaten dengan provinsi dinas terkait untuk bagaimana ini bisa dilaksanakan dengan support dari dan pihak-pihak ketiga yang tidak mengikat.
0: Oke.
1: Jadi kami dari desa itu sejak dulu sudah memberikan porsi khusus kepada perangkat adat. Artinya dengan memberikan penghargaan tanda kutip, sehingga ada semacam semangat bahwa kita tidak tergerus oleh ini
0: zaman ya,
1: tidak tergerus oleh zaman ya, begitu sementara.
0: Oke, baik. Jadi masyarakat juga merasa seni bela diri ini masih dihargai oleh budaya yang ada sekarang meskipun di tengah era modernisasi ya Pak ya. Dan juga salah satu bentuk dukungan dari pemerintah yaitu mungkin termasuk salah satunya adalah apresiasinya dengan ikut menyelenggarakan Festival Sumare ya Pak Adi ya.
1: Mendukung
0: pelaksanaan Festival Sumare. Dari pelaksanaan Festival Sumare kemarin ya Pak, peran dari Mancapadang ini seperti apa Pak?
2: Iya, baik. Peran dari Mancapadang ini cukup kami berikan porsi yang luar biasa, yang semestinya harus sekali tampil saja, tapi di malam hari pun kami kembali tampilkan sebagai upaya promosi budaya, bahwa ketika orang berbicara tentang Mancapadang maka yang ada di kepala saya orang mengingat Sumare. Ketika orang berbicara tentang Kontau, yang ada di kepala saya orang mengingat Sumare. Ketika orang berbicara tentang Mancabunga atau Belo, maka orang akan mengingat Sumare. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa kenapa festival itu lahir, Sebab selama ini Sumare tak cukup dikenal tentang tradisi.

0: tradisinya. Ya. Sumarek selama ini hanya dikenal sebagai kampung nelayan, tetapi sesungguhnya di sana ada mancapak, ada belo, ada kontau, dan beberapa tradisi-tradisi lain seperti yang disampaikan Pak Sekdes tadi. Tentu karena segmen inilah segmen Mancak Padang, pada saat usai tampil, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif kemarin, karena beliau hadir sebagai pembuka acara, beliau mengatakan bahwa kelak nantinya kami akan menggunakan untuk tampil di acara-acara tertentu Mancak Padang. Itu sebuah kesyukuran besar bahwa para jawara-jawara kami, para orang-orang tua kami, para pesilat-pesilat kami itu bisa digunakan dalam hal memperlihatkan potensi yang kami miliki di Desa Sumare itu.
1: Iya, jadi luar biasa juga ya dengan adanya Festival Sumare ini, lebih mempromosikan kembali tradisi budaya yang ada di Desa Sumare. Salah satunya adalah tadi ya sudah disebutkan, yaitu Mancak Padang, begitu ya Pak ya. Dari festival tersebut, kalau kita lihat potensinya seperti apa nih Pak nih ke depan terkait dengan seni bela diri Mancak Padang ini?
0: Secara keseluruhan, bahwa yang tampil kemarin itu kan para jawara-jawara muda.
2: Bunda.
0: Para pesilat-pesilat kita yang muda. Artinya apa? Bahwa kita tetap optimis bahwa Mancak Padang itu tidak akan pernah redup di wilayah itu. Sepanjang generasi muda di tengah arus modernitas hari ini tetap kembali pada akar kebudayaannya. Tujuan utama daripada festival yang kemarin kami lakukan itu adalah itu, mengajak generasi muda di tengah modernitas untuk kembali kepada akar kebudayaannya, termasuk tidak melupakan Mancak Padang ini. Karena sejak dulu memang di Sumare itu tradisi Mancak Padang itu ada. Entah tahun berapa, abad keberapa masuk, itu belum ada literatur yang kami temukan. Tetapi secara umum tadi itu yang saya sudah sampaikan, bahwa di Sulawesi itu yang dikenal Mancak Padang itu adalah itu berkembang di Selayar, lalu kemudian terjadi asimilasi. Akan tetapi bahwa di tiap-tiap daerah selalu ada silat yang kemudian belakangan berasimilasi, lalu saling melengkapi dan berkembang menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat. Kan tetapi bahwa Mancak Padang, pedang juga, padang juga yang kami sebut di sana, sehingga ada kesamaan bahasa. Nah, di Sumare Festival itu kami gagas, ya memang tujuannya untuk menampilkan bahwa Mancak Padang tidak harus dikenal di Sumare saja, tetapi kalau perlu dari Sumare kita menetap Indonesia.
1: Iya, luar biasa sekali ya. Semoga nanti cita-citanya juga bisa terwujud ya Pak ya, lebih dikenal luas lagi mengenai tradisi pencak silat seni bela diri Mancak Padang ini. Sebetulnya saya penasaran sekali mau lihat seperti apa padangnya ya. Dan mau juga langsung melihat Pak Adi dan juga Pak Hasbi untuk memperagakannya sebetulnya ya. Karena
0: tadi saya sampaikan bahwa saya bukan pelaku, saya hanya pemerhati. Kalau beliau mungkin pelaku.
2: Pernah belajar, saya ulangi, pernah belajar.
1: Pernah belajar tapi termasuk jawara juga dong Pak ya.
2: Intinya saya sampaikan tadi bahwa memang ada pengaruh. Artinya ada pengaruh, dan ini tidak main-main. Artinya ini Mancak Padang, ketika gong sudah dibunyikan, tabak-tabak sudah diketuk, itu ada energi tersendiri yang muncul, ada kekuatan tersendiri yang saya sampaikan kembali, yang pastinya cuma yang melakukan itu yang merasakannya. Mungkin permainan lain juga seperti itu, tapi khusus memang untuk Mancak Padang ini saya sampaikan kembali, ketika tabak-tabak sudah ditabuh, gendangnya jalan, itu seolah-olah kita terbawa untuk memainkan, seolah-olah langsung hafal gerakannya.
1: Begitu. Ada energi magis, ada tersendiri yang seolah-olah langsung terbawa, terhanyut terbawa. Begitu ya Pak ya. Gerakannya ini sebetulnya memang ada banyak ya Pak ya, atau seperti apa?
2: Ya, pencak silat pada umumnya, tetapi kan Adinda Adi sudah menyampaikan bahwa itu ada pengaruh mungkin dari luar, sehingga ya penyesuaiannya tergantung dari daerah masing-masing, bagaimana kreasinya, bagaimana pengembangannya.
1: Oke, kalau dari gerakan-gerakannya dan juga tadi ada juga nilai filosofinya dan juga ada nilai spiritualnya, kalau dari nilai-nilai etikanya nih Pak nih terkait dengan Mancak Padang ini, apakah ada?
0: Yang saya lihat sebelum pemain Mancak Padang ini masuk, itu dibuka dengan dibuka oleh khalifah,
2: ya, khalifah.
0: Dengan melalui ritual-ritual tertentu, tetapi tetap saja menggunakan menggunakan pedang itu atau properti pedang. Jadi khalifah kemudian terlebih dahulu masuk ke dalam arena untuk memasang dua pedang bersilang, ya, yang dipasang di tengah. Lalu khalifah mengelilingi dengan gaya silat empat persegi itu. Kalau saya menyebut, Al-Qami menyebut adalah patak sulapa empat persegi.
2: Empat persegi. Ya,
0: jadi khalifah ini kemudian berkeliling, lalu kemudian setelah itu ada nilai etika yang dilakukan adalah bagaimana kemudian para pesilat sebelum main memberikan penghormatan kepada para penonton dari empat persegi, kalau dia diisi dari empat persegi itu. Ada nilai etika bahwa sesungguhnya mancak padang ini ditampilkan bukan untuk melukai, tetapi hanya sebagai simbol bahwa di Sumare itu ada adat yang harus dijaga. Ketika ada orang yang datang dari luar ingin merusak tatanan adat, maka para jawara inilah yang kemudian akan tampil untuk menghadang para perusak-perusak adat itu. Kurang lebih demikian. Sehingga mancak padang itu bukan untuk saling melukai, tetapi hanya sebagai simbol bahwa kami punya karakter kelelakian yang ada di desa Sumare untuk tetap mempertahankan sistem adat yang berlaku di wilayah itu.
1: Ya, jadi nilai-nilai yang ingin ditonjolkan adalah bukan sembarang bela diri atau untuk aksi kekerasan, ya Pak ya, tapi ada nilai sang jawara yang ingin dikedepankan dari seni bela diri tersebut. Kalau ada pendengar atau pemirsa dari RRI Net atau RRI Mamuju yang mau berlatih nih atau mau belajar, nanti bisa kemana nih Pak nih?
2: Bisa langsung ke Sumare.
1: Jalan-jalan ke Sumare.
2: Jalan-jalan ke Sumare.
1: Jadi selain melihat indahnya pemandangan pantai dan juga laut yang ada di desa Sumare, nanti juga bisa berlatih
2: Berlatih langsung. Nanti artinya kita, kalau itu lembaga, kita fasilitasi lewat kelembagaan desa juga. Bisa juga secara personal, kalau mau belajar ya. Kalau ketemu adik-adik ini bisa langsung. Karena beliau merupakan salah satu, ya saya katakan tadi, salah satu tokoh pemuda yang ada di sana.
1: Kalau proses latihannya berapa lama nih Pak?
2: Ya tergantung sebenarnya, tergantung. Karena memang ya kalau baru belajar ya tentunya butuh waktu sekitar misalnya satu minggu atau satu bulan.
1: Apakah ada skill khusus yang harus dimiliki? Apakah
2: untuk
1: harus
2: masuk,
1: fisiknya
2: untuk
1: kuat atau bagaimana?
2: Tidak. Tidak, artinya tidak ada syarat khusus, yang intinya mau belajar itu saja.
1: Yang penting mau belajar ya, apalagi ini terkait dengan nilai-nilai budaya, begitu ya.
2: Bukan untuk tindak kekerasan.
1: Iya benar, daripada berlaku atau melakukan hal-hal yang di luar norma, mending langsung belajar seni bela diri Manca Padang ini.
2: Namanya seni, bela diri.
1: Selain nanti menambah skill, juga menambah nilai-nilai budaya dan bisa mempromosikan budaya Manca Padang ke depannya. Baik. Sebetulnya masih banyak sekali nih Pak nih, list pertanyaan saya belum habis nih Pak. Tapi karena keterbatasan waktu dan juga kita ini akan membahas hal-hal lain lagi yang tentunya tidak kalah menarik. Terakhir nih Pak, sebelum obrolan ini berakhir, apakah ada harapan tersendiri bagi budaya seni bela diri Manca Padang ini dan juga harapannya ke depan ingin seperti apa? Silakan Pak Adi.
0: Ya, baik. RRI Net dan RRI Mamuju, para pendengar dimanapun berada, ada satu harapan besar yang sebagai pemuda yang lahir di Sumare melihat euforia dan melihat antusias masyarakat menyaksikan pertunjukan seni bela diri Manca Padang, Kontau dan Melo ini. Ada yang lupa saya sampaikan bahwa di Mamuju juga itu ada satu tradisi bela diri yang juga bagian daripada manca, yang mereka sebut sebagai unruk pitu atau langka tujuh. Tetapi ini adalah hasil penelitian kami. Tetapi secara spesifik di Manca Padang, kami berharap bahwa para jawara-jawara kampung ini tetap berlatih, tetap mempertahankan tradisi itu. Dan secara spesifik kepada pemerintah, dalam hal ini Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, agar lebih memberikan support, dukungan kepada mereka ini, sebab mereka bisa kita bawa keluar, bahkan bukan tidak mungkin mereka bisa mengikuti event-event nasional sekalipun dan tetap terbawa nilai tradisi dan kebudayaan. Harapan saya bahwa ketika orang berbicara tentang Manca Padang, maka orang akan mengingat Desa Sumare. Ketika orang berbicara tentang Kontau, orang berbicara tentang ada Desa Sumare. Dan ketika orang berbicara tentang Belo, maka orang akan mengingat Desa Sumare. Mungkin sebatas itu harapan saya.
1: Ya, kalau dari Pak Hasbi, Pak, seperti apa, Pak?
2: Ya, harapan kami dari mewakili pemerintah Desa Sumare itu mengharapkan bahwa kepada generasi ini budaya adat istiadat senantiasa kita rawat, kita jaga, kita lanjutkan untuk apa namanya keberlanjutan kehidupan, karena memang adat istiadat di Desa Sumare itu tidak bisa dipisahkan dari hidup dan kehidupan masyarakat desa. Sehingga saya ulangi kembali bahwa pemerintah desa itu senantiasa memberikan tempat kepada pelaku-pelaku adat atau perangkat-perangkat adat atau kegiatan yang dilakukan demi untuk menjaga adat dan budaya. Modernisasi bisa berjalan secara terus-menerus, tapi budaya tetap harus terjaga.
1: Luar biasa sekali. Modernisasi boleh terus berjalan, namun akar-akar budaya ini harus terus diperkuat dan terus dilestarikan kepada generasi-generasi penerus setelah kita. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dan RRI Mamuju, berbicara mengenai seni bela diri tentunya bukan hanya sekedar gerakan bela diri semata. Apalagi Manca Padang juga mengandung nilai penghormatan, nilai keberanian, kedisiplinan dan semangat untuk menjaga warisan nenek moyang agar terus lestari, dan nantinya semoga generasi-generasi berikutnya bisa terus merasakan atau menyaksikan secara langsung keindahan atau kehebatan para jawara-jawara kita saat berlaga menampilkan Manca Padang ini. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Adi dan juga Pak Hasbi. Ya, semoga nanti ada kesempatan lain kita bisa berdiskusi lagi lebih banyak mengenai budaya dan juga kekayaan alam yang ada di Desa Sumare. Baik. Oke, baik benar dan juga pemirsa, demikian obrolan budaya kita pada hari ini. Saya Dwita Ardiana dan juga segenap tim yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cicak Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
0: Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. On goal. On goal atau disebut juga gol bunuh diri, yaitu ketika terdapat seorang pemain yang tidak sengaja memasukkan bola ke gawangnya sendiri, sehingga bisa menambah poin bagi tim lawan.

0: Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua Ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Halo RRI.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Pemuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Dwita Ardiana di pagi hari ini, saya akan mengajak Anda dalam program Halo RRI. Sebuah program yang akan membantu Anda untuk menjembatani Anda terkait dengan aduan dan juga aspirasi mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar Anda, khususnya yang ada di sekitar wilayah Mamuju ataupun Sulawesi Barat. Nah, bagi Anda yang memiliki aduan ataupun aspirasi mengenai pelayanan publik, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426 2322443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Jangan lupa nanti Anda untuk melengkapi data alamat Anda seperti nama desa, kelurahan, dan juga kecamatannya, dan juga apabila ada bukti pendukung seperti foto ataupun video yang mendukung terkait dengan aduan dan aspirasi Anda, itu nanti juga kami perbolehkan. Nanti bisa mengirimkannya secara langsung di WhatsApp kami di 0822960909996. Nah, pendengar, selain dari informasi mengenai aduan dan juga aspirasi mengenai layanan publik, hari ini di hari Kamis 25 Juni 2026 ada informasi menarik nih yang jangan sampai Anda lewatkan, di mana pada hari ini ada Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Untuk di tema pada tahun ini yang diangkat adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Maleo Town Square Mamuju. Nah, nikmati pameran UMKM, kuliner dan juga fashion serta ada tabligh akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah. Juga ada berbagai lomba, games, dan juga hiburan menarik. Wah, banyak ya, acaranya ini luar biasa banyak dan meriah sekali nih. Nah, untuk itu jangan sampai terlewat. Pembukaannya akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Sementara penutupannya nanti akan menghadirkan launching Maleo Town Square Siap Kris Step. Untuk itu langsung nih dicatat tanggalnya nih, hari ini mulai dari tanggal 25 Juni hingga 27 Juni 2026. Dan jangan lupa untuk ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana di pagi hari menuju siang. Masih di program acara Halo RRI, program yang akan membantu Anda menjadi jembatan antara Anda dan juga instansi terkait, yang apabila Anda memiliki aduan ataupun permasalahan publik. Seperti lagu yang dinyanyikan oleh Sherina dengan judul Gregetan, pasti rasanya gregetan ya kalau misalnya ada pelayanan publik yang ada di sekitar Anda yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Untuk itu, bagi Anda yang gregetan, boleh nih nanti langsung menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960996. Benar, salah satu hal yang juga bikin gregetan nih yang beberapa waktu lalu terjadi di sekitar wilayah Mamuju adalah tragedi penjambretan yang berkedok ojek online, dan syukurnya kejadian ini telah berhasil ditangani oleh Resmob yang ada di Mamuju, di mana aksi kriminalitas yang meresahkan warga kota Mamuju akhirnya berhasil ditangani oleh tim unit reaksi cepat bersama tim Resmob Polresta Mamuju. Beberapa waktu yang lalu memang terjadi terduga pelaku penjambretan spesialis korban perempuan yang selama ini beroperasi dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi mengungkapkan bahwa pelaku ditangkap setelah kepolisian berhasil menerima dua laporan dari korban perempuan yang menjadi sasaran empuk dari pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah melakukan aksinya di dua lokasi berbeda, yakni di ruas jalan menuju Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat yang kondisinya memang relatif sepi ya. Kalau misalnya kita melihat di sekitar jalan RM Marta Dinata ini, kondisinya lumayan sepi dan memang kualitas jalanan yang sudah cukup baik, sehingga mungkin memudahkan untuk sang pelaku melakukan aksinya begitu. Dan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan pelaku, yang diantaranya adalah satu unit handphone milik korban dan juga ada satu lembar jaket yang menggunakan atribut ojek online serta satu unit sepeda motor yang sudah berhasil diamankan oleh aparat dari Polresta Mamuju. Dan semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali ya. Dan apabila Anda pendengar yang memiliki pengalaman serupa ataupun ada di sekitar Anda kejadian serupa, boleh nanti menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960996. Kami tunggu aduan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek.
2: Aduh, ampun.
0: Pintar.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Dan 100 Komodo FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali Anda masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana, masih di program yang sama yaitu program Halo RRI. Program yang akan membantu Anda untuk menjembatani antara aduan ataupun aspirasi Anda dengan pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Mamuju dan juga Sulawesi Barat. Untuk Anda yang memiliki aduan dan juga aspirasi, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426-2322443 atau di 0822-9609-0996. Benar, hari ini sudah di tanggal 25 Juni dan biasa ada beberapa dari Anda yang mungkin di tanggal 25 ini sudah mulai gajian nih. Nah, karena sudah mulai gajian, untuk itu saya mau mengingatkan bagi Anda pendengar yang masih sering lupa untuk membayar iuran, sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi. Karena membayar iuran BPJS Kesehatan saat ini lebih satset dengan auto debit. Lebih praktis, tepat waktu, dan juga otomatis terbayar setiap bulannya. Aktifkan auto debit melalui bank ataupun aplikasi pembayaran favorit Anda sekarang juga. Karena perlindungan kesehatan keluarga, jangan sampai terlewat. Auto debit BPJS Kesehatan, lebih mudah, lebih nyaman, tanpa ribet.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana, masih di program yang sama yaitu program Halo RRI. Kami masih menanti aduan dan juga aspirasi Anda yang memiliki aduan ataupun keluhan mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar Anda. Boleh menyampaikannya kepada kami di 0426-2322443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-996. Mungkin di sekitar Anda pendengar ada tumpukan sampah atau genangan air yang hingga sampai saat ini belum terselesaikan. Boleh menyampaikannya pada kami yang nanti kami akan bantu untuk teruskan kepada instansi-instansi terkait. Sama halnya juga seperti kejadian penjambretan yang beberapa waktu lalu terjadi di sekitar wilayah Mamuju. Dan saat ini informasinya pelaku telah berhasil diamankan oleh Polresta Mamuju. Untuk itu mungkin Anda pendengar yang ada di sekitar lingkungan Anda kejadian serupa juga nanti boleh menyampaikannya pada kami. Nah, selain kejadian mengenai penjambretan yang terjadi di sekitar jalan RM Martadinata Mamuju beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya di tanggal 24 Juni 2026, pasca longsor yang menutup akses jalan Desa Malengkena Padang, Kabupaten Mamasa, Babinsa Kodim 1428 Mamasa bersama dengan warga melakukan gotong royong untuk membersihkan material longsor yang ada di sekitar wilayah tersebut. Babinsa Koramil Mamasa Praka Reza mengatakan bahwa TNI bersama dengan warga setempat bahu-membahu membersihkan material longsor menggunakan peralatan manual. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat ini juga merupakan wujud dari kepedulian dan respon cepat terhadap dampak bencana alam yang ada di sekitar wilayah binaan. Memang kalau kita melihat saat ini cuaca ini kadang panas, namun saat malam, sore menuju malam hari biasa mulai turun hujan yang beberapa waktu lalu juga di sekitar wilayah Mamuju saat dini hari sempat terjadi angin yang cukup kencang. Dan kondisi seperti ini tentunya harus diantisipasi dan juga diwaspadai. Maka dari itu kami mengajak Anda pendengar yang sekiranya di sekitar lingkungan Anda ada hal-hal yang harus dirapihkan atau diperhatikan mengingat kondisi alam yang nanti hujan ataupun nanti berpotensi juga terkait dengan angin yang kencang, nanti apabila ada pohon-pohon yang sekiranya sudah kondisinya sudah cukup tua dan juga ada sampah-sampah yang menumpuk, nanti juga boleh menyampaikannya pada kami di 0426-2322443 atau di WhatsApp 0822-9609-0996.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Lagu berjudul Serba Salah yang dinyanyikan oleh Raisa. Serba salah memang ya, kalau misalnya ada hal-hal terkait pelayanan publik yang ada di sekitar kita, namun kita tidak tahu nih harus menyampaikannya kemana. Untuk itu, bagi Anda yang masih bingung dan belum tahu mau disampaikan kemana mengenai aduan terkait pelayanan publik, boleh disampaikannya pada kami di 0426232443. Dan yang belum berkesempatan untuk menyampaikannya secara langsung pada hari ini, Anda jangan khawatir, karena program Halo RRI hadir setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi meskipun di luar jam program acara dari Halo RRI, Anda dapat tetap menyampaikan aduan dan juga aspirasi Anda mengenai pelayanan publik. Anda bisa mengirimkannya melalui chat di WhatsApp kami di 08229609096. Jangan lupa untuk dilengkapi mengenai alamat Anda, dan juga apabila ada bukti-bukti pendukung seperti foto ataupun video, sehingga nanti saat kami teruskan kepada instansi terkait dapat lebih tepat sasaran lagi. Nah, mendengar, sebelum saya menutup program acara Halo RRI di siang hari ini, saya kembali mau mengingatkan Anda nih pendengar, sahabat RRI Mamuju, jangan lewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Untuk tahun ini, tema yang diusung adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25, yaitu hari ini, hingga di tanggal 27 Juni 2026 di Atrium Maleoton Square Mamuju. Nah, nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, juga ada tabligh akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta ada berbagai lomba, games dan juga hiburan menarik. Wah, luar biasa nih, banyak sekali kegiatan yang bisa Anda nikmati langsung di acara Madrasah Fair 2026. Dan jangan lupa juga, untuk pembukaannya nanti akan dirangkaikan dengan launching buku tausiah ekonomi Islam yang berjudul Dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Dan sementara nanti acara penutupannya akan menghadirkan launching Maleoton Square Siap Kris Step. Maka dari itu catat tanggalnya, yaitu di hari ini, mulai dari hari ini tanggal 25 hingga 27 Juni 2026. Ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM, dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat. Tanpa terasa nih pendengar, sisa 2 menit menuju pukul 11 waktu Indonesia Tengah, sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, di hari Kamis 25 Juni 2026. Akhir kata saya, Dwita Ardiana pamit. Terima kasih telah membersamai saya dari subuh hingga siang hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada milih makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencaharianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh pecinta bola di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Norin. Saya pimpinan Bulog Mamuju. Ya, sebagai pecinta bola, saya sangat menikmati program dan acara, beragam acara yang menyiarkan Piala Dunia bersama RRI. Tentu selain update informasi tentang skor pertandingan, suasana keseruan Piala Dunia juga dihadirkan, membuat saya seperti ikut merasakan dan menikmati momen di lapangan. Nah, yang paling berkesan, saya bisa menikmati bersama keluarga atau teman saat di rumah maupun saat sedang dalam perjalanan. Sukses terus ya untuk RRI Mamuju. Semoga tahun ini tim Brasil bisa menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026. Semangat!

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat!

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Dan ya pendengar, kami temani Anda di Mamuju siang ini. Dan saya Randy yang bersama Anda di siang ini hingga jelang pukul 18 sore nanti. Dan pendengar, semoga hari ini semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Dan ya baik, satu informasi kami hadirkan dari rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan petani dan nelayan merupakan tulang punggung Republik Indonesia. Menurutnya, peran mereka telah menjadi bagian penting sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo pada Selasa kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 100 ribu petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, dan Presiden mengatakan sejak awal berdirinya Republik, petani dan nelayan menjadi penopang perjuangan bangsa. Mereka membantu para pejuang ketika negara belum memiliki anggaran. Sebagai mantan prajurit, Presiden mengaku memahami besarnya peran masyarakat dalam perjuangan kemerdekaan. Dukungan petani dan nelayan dinilai menjadi kekuatan utama saat itu, dan menurut Presiden, petani dan nelayan kini tetap menjadi garda terdepan ketahanan pangan nasional. Karena itu pemerintah akan terus berpihak kepada keduanya.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pendengar RRI, jangan lewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ya pendengar, dan juga bersama mitra strategis lainnya. Yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan Syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Maleo Town Square Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games dan hiburan menarik. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Maleo Town Square. Siap Kristep. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni 2026 dan ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

0: Ini kita akan jelang dinamika olahraga yang disiarkan Pro 3 RRI dan pendengar, siaran kami dapat pula Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung

Swiss meraih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149th.
3: Laga penentu Grup B Piala Dunia 2026 Bisiplens dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripke. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tak bersikap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumahnya harus menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sementara itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues at
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang

0: tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Aleksandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I know it's gonna...
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse. Sementara Ekaterina Aleksandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: dari lintasan balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati. Setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking,
2: Brass.

0: di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbill datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.

0: lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan-nya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
1: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarabat tanpa langiriku yang asin, mana kami yang asing kini ini tampakah. Ini siarkan buat Rijalan R.A. Marta Dinata Simboro Mamuju. Apa kare baki neloh? Apa kabar ki untuk semuanya? Semoga semua sehat-sehat ki ya, di mana saja ki berada, apapun aktivitas yang lagi dikerjakan ini siang, ya lancar-lancar ngaseng temae. Kate poing kamar-kamar nih, tina mau kapan ki ngantre? Ngantre magi rodong. Mungkin kalau belum pergi makan ya, makan magi dulu supaya ada tenaga lagi untuk kita sama-sama di sini di cobek-cobek namang Makassar sampai jam 2 nanti. Lagu-lagu daerah Makassar, kelong-kelong Makassar akan mengalun di ruang dengar tak. Jadi siapkan memang nih apa-apaan tak supaya ya kita bisa kembali berjumpa lagi di udara ya, silaturahmi lagi, saling menyapa lagi di cobek-cobek namang Makassar.

0: Iya, Seribat Tangguh yang ngasena ini hari Kamis 25 Juni 2026 ya. Kalau mau gabung di sini di Cobek-Cobek Namang Kasara, ditunggu lagi yang mau gabung ya. Gabung Ki lewat telepon boleh, lewat kirim pesan di WhatsApp juga boleh. Nomor rokna kamu aja biasa, ri 0822-9609-0996. Kuletongi poin ri 0426-2322443. Jadi langsung Miki deringkan telepon RRI Mamuju. Oh iya, jangan lupa juga siarannya RRI Mamuju bisa Ki dengarkan lewat aplikasi RRI Digital ya, ataupun juga lewat streaming lainnya di laman resmi rri.co.id. Nah, di situ kalau masuk ke rri.co.id, langsung Ki bisa di sana cari streaming ya, di bagian kanan atas ada di situ streaming. Tinggal dipilih Pro 1 Mamuju, atau tinggal diketikkan saja Mamuju muncul itu Pro 1 dan Pro 2-nya. Oke, langsung balik tanpa berlama-lama, saya mau terima untuk yang pertama yang sudah gabung di ujung telepon. Halo, selamat tanggal lo. Iya, dari siapa ini, di mana Ki?
1: Tadi Polman.
0: Siapa?
1: Tadi Polman.
0: Fitra?
1: Putra.
0: Oh, Putra.
1: Iya.
0: Iya, saya tidak dengar jelas ini suara tak.
1: Iya.
0: Bagaimana kejaringannya? Bagus Ji.
1: Kurang baik ini.
0: Iya, kurang bagus Ki.
1: Iya.
0: Jadi saya tidak dengar baik ini bagaimana Mi?
1: Iya.
0: Iya, tidak lancar Ki komunikasi kalau kurang bagus jaringan tak. Halo, masih ada Jika?
1: Halo, ada.
0: Iya, yeah. Kareba?
1: Kareba.
0: Apa Mi Dendek? Baji-baji Ji. Pol bagaimana Kika?
1: Baik, karena lambung
0: ini. Hah?
1: Panas sekali ini.
0: Oh, begitu. Pol bagaimana Ki?
1: Panas sekali ya.
0: Di bagian mana Ki di Polman?
1: Di Alu.
0: Alu.
1: Kecamatan Alu.
0: Alu. Oh iya, langsung balik. Kalau napa?
1: Dari ngapain Nona?
0: Garing apa nonan? Nggak tahu mi garing apa? Mungkin garing lebat nih ladai. Iya disiapkan Ki sebentar.
1: Ya, kirim salam dulu. Kirim salam buat ada Maulana, ada Sidang, ada Budi, ada Ibu Narmawati, ada Budian, ada apa Munir, ada Pak Kumis, ada Sulman, ada semuanya aja lah.
0: Dengar. Iya, nggak sena.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Buat Andi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak sena tahu. Terima kasih di. Penari cobek-cobek nama Makassar ya. Logat, dialek atau bahasa Makassar bisa Ki pakai di sini. Begitupun juga di apa, di acara-acara lagu daerah lainnya, lagu Mamuju, bahasa Mamuju tonjoing, lagu Mandar berbahasa Mandar kalau bisa. Penelitian di kuliah lah ni apa mi, kalau tidak bisa Ki mau di apa, bahasa Bugis juga begitu ya. Iya, langsung saya mau terima lagi tahu ini yang mau gabung penderi telepon tay ni, coba WhatsApp Ibu Lumpi ten apa tidak tersambung Pi, coba kembali yang gambar lewat WhatsApp tadi 0822-96-090996, juga boleh di 0426-2322443. Oke, saya coba ke WhatsApp dulu. Halo, selamat tanggal lo.
2: Oke, saya coba ke
0: halo, selamat tanggal lo, tersambung di telepon tak. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat tanggal lo.
3: Iya.
0: Iya. Ini dari siapa, di mana Ki?
3: Dari Janggo ini, di Kambe ini, Kecamatan Tapango.
0: Tapango. Siapa iya namanya?
3: Janggo.
0: Janggo.
3: Iya.
0: Nama asli itu?
3: Bukan ini anu ini kalau di nama di KTP ini Tahir.
0: Oh begitu.
3: Tapi orang panggil di sini Janggoe.
0: Oh Janggoe karena mungkin ada Janggota.
3: Ya ada sedikit.
0: Oh, ada sedikit. Tapango, di mana lagi Tapango ini Polman di?
3: Ya Polman.
0: Oke.
3: Ini di Desa Rappang, Desa Rappang.
0: Iya iya. Oke siap.
3: Iya.
0: Apa kereba?
3: Sudah lama sana.
0: Baji-baji ya Ki. Ya kayaknya baru saki kau memang ya.
3: Ya barusan ini hari.
0: Tapi
3: sudah lama monitor ini.
0: Terima kasih.
3: Iya,
0: terima kasih.
3: Halo. Saya pakai handy ini Roger.
0: Roger kita pakai.
3: Iya, pakai monitor jadi biar pergi kebun saya bak juga itu.
0: Oh, tahu. Pakai
3: jaringannya.
0: Oh, begitu.
3: Iya.
0: Oh, iya. Terima kasih, Di. Terima kasih.
3: Iya. Mau ini di 97,6.
0: 97,6 luar biasa. Iya. Oh iya.
3: Halo. Biar di Matang ini bagus juga ini. Di Matang saya sering ke Matang bawa ini sapunya tapi bagus juga.
0: Bagus juga.
3: Iya, bagus diterima.
0: Syukurlah kalau begitu.
3: Iya.
0: Mau kita dengar kelonnya siapa? Naik kelong.
3: Ya sembaram yang penting lagu Makassar.
0: Oh iya, sudah pasti itu iya.
3: Iya.
0: Iya Pak, nanti dipilihkan ya,
3: kirim salam sama seluruh fans ini.
0: Seluruh pendengar RRI.
3: Iya.
0: Iya.
3: Yeah. Seluruh pendengar RRI menuju.
0: Ya. Ya Jinjo. Ya mana lagi?
3: Iya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
0: Tom Bobby.
1: Oh iya, tahu Adi, Polman juga.
0: Iya, Polman juga.
1: Kita kenal tadi tuh, Pak Janggo.
0: Nggak kenal ini. Cuma ya, sama-sama Polman
1: gitu. Oh gitu, barusan memang masuk ya, kayaknya.
0: Iya, memang barusan dia masuk.
1: Iya, karena apa, lama monitor jika tanya, baru iya. Bisa untuk gabung. Pendatang baru berarti.
0: Iya berarti ya.
1: Iya tahu. Selamat bergabung ke iya. Keluarga iya, besar RRI Mamuju.
0: Iya bergabung ya, mudah-mudahan
1: betah.
0: Iya. Betah.
1: Iya. Pak Janggo tadi.
0: Pak Janggo ya.
1: Kelon apa, Bang Bobby?
0: Jang Ekawati.
1: Dian Ekawati.
0: Iya.
1: Mana ya?
0: Boleh makan masalah apa?
1: Boleh makan
0: Salasa.
1: Boleh makan Salasa. Oke, disiapkan Ki. Teruskan Mbak Bobi.
0: Lanjut buat ya buat Janggo tadi ya, salam kenal. Ya, kemudian Tainet. Ada Sriani, ada Lia, ada Purnama Sari, ada Bang Gibran, kemudian Acu Hairuding, ada Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Murni, Darmawati, Pangeran Kodok, bersama Rania, kemudian siapa lagi ya? Mananda, Alif Arbino, Ale, Mama Masdar, Ani Irwan, Padilai Dayanti, dan semuanya Bung Rendi.
1: Terima kasih di.
0: Iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Abang Bobby. Gimana sampai Campalagian Polman. Sebelum dilanjutkan lagi ke bersamaan, kita hadirkan dulu beberapa informasi dan juga lagu yang sudah di request.

Pendengar RRI, jangan lewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama Pemprov Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Maleoton Square, Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal, dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games, dan hiburan menarik. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar tahun 2026, dan sementara penutupan akan menghadirkan launching Maleoton Square Siap Kristap. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni 2026 dan ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun berada, jangan lewatkan Mandar Premier Syariah Fair 2 Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama Pemprov Sulbar dan mitra strategis lainnya, mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Malioton Square Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games dan hiburan menarik. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam, yaitu Dari Mimbar ke Pasar, tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Malioton Square Siap Kristap. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni dan ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dorong transformasi digital Sulawesi Barat.

0: Terima kasih Sari Batang, kau yang ngasihnya masih bersama kita di sini di Cobek-Cobek Namang Kasara. Ya, RR Mamuju, kita masih teruskan kembali kebersamaan tadi siang ini. Terima kasih yang masih bergabung bersama kami, dan juga siaran RR Mamuju bisa kita dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming juga di rri.co.id. Kita teruskan, saya mau terima langsung untuk yang gabung berikut ini. Sudah ada yang gabung lewat WhatsApp dulu. Assalamualaikum, selamat tanggal lo.
1: Waalaikumsalam, selamat tanggal lo, Deng Braga.
0: Baik, terima kasih. Dari Pak Guru.
1: Iya, betul.
0: Pak Kareba, Pak Guru, Pak Mahir.
1: Ya, baji-baji.
0: Baji-baji. Oke, syukurlah. Lagi di mana kini?
1: Masih di rumah.
0: Di rumah gini?
1: Iya, di rumah.
0: Sudah selesai kegiatan?
1: Iya, sementara penyelesaian administrasinya untuk kenaikan kelas ini.
0: Oh, begitu.
1: Sementara kita. Hari ini salah, hari Sabtu akan kebagian rapor.
0: Oh, beberapa ini pekerjaan di sekolah dikerjakan di rumah begitu?
1: Iya, bisa juga tergantung sikonnya. Kalau memangnya sebagian bisa kita selesaikan di sekolah, diselesaikan. Tapi karena faktor di sekolah saya itu jaringan belum ada, jadi saya
0: selesaikan di rumah. Dibawa pekerjaan ke rumah. Oh, begitu. Luar biasa, keren.
1: Bapak ngeluhi di Tapalang ini.
0: Oh, panas ke matahari kah?
1: Panas.
0: Enggak masalah. Yang penting Pak Mahir dan keluarga sehat-sehat terus.
1: Amin. Begitu juga dengan orang.
0: Baiklah Pak Mahir, kelong apa ini? Bisa kita hadirkan ke?
1: ALM ini, saya singkat ini. Enggak apa-apa gitu.
0: Dari
1: anak lorongnya Makassar.
0: Oh, anak lorongnya Makassar. Firdaus.
1: Pendengar dari Mamuju semakin bersemangat di siang hari ini.
0: Iya, siaplah dihadirkan nanti ke lonta. Teruskan Pak Mahir.
1: Iya, salam-salam dulu. Selamat siang ada Pak Rektor Kemakaka di Mamuju. Semoga monitor di siang hari ini bersama keluarganya. Ada juga Bapak Rizal bersama Bapak Ulang. Ada Pak Coherudin, Pak Hadi Jamili, ada Sriani, ada juga Viola, Abraham, Taimes, Acore, Zidan, ada juga Mida di Adi-Adi, Ani di Boten, Darmawati, Gibran, Bang Erwin Jalan Tamasapi, Ibu Murni, Anto di Endrekan, ada Asri, Pak Hadong, ada juga Pak Amin Jaksuri, dan semuanya.
0: Iya, siap lah.
1: RRI Mamuju.
0: Oke, Mi.
1: Untuk Deng Braga, salam sehat selalu bersama keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Mahir di Tapalang. Yang berikut diterima lagi untuk yang gabung di line telepon. Halo, selamat tanggal lo.
2: Selamat tanggal lo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Cobek-cobek namang kasar.
0: Dari
2: Endrekan Duri.
0: Oh, ngantuk di sana di Endrekan.
2: Ya, betul.
0: Luar biasa, hadir lagi. Kayaknya beberapa hari tidak datang, tidak hadir ini.
2: Iya, dia.
0: Dari mana, Ki?
2: Ya, di kebun lah.
0: Oh, sehat-sehat juga?
2: Alhamdulillah.
0: Lagi sibuk ini di kebun?
2: Ya, kami di sini beberapa hari tak pernah hujan lah.
0: Oh, jadi banyak yang perlu diurusi begitu?
2: Iya.
0: Oh, iya. Tidak ada di pompa memang air begitu?
2: Jarang kalau di sini karena pegunungan.
0: Oh.
2: Iya, jarang air. Air dimakan, diminum, susah antri ambil.
0: Oh, begitu.
2: Iya. Kalau 10 hari itu enggak pernah hujan itu, bagi-bagi jang itu diambil.
0: Saya kira kalau ada kurang hujan, ada opsi begitu untuk pompa air.
2: Ya, tidak ada.
0: Tidak ada, di? Iya.
2: Kalau satu bulan tidak pernah hujan, beli air di sini.
0: Beli?
2: Iya. Oh. 150 satu mobil.
0: Satu mobil tangki?
2: Mobil trek.
0: Oh, begitu. Lumayan ya?
2: Iya.
0: Tapi itu menutupi gitu?
2: karena ini kampung ini yang paling tinggi ini.
0: Tinggi artinya tempatnya datarannya tinggi.
2: Iya.
0: Oh iya iya iya.
2: Tidak ada nih kampung-kampung di atas ini. Terakhir ini di atas.
0: Baiklah baik.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Lagu.
0: Iya boleh Bang Anto. Teruskan.
2: Lagunya Asari Sitaba.
0: Asan. Ranu dari Asari Sitaba ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Ya,
0: baik.
2: Salam dulu nih.
0: Ya, teruskan.
2: Sudah lagi tadi ada Pak Mahir, apa kabarnya ada Pak Syarudin, Ibu Murni, Ibu Lias, Pak Tuo, Pak Erwin, ada juga Ani Boteng, ada juga Nida, Diadi, ada Sidan, Oni, Ina, Rendi, Lestardino, Padilla, Dian, Tian Irwan, Mama Nanda, ada Bobby Maulana, Piko, Ali, Adriani, dan semuanya nih, sampai kecuali.
0: Yeah, siap.
2: Bu Rendi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita mau hadirkan kembali lagu yang sudah di request ya. Sebelum itu informasi kembali untuk Anda. Jangan lewatkan Mandar Premier Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama Pemprov Sulbar dan mitra strategis lainnya mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulbar yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Maleoton Square Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal, dan pembiayaan syariah serta berbagai lomba, games, dan hiburan menarik. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Maleoton Square Siap Kristap. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni dan ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Terima kasih masih bersama kiri cewek-cewek Nawang Kasar. Ashari Sitaba, Kelona Rannu ya. Lagu ini tadi diminta sama Bang Anto yang ada di Endrekang. Ini juga ada teman tak yang bertanya Nakana boleh Nakana. Bisa kah request lewat chat WhatsApp? Bisa. Langsung bagi saja ketikan nama tak, di mana tempat tinggal tak, mau ke Kelona apa? Kelona naik langsung saja ya. Ical di Polman, terima kasih Bang Ical. Kita teruskan lagi, kalau mau gabung boleh telepon juga atau kirimkan pesan tak ya, 0822 96 09 0996, atau telepon pemarengan dari 0426 2322 443. Nih tari merongnya kan niat untuk gabung di line telepon kembali. Halo, assalamualaikum, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal lo, Bung Randi.
0: Iya, Bung. Dengan siapa ini? Di mana ki?
1: Gunawan di Salari.
0: Gunawan di Salari. Ih, lucunya Gunawan. Apa ya lucu ini?
1: Ya, enggak ada ketawa kalau panas matahari di sini.
0: Oh, iya tahu. Kalau panas matahari cukup diketawai saja, disyukuri. Ya. Sehat ki, kareba.
1: Ya, sehat.
0: Baju-baju
1: ini berhenti.
0: Kenapa ya?
1: Sambil monitor kah ini?
0: Oh iya, memang harus ki sambil monitor. Nanti didengar itu suara tak. Ya. Kelona apa sih?
1: Hah? Pilihkan mak lagunya.
0: Oh, pilihkan mak ki.
1: Bisa saja.
0: Oke lah, Gunawan.
1: Oke, salam-salam.
0: Ya.
1: Salam ada KS. Olana. Asri di Luar Timur.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Nanda. Sidang. Acore. Pak Kumis. Asri Anik di Majene.
0: Iya. Yeah.
1: Alia. Nama Sari.
0: Hadir.
1: Bu Mutni di semuanya mau pun.
0: Oh iya. Yeah. Iya, yeah, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kukira di absen satu-satu, Gunawan. Makasih di sudah hadir ki. Yang berikut saya ke yang meneringkan telepon lagi di WhatsApp dulu tawa. Halo, assalamualaikum, selamat tanggal lo. Halo.
2: Selamat tanggal lo.
0: Dari siapa di mana ki?
2: Maulana.
0: Pak Maulana. Pak Maulana kayaknya lagi di pinggir jalan lagi nih ya.
2: Ya.
0: Oh, tuh. Ya, luar biasa, luar biasa. Ya. Siang minta pulang ke makan.
2: Ya, makan di sini saja.
0: Oh, ada begitu. Oh, begitu, seperti biasa ya. Ya. Tinggal bawa air minumnya jadi mi.
2: Sholat asar ini baru kembali ke rumah ini.
0: Oh, begitu. Ada jadwalnya memang di.
2: Ya, begitu Tommy dia.
0: Iya, sehat-sehat Pak Maulana.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Iya. Kelona apa? Ya. Pak Maulana.
2: Ya, pilihkan Mas aja lagunya.
0: Pilihkan Kelona juga. Ay. Oh, begitu. Ya. Oke lah. Ye. Lanjut.
2: Ya, salam-salam yang tadi ada Gunawan. Iya, di Sarari.
0: Ye.
2: Ya, ada Pak Syukur, Pak Jamili, Pak Arudi. Ibu dia ngatur, kemudian ada Ani kontek, kemudian Bu Murni ya, ada Sita, ada Fitrang, Kane Janggo, KMS dengan Bobby, ada Core sana ya di Polman juga, kemudian ada Ina di Selayar, mudah-mudahan juga monitor.
0: Iya.
2: Semuanya
0: mau. Yang kasihnya. Cobek nama Kasara. Oke deh, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulana di Polman. Teman tadi juga ada Ical di mana itu? Polman di? Bang Ical? Iya cocok mi, Bang Ical. Nah karena mau kita dengar lagunya Salimu Baraka, Salimu Naraka. Salimu Naraka dari Udin Leaders ya. Nanti kita hadirkan itu lagunya. Kita yami Kelona. Satu lagi saya terima dulu. kita ya sambung yang ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat tanggal lo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut-sebut nama kasar.
0: Waalaikumsalam. Nggak pernah lagi waalaikumsalam lagi saya. Dengan siapa di mana, Ki?
3: Dengan Mas Riani. Ini posisi sekarang sudah memasuki kota Mamuju ini, Bang Randi.
0: Oh, begitu. Wih, iya. Sebentar lagi gol.
3: Enggak, tujuannya mau ke Pasangkayu.
0: Mau ke Pasangkayu.
3: Yeah,
0: oh, yeah. Jadi dengar monitor ini lewat di atas mobil.
3: Iya. Yeah.
0: Oh, tahu. Urusan apa ini? Pekerjaan, jalan-jalan atau berkunjung ke keluarga?
3: Ada sepupu di sana mau.
0: Oh. Oh, ada pesta begitu.
3: Iya. Yeah.
0: Oh, iya iya iya. Hati-hati di jalan ya.
3: Iya, yeah, makasih.
0: Tidak singgah di RRI ini.
3: Ya, enggak mau ini lanjut, Bang.
0: Saya kira mau singgah. Rame-rame berarti ya.
3: Iya.
0: Iya, iya, hati-hati di jalan juga untuk semuanya yang lagi bareng ya. Sriani.
3: Bukan Bang Randi, saya salam untuk semuanya.
0: Ya, iya, iya. Kelana apa?
3: Ikutan saja lagunya, Bang.
0: Ikutan di? Oke lah, Sriani.
3: Ya, intinya Bang Randi kembali selamat bertugas.
0: Okay. Amin, amin.
3: Oke, Bang, banyak makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi OTW tahu Asriani dari Majene menuju Pasangkayu. Luar biasa, siang-siang panas-panas. Lagi di perjalanan. Nyaman aja apalagi sambil dengar kelong-kelong Makassar. Semakin sahdu. Oke, kita ke yang berikutnya lagi sebelum kita hadirkan kelonnya. Halo, selamat tanggal lo.
4: Selamat tanggal lo.
0: Iya, dari siapa?
4: Cewek nama Kasar.
0: Cewek nama Kasar, dari siapa di mana, Ki?
4: Dari Sipatuo.
0: Di Pulau Karampuang.
4: Iya.
0: Oh, tahu. Makasih hadir Ki lagi. Sehat kabarnya, Kareba?
4: Alhamdulillah kabar baji-baji.
0: Baji-baji Jaki di.
4: Iya.
0: Apa dia kerja ini siang-siang begini?
4: Masih bisa kerja selalu.
0: Masih bisa. Rame-rame sekali ku dengar di sana ya.
4: Iya.
0: Ada pesta juga.
4: Di rumah.
0: Oh. Kelona apa? Widi.
4: Iya.
0: Biasa ya itu?
4: Nanyawanu.
0: Oh, Palak Nanyawanu. Yang biasa ya?
4: Iya.
0: Oke lah. Tunggu nanti.
4: Kirim-kirim salam.
0: Teruskan.
4: Ada tadi Asriani, ada juga Pak Maher, ada juga Kaimis, ada juga Dina, ada Gendwan bisa lari, ada juga Bobi, Piko, ada juga Sahara, ada juga Anik Diwia Dibot. Ada juga Mida, Bapak Ulan.
0: Oke deh. Terakhir, yang terakhir. Iya.
4: Yang di Timur Akri. Murni.
0: Oke. Semuanya mau.
4: Iya.
0: Oke lah.
4: Erwin di Tamasapi.
0: Iya. Yeah.
4: Semuanya.
0: Oke. Okay.
4: Kecuali buat Randi, mudah-mudahan semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Panjang umurnya.
0: Amin. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih si Patu di Pulau Karampuang. Pendengar jangan lewatkan Mandar Premier Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama Pemprov Sulbar dan mitra strategis lainnya mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Maleoton Square Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba games dan hiburan menarik. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Maleoton Square Siap Kristap. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni 2026 dan ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026. Pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, Serabat Tangku yang ngasihnya. Sampai di sini dulu untuk jumpa kita di Cobek-Cobek Namang Kasar, karena waktu abelah tenak kulit si selalu antau. Jadi semoga di minggu depan ini sari kesehatan, ini sari tong kesempatan untuk berjumpa lagi ya. Di hari Kamis depan akan hadir lagi Cobek-Cobek Namang Kasar mulai pukul 12.30 sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata nakiran di Denguraga, undur diri dari ruang dengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami segera hadirkan Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar. Hari ini Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Randy. Kita masuk informasi yang pertama di Kilas Sulbar. Pendengar, Kementerian Kesehatan setujui RS vertikal dan dua rumah sakit baru di Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan untuk pembangunan rumah sakit vertikal serta pembangunan dua rumah sakit baru di Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamasa. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Barat, Dr. Nur Syamsi Rahim, dalam wawancara bersama RRI Selasa 23 Juni kemarin. Menurut Dr. Nur Syamsi, selain rumah sakit vertikal, Kemenkes juga menyetujui pengadaan peralatan untuk puskesmas. Adapun saat ini proses evaluasi untuk rumah sakit vertikal masih berlangsung. Ia menjelaskan bahwa program dari Kementerian Kesehatan sepenuhnya direncanakan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah mengusulkan dan hasilnya disetujui. Dr. Nur Syamsi juga mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka yang dinilai tidak pernah putus asa dalam mendorong dan mendukung upaya-upaya yang berhubungan dengan kepentingan pemerintahan dan masyarakat Sulawesi Barat. Informasi berikutnya, pendengar, Gerai Samsat buka setiap hari kerja di kantor Gubernur Sulawesi Barat. Dalam upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulbar menambah jam operasional layanan Gerai Samsat di kompleks kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sebelumnya hanya beroperasi satu kali dalam sepekan, kini resmi dibuka setiap hari kerja, yaitu setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak, khususnya ASN, pegawai, dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan perkantoran Pemprov Sulbar. Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju, Rosiana M. Nadir, mengungkapkan bahwa peningkatan status layanan tersebut lahir dari komitmen Bapenda Sulbar dan Samsat Mamuju untuk terus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, Kepala Bapenda Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur menegaskan bahwa transformasi pelayanan menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah. Menurutnya, kemudahan akses untuk masyarakat membayar pajak akan selaras dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kita ke informasi selanjutnya.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan TVRI Sulawesi Barat terkait kerjasama pemanfaatan transmisi siaran digital Rabu 24 Juni kemarin. Kerjasama tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan penyiaran digital di Mamuju Tengah. Implementasi teknis dari kerjasama ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Diskominfo Kabupaten Mamuju Tengah. Sementara itu, Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras mengatakan kerjasama tersebut telah menghasilkan kehadiran pemancar sementara TVRI di wilayah Mamuju Tengah. Keberadaan fasilitas itu memungkinkan masyarakat di sejumlah wilayah untuk mulai menikmati siaran digital, termasuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperluas jangkauan siaran digital agar dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Sejumlah opsi tengah dikaji, termasuk pemindahan pemancar sementara yang saat ini telah dihibahkan kepada TVRI maupun alternatif teknis lainnya. Arsal menjelaskan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur penyiaran permanen juga terus disiapkan. Pemerintah daerah telah menyelesaikan proses penyediaan lahan hibah untuk pembangunan menara pemancar TVRI.

Pendengar, demikian kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Hari ini Kamis 25 Juni 2026 dan siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mandar Prayer Syariah Fair 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulbar dan mitra strategis lainnya, mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Malioton Square Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, serta sertifikasi layanan halal dan pembiayaan syariah, dan juga berbagai lomba, games, dan hiburan menarik. Pembukaan akan diselenggarakan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Malioton Square Siap Kristap. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni 2026 dan ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Pendengar, bayar iuran BPJS Kesehatan sekarang makin gampang. Ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran di seluruh Indonesia. Mulai dari mobile banking, minimarket, dompet digital, ATM, hingga marketplace favorit Anda. Bayar kapan saja, di mana saja, super fleksibel. Yuk bayar iuran tepat waktu dan nikmati kemudahannya. BPJS Kesehatan, mudah dibayar, mudah digunakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa lagi pendengar bersama saya Randy di sini bersama Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kamis 25 Juni 2026 kita akan temani Anda kembali di waktu sore Anda bagi yang lagi istirahat, lagi di jalan atau lagi menikmati cemilan di sore ini dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Dan semoga sore ini, hari ini semua aktivitas Anda lancar, kerjaan Anda diberkahi dan juga Anda dalam kondisi yang sehat. Yang mungkin lagi terbaring sakit saat ini, semoga lekas pulih seperti biasa. Kita ajak kembali untuk yang mau gabung di sini di Pro Dangdut, silakan nanti kita ajak Anda. Boleh gabung lewat telepon, juga boleh berkirim pesan di WhatsApp kami di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Suling Bambu dari Mega Mustika sudah membuka jumpa kita di Pro Dangdut edisi kali ini. Jadi semoga lagu ini bisa juga menambah semangat dan juga menambah mood Anda yang tadinya mungkin sudah hampir ya lobet gitu. Lagu dangdut hadir untuk Anda kembali. Memang lagu dangdut selalu juara untuk menghadirkan mood yang baru, mood yang selanjutnya gitu ya. Oke, dan baik pendengar, langsung saja untuk kita buka ruang telepon di sini. Silakan boleh deringkan telepon, juga yang mau kirim pesan di WhatsApp langsung saja ya Anda gabung.
1: Ingatkan masa lalu di kala engkau.
0: Oke, dan baik, saya tidak ingin berlama-lama biar juga makin banyak nanti yang bisa kita akomodir. Langsung saya sapa untuk yang gabung di line telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore, Bun Randi.
0: Oke deh, selamat sore, Bang Zidan.
2: Iya, betul.
0: Betul.
2: Apa kabar, Bun Randi?
0: Kabar baik saya ini. Gimana di sana?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, kabar baik juga.
0: Kabar baik juga, Bang Zidan di Polman. Sejauh ini bagaimana Polman? Panaskah atau
2: kalau
0: hujan?
2: Kalau di sini, Bun Randi, kemarau.
0: Kemarau di situ.
2: Sudah kemarau, Bun Randi.
0: Oh gitu.
2: Sudah susah air lagi.
0: Oh susah air sekarang. Oh tidak masalah lah ya. Yang penting sehat-sehat Bang Zidannya sama keluarganya. Iya.
2: Request lagu, Bun Randi.
0: Oke, request lagu. Siapa itu?
2: Iya, lagunya Penasaran.
0: Lagunya judulnya Penasaran yang nyanyi.
2: Iya, judulnya Penasaran. Terserah siapa penyanyinya.
0: Oh begitu.
2: Penasaran.
0: Oh penasaran ya. Dengan apa Ki?
2: Tidak Ji. Sekedar lagu saja.
0: Sekedar lagu saja begitu. Oke deh ya. Lanjut.
2: Kirim salam buat Anto dan Rekan Duri. Terus ada Oni, ada Dina, ada Randy. Kemudian ada Sarif, ada Piko. Terus ada Pak Mahir, Pak Joharuding. Ada Anto dan Rekan Duri. Ada Bulia di Matem, Bu Norma di Babana, Sifat Duo, Bu Burni di Kalimamuju. Kemudian ada Erwin di Jalan Tamasapi, ada Ani di Boteng, ada Sarah di Galulengke, ada Minda di Adi-Adi. Kemudian ada Purnama Sari, Amar, Rania. Ada Fuad Janggo di Kakulasang. Terus ada siapa lagi ini? Ada Bunda Adi, Parel Algesar, Baim Putra, Bobby KMSA, Chore Maulana, terus ada Alisar Dino, Padilla Yurangani, ada Pak Rahim di Kuta Kartanegara bersama Pak Syukur.
0: Terakhir.
2: Kemudian Pak Salma, Mohan Nanda, Pida di Bala, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Kita di Salari, semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Buat Bun Randi lanjut Watski, sehat ke selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zidan di Polman ya. Sudah jadi tamu pembuka nih di Pro Dangdut kali ini. Baik, Untuk yang berikut kita terima lagi. Selamat sore, Pro Dangdut. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Dari siapa di mana ini?
3: Waalaikumsalam. Dari Polman.
0: Dengan siapa, Dina?
3: Iya, Dina.
0: Oh, Dina. Agak terputus tadi ya. Sehat, Ki, Dina?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, syukurlah.
3: Halo, Bang Gandhi.
0: Baik, luar biasa.
3: Iya, yang diharapkan.
0: Masih sibuk menenun ini?
3: Iya,
0: benar. Wih, jalan terus ya?
3: Iya,
0: sehat. Itu hasil tenunannya ada juga yang dibikin baju gitu ada?
3: Iya.
0: Oh, ada juga.
3: Iya.
0: Wow, ada coraknya berarti ya?
3: Ada.
0: Oh.
3: Tinggal pilih.
0: Tinggal pilih.
3: Iya.
0: Pokoknya baju ada, sarung ada, selendang mungkin ada juga?
3: Ada juga.
0: Wah, banyak sekali ya.
3: Iya.
0: Bagian mana itu kalau saya mau beli nanti? Saya singgah di Polman, tempatnya Dina di mana?
3: Naik gunung.
0: Oh, naik gunung. Naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi iya. Sekali. Oh.
3: Sekolahan itu sekolahan SMA Layonga.
0: Oh, gitu.
3: Iya.
0: Tinggal cari mana di sini yang penenun itu namanya Dina?
3: Oh. Iya, okay deh. Mudah-mudahan didapat ya.
0: Iya. Oke deh, Dina. Terima kasih. Lagu apa ini yang kita bisa hadirkan?
3: Lagunya Fetty Vera.
0: Fetty Vera? Apa itu?
3: Kira-kira dong.
0: Kira-kira dong. Oke deh, diteruskan.
3: Kirim salam buat Sidan, ada Anto Duri, Kauni, ada Rendi, ada juga Alex Arlino, Ani.
0: Oh, terputus sayang sekali. Teleponnya Dina tadi terputus ya Dina. Silakan kalau mau dicoba kembali, tapi requestannya sudah kita terima ini ya. Mungkin salamnya untuk semua saja. Saya ke yang berikutnya. Kita ke WhatsApp kembali. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh. Pak Maulana sepertinya ya. Oke deh, Pak Maulana betul.
2: Ya, sudah ada di rumah ini.
0: Oh, sudah ada di rumah. Saya kira sore, tapi baru kembali.
2: Sudah kerban, sudah banyak anu jadi.
0: Oh.
2: Pulang mie.
0: Oh, begitu. Oke deh, mantap sekali. Berapa? Berapa jauh biasanya dari rumah itu Pak Maulana pergi?
2: Oh, tidak jauh sih. Cuma jalan.

0: biru sih, pas syukur, ada di timur atau duri di Andrekang, ada Kipran juga di Kota Kumbang Bunga-Bunga, ada Kandejango, Polmang ya. Ya ada juga ini Piko di Polmang.
1: Iya, iya.
0: Dan juga ya semuanya mau pendengarnya Purudandut ada Ji.
1: Lagunya ada tiga ini, Pemenang Hati, Dilema Asmara, Terbelenggu Ego.
0: Itu mau yang Dilema Hati ya.
1: Dilema Asmara.
0: Dilema Asmara ya, oke. Okay.
1: Ya oke okay deh, terima kasih Pak Maulana ya.
0: Terima kasih tugas ini Bu Rali ini.
1: Iya, siap.
0: Sudah lancar saja di
1: amin,
0: sana.
1: Amin, amin.
0: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Maulana di Polman. Kita akan hadirkan dulu untuk Anda lagu yang sudah di request ya, sambil menantikan juga yang lain yang mau gabung. Sebelum itu kita hadirkan juga dulu informasi berikut ini.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar RRI, jangan lewatkan Mandar Premier Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulbar dan mitra strategis lainnya, mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulbar yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Maleoton Square Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah serta berbagai lomba, games dan hiburan menarik. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Maleoton Square Siap Kristap. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni 2026 dan ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

0: Cek Fakta. Cek Fakta.
1: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial PKH atau Program Keluarga Harapan 2026 dari Kemensos. Faktanya, klaim tautan atau link pendaftaran bansos program PKH adalah hoax, dilansir dari Komdigi. Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSEN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Cek fakta berikutnya, pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut tindakan tidak membayar pajak ke negara merupakan pelanggaran HAM. Faktanya, informasi ini adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel bahwa Pigai pernah menyebut tindakan tidak bayar pajak adalah pelanggaran HAM. Dilansir dari situs Komdigi, Pigai mengonfirmasi bahwa unggahan yang mencatut namanya itu adalah hoax. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Cek Fakta.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita teruskan lagi untuk jumpa kita di sore hari ini. Dan baik, untuk Pro Dangdut masih cukup panjang jumpa kita sampai jam 4 sore nanti. Jadi yang mau gabung langsung kita tunggu. Baik kirim pesan ataupun juga telepon ya. Seperti teman kita yang sudah gabung di pesan WhatsApp, ada Ahmad Usman di Tasyu Barat. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Terima kasih Bang Ahmad. Mau request lagu dari Arafik, Pandangan Pertama, lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Mamuju di Pro Dangdut di mana saja berada. Makasih. Kemudian yang berikut kita terima untuk yang gabung di WhatsApp kita dulu. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Kita terima.
1: Halo. Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dan kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Abraham di Kanesuang, Polman.
1: Pak Abraham di Polman, baik. Apa kabar Ki Pak Abraham?
2: Iya.
1: Apa kabar Ki Pak Abraham?
2: Baik-baik.
1: Baik, terima kasih, luar biasa. Makasih sudah hadir ke Pro Dangdut ya. Baik, mau kira-kira lagu apa Pak Abraham?
2: Lagu dari Ice Trisnawati.
1: Ice Trisnawati yang mana langsung judulnya?
2: Judulnya Awas.
1: Awas ya?
2: Iya.
1: Awas apa ini? Hati-hati atau awas ada? Oke, oke, diteruskan ya, lanjut.
2: Lanjut buat semua rekan-rekan yang ada di Kota Mamuju dan sekitarnya, juga yang ada di Polman dan sekitarnya, dan yang ada di Kabupaten Majene tanpa kecuali juga, pokoknya yang ada di Sulawesi Selatan, begitu pun yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu. Selamat sore dan selamat mendengarkan acara, apa lagi namanya?
1: Pro?
2: Dan Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Oke deh, terima kasih.
2: Buat Bang sudah menyiar, terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Abraham di Polman ya. Kita ke yang berikutnya yang gabung lewat line telepon kita dulu. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bondrande.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Dengan siapa di mana Ki?
3: Dengan Sultan ini Bondrande.
1: Oh Pak Sultan, di ya. Mana lagi Polman nih?
3: Ya di Polman juga ini.
1: Oh terima kasih, terima kasih. Dari mana ini Pak Sultan? Semangat sekali.
3: Ya. Dari masih di rumah ini.
1: Oh saya kira dari apa gitu ya?
3: Habis nonton Argentina kemarin itu jadi semangat Minal lagi 2-0.
1: Oh begitu. Luar biasa
3: memang,
1: ya.
3: Bila memang kayak itu menang Argentina 2-0.
1: Andalannya memang.
3: Iya.
1: Hari Minggu lagi main ya.
3: Oh hari Minggu. Iya.
1: Berapa lagi ya? Prediksi tak?
3: Ini itu lagi kalau hari Minggu 3-0 itu.
1: 3-0.
3: Ya.
1: Wih. Oke deh, oke, luar biasa. Selamat untuk semua pendukungnya Argentina, ya. Fansnya.
3: Masih bisa rilis lagu.
1: Masih bisa, kan? Masih bisa teruskan, Ki.
3: Putarkan saja Gadis Malaysia.
1: Gadis Malaysia ya.
3: Ya, sembarang aja versi yang penting Gadis Malaysia.
1: Oke deh, diteruskan.
3: Ya.
1: Iya. Yeah.
3: Teruskan dulu ya, ada tadi Pak Abraham itu di Kanisuan, ada Dina di Pekan Nisan, Presiden, Maulana, Alia, Riani, Omananda, Ibu Lia di Mating, Ibu Nurmi, Ibu Nurma, Darmawati, pokoknya semuanya warga Mamuju.
1: Iya, yeah, siap.
3: Terkecuali, tapi yeah. Lagi disebut satu-satu warga Mamuju.
1: Oke.
3: Okay. Ini. Ya semuanya saja.
1: Oke. Okay.
3: Tanpa terkecuali.
1: Iya, siap.
3: Ya dan untuk Bundrandi selamat menjalankan aktivitas, sukses selalu. Bundrandi.
1: Amin. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya siapa yang berikutnya? Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana, Ki?
0: Dengan Mida Diadi-Adi.
1: Oh, Mida Diadi-Adi. Sehat, Ki, kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat, ya? Lagi di mana sekarang ini? Ada
0: lagi di rumah ini.
1: Lagi di rumah, Ji. Dengar RRI.
0: Mendengar suaranya Bang Randy.
1: Makasih. Frekuensi apa kita pakai di situ? 96.
0: Iya.
1: Bagaimana audionya RRI? Jernih, Ji.
0: Iya.
1: Audionya RRI bagaimana? Jernih, Ji.
0: Iya, jernih, Ji. Oh, bagus sih.
1: Bagus lah. Iya. Teruskan lagu apa?
0: Lagunya Is Ariska.
1: Is Ariska. Apa itu?
0: Iya. Judulnya Tak Mau Dimadu.
1: Oke deh. Nanti kita coba hadirkan ya. Teruskan, Ki.
0: Iya. Yang baru lewat ada Pak Sultan, Salah Kenal. Ada juga Ban Sidang, Pak Cure, Mulani, Piko, KMS, ada Pak Brahang. Ada juga Antuk Dian Rekang, ada Asri di Lubuk Timur, ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Murni, ada juga Acok Heru di Posada, ada juga Pak Guru di Tapalang, Papa Rizal di Taludu, Papa Ulan di Adi-Adi, ada juga Anik di Boteng, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Baiklah,
0: buat Randy, lanjut tugas Ki, semua selesai.
1: Amin, amin, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mida di Adi-Adi. Saya mau terima satu lagi sebelum kita hadirkan lagunya ya. Ada Rafiq berikutnya, pandangan pertama. Selamat sore, Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Iya, Pro Dangdut. Dengan siapa? Oke, dengan siapa di mana, Ki?
4: Baim Putra.
1: Baim Putra Polman.
4: Iya.
1: Oke deh. Selalu kresek ini kalau Bang Baim yang gabung ya. Selalu kresek teleponnya kalau kita yang gabung. Ada apa ini? Ya?
4: Enggak tahu kira apa ini.
1: Masih
4: bisa jadi lagunya.
1: Kenapa?
4: Masih bisa request lagu?
1: Masih bisa kayaknya, iya.
4: Lagunya Rumah Irama habis gelap terbitlah gerak.
1: Oh, Rumah Irama sudah tadi nyanyi.
4: Apa lagi ya? Lagunya mau anu apa namanya? Mansur S.
1: Mansur S. Teruskan.
4: Lagunya Mansur S yang pura-pura.
1: Oke deh, lanjut.
4: Ya, kirim salam tadi ada Mida, ada Pak Sultan, ada Acore, Maulana, Gibran, Ibu Murni, Ibu Ria, Maulana, ada juga Ibu Tosira di Semarang sana, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Oke deh, iya, terima kasih. Terima kasih Bang Baim Putra yang ada di Polman.
5: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
6: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
7: Pro Dangdut. dangdut adalah kita.

0: πάτη να μα. Άγκα και ρεπαντιά. Τι τσουρούνι την ατσάλα. Τι
1: τσουρούνι
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026. Pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Layar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada, terima kasih masih bersama kami. Sesaat lagi memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya, yaitu tepat pukul 15 lebih 34 menit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silakan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan menikmati lagunya ya. Dan pendengar, siaran RRI Mamuju bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dan baik, saat ini 46 menit dari pukul 15, artinya jumpa kita tidak begitu lama lagi. Dan baik, kita langsung untuk terima yang berikutnya lagi yang mau gabung sama kita di sini di Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, luar biasa. Dari?
1: Dari Aco Hairudin.
0: Pak Aco Hairudin di Pasada Boteng.
1: Iya Bung Randi.
0: Oke deh, terima kasih sudah hadir Pak Aco.
1: Oke. Saya gimana? Baru datangin dari kebun, jadi lambat masuk.
0: Oh iya, di akhir-akhir acara ini baru gabung Pak Aco.
1: Akhir acara ini, untung masih bisa masuk.
0: Iya, terima kasih ya. Sehat ki di sana kah?
1: Oke.
0: Sehat ki Pak Aco?
1: Ya, sehat alhamdulillah.
0: Oke deh, baik. Kayaknya
1: iya, aku kemarin di situ Kak Diri.
0: Iya, saya lihat, saya dengar juga.
1: Iya kah? Iya, wifi-nya
0: iya. Iya, makasih ya Pak Aco ya.
1: Lagunya Bung.
0: Iya.
1: Lagunya
0: Bung. Oke, lanjut Ki.
1: Ida Laila
0: yang mana?
1: Kenangan bahagia.
0: Kenangan bahagia. Baik.
1: Iya Bung.
0: Sepertinya ini jadi lagu yang terakhir yang bisa di request ini.
1: Iya. Alhamdulillah. Kalau terakhir ya.
0: Oke
1: bisa,
0: deh.
1: Masih bisa dia.
0: Lanjut Pak Aco.
1: Salam tadi Mida Diadi bersama Papa Ulang. Ani juga, Pak Rizal juga ada, Pak Marita Palang. Siapa ini lagi di Acore, Didam, Purnama Sari, Asriani, Maulana, siapa lagi? Alex, Norma di Babana, Lia, ada juga Dharma di Pulkar, Erwin di Tamasapi, ada juga Murni,
0: iya.
1: Syukur, Anto, siapa itu di Lubu?
0: Asri.
1: Ya, semuanya mau tanpa terkecuali.
0: Oke Pak Aco, terima kasih.
1: Ya, buat Randi selamat bertugas, semoga sehat selalu
0: serta
1: keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aco Hairudin di Pasada Boteng. Jadi yang gabung berikutnya ini tidak bisa request lagu lagi kayaknya ya. Sudah ada lagu yang antri. Oke, kita terima dulu untuk yang gabung lewat telepon berikutnya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari siapa di mana Ki?
2: Dari Gang Mamuju lagi ini Bu Randi.
0: Bu Murni ya. Makasih Bu Murni sudah hadir. Sehat kabarnya Ki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah Ibu Murni masih bisa hadir di akhir waktu juga.
2: Iya betul sekali. Karena itu tadi di acara kecil-kecilnya Makassar ini tidak masuk, tidak Bu.
0: Iya.
2: Ibu ini jadi tidak bisa masuk.
0: Oke deh. Bu Murni kayaknya salam-salam saja ya.
2: Oh iya.
0: Oke deh. Mau bersalam buat siapa dulu ini?
2: Kami ada tadi pagi hari ini. Terus ada juga Ani di Boteng, ada juga Mida, terus ada juga Pak Maher, ada juga Pak Ulan, Pak Rizal, terus ada juga Pak Syukur, Pak Rahim juga, terus ada PNS, Bodi, ada Sardini, terus ada juga Maulana, ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, Sriani, dan buat semuanya saja tanpa ada.
0: Semuanya saja.
2: Ya.
0: Oke.
2: Juga Bu Randi.
0: Iya, terima kasih Bu Murni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bu Murni di Kalimamuju. Kita mau hadirkan lagu yang berikut ya, karena waktu yang juga terbatas. Kita langsung kasih dari Mansur S, Jangan Pura-Pura.

Baik pendengar, sayang sekali untuk perjumpaan kita di Prodangdut kali ini harus kita cukupkan dulu sampai di sini karena waktu yang juga membatasi. Terima kasih untuk semua yang sudah ikut gabung di Prodangdut ya. Semoga di lain waktu bisa hadir kembali bersama Anda. Jadi Prodangdut pendengar hadir tiap hari mulai pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya Randy undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Bye.

Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Mamuju sore ini menemani Anda dan baik pendengar. Saya Randy juga terus menemani di Mamuju sore ini. Kita akan hadirkan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional yang disiarkan dari RRI Pro 1 Jakarta, juga disiarkan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia.

0: Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar. Di mana informasi terkait mengenai Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan operasional stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek, memperluas konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis. Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas komuter lain Tanjung Priuk relasi Jakarta Kota Tanjung Priuk yang berada di stasiun Ancol dan stasiun Tanjung Priuk. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan stasiun Kampung Bandan dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Astacita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
3: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
4: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
5: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
6: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
5: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
6: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
5: Iya betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya, jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda, lalu bentuknya juga beda, jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Baik. Gitu Pak.
4: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
5: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-keilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk merebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu hati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
6: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
5: Kami satu tim bertujuh Pak.
6: Bertujuh ya?
5: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih, perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian, selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
6: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
5: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
6: Nggak ada tempat khusus ya?
5: Belum ada
6: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
5: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
6: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
5: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
4: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
5: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
6: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
5: Iya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya, Pak.
6: Semoga, amin.
4: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asta Cita.
2: Beranda Asta Cita.
3: Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin.
8: Waalaikumsalam.
7: Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
8: Ya, sama-sama Bu.
7: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
8: Iya Pak.
7: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
8: Ya.
7: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh, juga sekaligus nih ketua tim ya Pak ya?
8: Ya, bukan,
7: ya. Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
8: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
7: Iya Pak.
8: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
7: Iya. Ya.
8: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tak Sawah. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
7: Iya.
8: Itu dari kementerian, juara Pak Presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun, sekitar 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penggunaan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan.
7: Iya.
8: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
7: Iya. Nah,
8: jadi sama gitu ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
7: Jagung ya Pak ya?
8: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
7: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya?
8: Tentunya di padi.
7: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah ini penyuluh pertanian, juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah seperti mungkin Ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
8: Ya betul.
7: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih, nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
8: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
7: Masih ya Pak ya?
8: Belum maksimal di kita pemanfaatan oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
7: Iya. Yeah.
8: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
7: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
8: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
7: Betul.
8: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
7: Iya.
8: Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
7: Nah, iya.
8: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
7: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
8: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
7: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
8: Ya pakai drone. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
7: Iya.
8: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
7: Iya benar.
8: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
7: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
8: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
7: di closing kita
8: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
7: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Pelopo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak Kadis, bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga, jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
6: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
7: Iya.

0: itu setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang

0: sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Emang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya tadi kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, yang waktu itu juga kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan, oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini, gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistyaningsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga nilai ekonomi?
2: Kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita.
1: Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
3: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Masyarakat diajak gembira ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke, baik di kota baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
3: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
3: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus, ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu, ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya.

Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3.

0: bersatu seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Mamuju sore ini, saya Randy masih menemani Anda dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Gema Saripati Maju yang disiarkan dari RRI Toli-Toli. Pendengar, siaran kami dapat pula Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.

0: ada dua korban yang menjadi korban, yaitu dua orang perempuan. Pelaku memang menyasar atau menarget setiap korbannya itu dari kaum perempuan.
1: Anggota kami juga sudah dari tadi pagi subuh sudah melaksanakan patroli di wilayah perairan Kadatua. Tetap kami tetap melakukan langkah tegas apabila kami temukan langsung dengan barang bukti yang ada.
2: Guna memastikan pemindah tanganan barang milik daerah agar senantiasa memenuhi asas fungsional dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini. Dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampanas, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju, edisi hari ini Kamis 25 Juni. Tahun 2026 bersama saya Meika Bahtiar. Dan untuk informasi pertama kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Randi. Rekan Randi, silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih untuk rekan di RRI Toli-Toli. Kita hadirkan informasi dari Mamuju. Pendengar, tim Resmo Polresta Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga Kota Mamuju. Berikut laporannya bersama Muhammad Rusdiansyah.
5: Tim Resmo Polres Mamuju kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga Kota Mamuju. Yang mengejutkan, pelaku berinisial IS, 28 tahun, melancarkan aksinya dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online. Kapolres Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi melalui Kasihumas Ibtu Herman Basir menyatakan pelaku sengaja mengenakan jaket ojek online dan helm bogo untuk mengelabui masyarakat serta menghindari kecurigaan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit handphone milik korban, satu lembar jaket ojek online, helm bogo, serta satu unit sepeda motor Honda Genio yang digunakan saat beraksi.
0: Benar telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku jamret yang beraksi di jalan menuju Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat dan di jalan Sultan Hasanuddin. Ada dua korban yang menjadi korban, yaitu dua orang perempuan. Pelaku memang menyasar atau menarget setiap korbannya itu dari kaum perempuan agar tidak melakukan perlawanan. Dan pelaku ini melakukan jamret dan berhasil mengambil barang milik korban berupa dua unit handphone dan uang tunai yang ada dalam tas milik korban. Dan salah satu dari HP itu telah dijual dan kini sudah diamankan oleh tim Resmo Polresta Mamuju bersama barang bukti berupa dua unit handphone milik korban, satu unit sepeda motor yang digunakan pada saat beraksi, dan jaket Grab yang dijadikan sebagai penyamaran pelaku.
5: Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Mamuju untuk proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam menjamin rasa aman di Kota Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Randi. Selanjutnya kita ke RRI Bau-Bau, ada rekan Rizka Harlina di sana. Rekan Rizka, silakan informasi Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Meika Bahtiar ya dari RRI Toli-Toli. Informasi yang kami sampaikan di sore hari ini terkait Polairut Bau-Bau selidiki dugaan kasus penggunaan bom ikan di perairan Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Berikut laporan Wode Nurliani.
7: Praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan kembali mencuat di perairan Pulau Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Aksi yang merusak ekosistem laut tersebut terekam dalam video berdurasi 1 menit 22 detik dan kini beredar luas di masyarakat, memicu desakan agar aparat penegak hukum segera bertindak. Dalam video yang beredar, tampak sebuah kapal nelayan yang juga digunakan untuk melakukan pengeboman ikan. Terlihat pula satu orang yang diduga sebagai pelaku utama bersama 4 orang lainnya berada di atas kapal tersebut saat aktivitas berlangsung. Kasatpol Airut Polres Bobo, Ibtu Laode Walimu, membenarkan adanya informasi terkait dugaan praktik bom ikan tersebut. Kepada RRI, ia mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman dan juga pengumpulan data untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, termasuk dugaan keterlibatan nelayan dari Desa Mawambunga.
1: Juga sedang mengumpulkan data dan kami juga sudah koordinasi dengan kepala desa yang di Kadatua, khususnya kepala desa Mawambunga, untuk saling memberikan informasi. Selanjutnya anggota kami juga sudah dari tadi pagi subuh sudah melaksanakan patroli di wilayah perairan Kadatua. Kami tetap melakukan langkah tegas apabila kami temukan langsung dengan barang bukti yang ada.
7: Menurutnya, jajaran Polairut telah meningkatkan patroli di wilayah perairan Kadatua sejak Rabu dini hari untuk memastikan para nelayan tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang melanggar hukum, termasuk menggunakan bahan peledak. Ibtu Walimu menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas praktik illegal fishing yang selama ini merugikan masyarakat dan juga mengancam kelestarian sumber daya laut. Pihaknya pun akan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat. Kasat juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di laut.
1: Kami juga kalau hanya melaksanakan patroli dengan menggunakan kapal, itu mereka lebih, dia sudah tahu, artinya sudah mendapatkan informasi bahwa kami dalam perjalanan ke Kadatua.
7: Aktivitas pengeboman ikan yang terjadi pada Selasa 23 Juni tersebut diduga melibatkan sejumlah nelayan yang berasal dari Kecamatan Kadatua, Buton Selatan. Video yang beredar mendapatkan banyak kecaman warga dan meminta aparat berwenang untuk mengambil tindakan tegas. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
6: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Meika Bahtiar.
3: Baik, terima kasih rekan Rizka di RRI Bau-Bau. Dan pendengar, untuk informasi dari Kabupaten Toli-Toli, Kepolisian Resort Polres Buol melalui Satuan Reserse Narkoba mencatat telah melakukan penindakan hukum terhadap 7 kasus peredaran narkotika selama periode Januari hingga Juni 2026. Martina melaporkan.
8: Pendengar Radio Republik.
9: Baik, para pendengar, saat ini saya sudah bersama Kapolsek Bawalan, Ibtu Samir Muhammad, SHMH.
10: Masalah narkoba di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan serius dalam bidang keamanan, kesehatan masyarakat, dan sosial. Untuk itu, upaya pencegahannya masif perlu untuk terus dilakukan. Kasat Satres Narkoba Polres Buol, Ibtu Ridwan, menjelaskan berdasarkan data yang tercatat untuk Kabupaten Buol periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah melakukan penindakan hukum terhadap 7 kasus peredaran narkotika. Dikatakan pihaknya telah melakukan pendekatan dengan melakukan penyuluhan yang menyasar ke siswa di sekolah dan desa untuk memberikan edukasi terkait dengan bahaya penyalahguna narkoba, di mana pihaknya sangat menyayangkan dari 7 kasus yang ditangani ada generasi muda yang terjerat dalam kasus tersebut. Untuk itu ia berharap keluarga dapat meningkatkan kepedulian kepada putra-putrinya.
11: Jadi untuk wilayah Kabupaten Buol, untuk periode 2026, dari Januari hingga Juni ini, kami telah melakukan penegakan sebanyak 7 peristiwa ataupun 7 kasus. Dari 7 penindakan ini, barang bukti yang kami amankan dan juga pelaku, jadi ini merupakan pengedar ataupun penyalur.
10: Sementara itu penyuluh narkoba ahli madya Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tengah Hartini mengatakan preventif bertujuan menekankan angka penyalahgunaan narkoba sejak dini guna menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih. Sementara rehabilitasi bermanfaat memulihkan kesehatan fisik dan mental pecandu agar mereka dapat kembali produktif.
12: Oleh karena itu tentunya untuk menjaga generasi muda agar tetap sehat, cerdas dan produktif dan bebas dari penyalahgunaan narkotika perlu tanggung jawab kita bersama. Jadi tanggung jawab tentang narkoba ini bukan tanggung jawab saja aparat atau BNN sendiri maupun pemerintah, tetapi harus tanggung jawab kita semua.
10: Hartini menekankan pentingnya peran keluarga yang menjadi benteng utama dan garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap anak. Lingkungan yang ramah, penuh kasih sayang akan membentuk ketahanan mental anak sehingga mereka memiliki daya tolak yang kuat terhadap bahaya narkoba.
3: Baik, setelah informasi dari Kabupaten Toli-Toli, kami ke RRI Palu, ada rekan Adinda Kurnia Islami. Silakan informasinya rekan Adinda.
13: Terima kasih rekan Meke dari RRI Palu. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi sekolah dalam menunjang kegiatan pendidikan. Di Kota Palu, dana BOS dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional sekolah, mulai dari pengembangan perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Untuk mengetahui seperti apa penggunaan dana BOS di Kota Palu, berikut wawancara reporter RRI Palu Ketut Wiranata bersama Kepala Dinas Kependidikan Kota Palu, Hardi.
14: Pendengar Radio Republik Indonesia Palu dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi SPD MPD. Selamat pagi, Pak.
15: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia pada hari ini.
14: Pak Kadis, terkait dengan penggunaan dana BOS di Kota Palu seperti apa ini, Pak?
15: Baik, terima kasih. Saya kira penggunaan dana BOS pada satuan pendidikan ya, kita mengacu pada peraturan menteri ya, Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 8 tahun 2025 di mana mengatur tentang juknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS ya dan BOSP ya, bantuan operasional satuan pendidikan ya. Nah, kemudian peraturan ini menjadi landasan hukum bagi penyaluran dan pengelolaan dana BOS itu. Baik ya dana BOS, BOP, PAUD dan BOP kesejahteraan di satuan pendidikan masing-masing. Baik satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, saya kira ini jelas juknis diatur di situ penggunaan dana BOS itu. Nah, ada beberapa poin yang poin utama dalam penggunaan dana BOS, antara lain ini misalnya pengembangan perpustakaan ini diharapkan untuk bagaimana meningkatkan literasi, kemampuan literasi peserta didik kita ya, kemampuan literasi peserta didik kita supaya betul-betul pengembangan perpustakaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mencapai indikator-indikator capaian SPM kita. SPM kita dalam hal ini salah satu indikatornya adalah kemampuan literasi. Yeah. Nah, kemudian di dana BOSP ini diatur penggunaannya minimal 10% ini dari total yang diterima itu untuk pengembangan perpustakaan.
14: Pak Kadis, kalau dari sisi pengawasannya seperti apa sih penggunaan dana BOS di Kota Palu ini, Pak?
15: Baik, yang pertama kami punya tim BOS. Jadi tim BOS inilah yang memverifikasi. Tim BOS memverifikasi masing-masing di setiap satuan pendidikan ya, di bidang masing-masing, misalnya bidang PAUD, bidang SD, bidang SMP. Nah, di sana ada tim BOS. Tim BOS inilah yang memverifikasi mulai dari RKAS-nya, ARKAS-nya, kemudian di mana pembelanjaan-pembelanjaan yang dilakukan apakah sesuai dengan ARKAS atau tidak. Nah, tentunya kita harapkan harus sesuai ya, wajib itu kan, harus sesuai dengan RKAS. Nah, kemudian sesuai dengan standar harga pembelanjaan barang dan jasa mereka ya, sesuai dengan standar harga. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana program-program itu ada di yang diprogram oleh sekolah. Jadi jangan membelanjakan yang tidak ada di dalam rencana sekolah itu, di rencana anggaran sekolah. Jadi harus Pak, di ARKAS itu harus jelas. Nah, penggunaannya ya mengacu pada situ, mana penggunaan ARKAS-nya mereka. Nah, kemudian setelah kita lihat penggunaan sesuai dengan ARKAS, kita lihat lagi patokannya. Kita memang menggunakan RKAS sekolah, tetapi ya kita lihat lagi standar harganya supaya ya kan ada kan yang disesuaikan dengan standar harga yang standar harga Kota Palu tentunya ya, peraturan perwali. Kemudian kita lihat juga di lapangan seperti apa harga di lapangan. Ya. Nah, harapan kita seperti itu, Bang.
8: Pak Kadis, dalam implementasi di sekolah dana BOS ini ada yang bermasalah begitu, Pak?
15: Jadi gini, memang sih ada beberapa kemarin hasil pemeriksaan BPK, tapi tidak berapa sekolah, berapa 8 sekolah yang memang diundang untuk memverifikasi saja, Pak. Yeah. Memverifikasi pertama, ternyata ada yang kemahalan, ada pembelanjaan yang beberapa poin itu ternyata di arkasnya tidak ini, dirinci di arkasnya. Kemudian ketika ditemukan seperti itu, maka diundang kepala sekolah bersangkutan, baik oleh inspektorat maupun oleh BPK. Dan alhamdulillah semua sudah selesai, Pak. Sudah selesai dan mereka selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penggunaan dana BOS yang di satuan pendidikan mereka masing-masing. Itu ada, inilah kegunaan kita sebagai tim BOS di satuan pendidikan, betul-betul mengawasi, kemudian melakukan pembinaan. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan penguatan penggunaan dana BOS itu kepada satuan pendidikan? Yang pertama adalah kita melakukan pelatihan workshop bagi bendahara, kemudian bagi operator arkas dan bendahara, supaya betul-betul penggunaan dana BOS itu betul-betul sesuai dengan juknis.
8: Pak Kadis, terakhir, apa harapan Anda terhadap satuan pendidikan dalam penggunaan dana BOS ini agar tepat sasaran, Pak Kadis?
15: Tentunya saya mengharapkan kepada teman-teman semua, kepala sekolah, artinya mari kita jaga integritas kita, termasuk bendahara kita, kita jaga integritas kita, kemudian dari integritas ini tentunya kita akan menggunakan dana BOSP ini pada porsinya, pada juknis yang sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2025 tentang juknis BOS, di mana jelas sekali dikatakan untuk pengembangan perpustakaan itu 10%, kemudian pemeliharaan sarana prasarana 20%, kemudian pembayaran honorarium ya maksimal 20% untuk sekolah negeri dan maksimal 40% untuk sekolah swasta. Nah, kemudian diharapkan ya pelaporan atau realisasi ya, laporan tahap 1 tentunya kita harapkan wajib diserahkan ya setiap ya paling lambat 31 Juli lah. Ini sudah masuk di laporan kita. Tetapi ya sebelum kita laporkan, kita buat ini dulu ya, kita periksa dulu apakah sesuai dengan juknis atau tidak, kemudian apakah sesuai dengan arkasnya atau tidak, kemudian kita lakukan pembinaan kepada satuan pendidikan yang ada. Saya kira itu, Bang. Ya.
8: Terima kasih, Pak Kadis.
15: Ya. Ya baik, terima kasih. Ya mari kita terus mengawal pendidikan di Kota Palu untuk lebih berkualitas lagi.
13: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Palu. Kembali ke rekan Maike.
3: Baik, terima kasih rekan Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar masih di Gema Sari Pati Maju Berjaringan. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada rekan Yusak. Rekan Yusak, silakan informasi Anda.
17: Baik, rekan Meiki, informasi dari RRI Kendari, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan juga tertib. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
18: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
19: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya. Oleh karena itu, mekanisme penghapusan aset melalui skema lelang terbuka ini merupakan langkah yang paling tepat
2: akuntabel, serta transparan guna memastikan pemindah tanganan barang milik daerah agar senantiasa memenuhi asas fungsional dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha menjelaskan, total nilai limit lelang mencapai 267 juta rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
20: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
18: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
17: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Meike.
3: Baik, terima kasih rekan Yusak di RRI Kendari. Selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika. Rekan Dwi Kartika, silakan informasinya.
21: Baik, terima kasih rekan Meike. Dari RRI Makassar, pemerintah kota Makassar merelokasi belasan lapak PKL Kelapa Muda yang beroperasi di kawasan Benteng Rotterdam. Laporan Edwin Masud.
22: Pemerintah Kota Makassar melalui Kecamatan Ujung Pandang melakukan penertiban terhadap 19 lapak pedagang kaki lima PKL Kelapa Muda yang berada di kawasan sekitar Benteng Rotterdam pagi tadi. Camat Ujung Pandang, Naning Sudiar, mengungkapkan bahwa proses relokasi dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada para pedagang. Upaya tersebut mendapat respon positif dari PKL yang secara sukarela melakukan pembongkaran lapaknya masing-masing. Naning menjelaskan, pemerintah Kota Makassar juga memberikan dukungan fasilitas berupa kendaraan pengangkut untuk membantu memindahkan barang-barang milik pedagang, baik ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah maupun ke rumah masing-masing. Menurut Naning, langkah penataan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, sekaligus menjaga estetika kawasan wisata dan cagar budaya di sekitar Benteng Rotterdam.
23: Pemerintah Kota Makassar kan membuka pola komunikasi yang baik apabila mereka diperkenalkan, kemudian dibantu membawa barang-barang mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan sesama pihak dan pemerintah dan teman-teman. Nah, untuk hari ini masih kami, karena kami punya data memang di Kecamatan Ujung Pandang itu ada beberapa lapak yang menjadi data dasar kami untuk penertiban. Untuk hari ini di sini dulu kita bersihkan, kita tata dengan baik, kemudian bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait, misalnya PU, DOH, kemudian perpaliran, dan seterusnya. Itu nanti kita akan lihat lagi, kita berkali komunikasi dengan beberapa pedagang yang ada di Kecamatan Ujung Pandang yang menempati trotoar ataupun pedestrian ataupun pasos yang memang dilarang secara aturan untuk berjalan atau berbisnis dengan.
22: Salah satu pedagang yang turut direlokasi, Daeng Jare, menolak untuk bergabung ke tempat yang disiapkan untuk berdagang karena dinilai lokasi tersebut belum memadai untuk berjualan kelapa muda, bahkan jam operasional untuk berjualan cukup terbatas.
24: Ya, sekarang nggak bisa, sekarang terlalu kecil, nggak bisa. Tidak ada tempat kelapa, sampah meja pun tidak ada.
25: Jadi selanjutnya rencana di mana, Daeng?
24: Setelah sebentar ini kan kita dulu bagaimana solusinya baiknya. Karena dibilang mau ke sana harus sekali, setengah mati. Iya, karena sampai sore siapa, baru 12 sore ada pembeli kelapa. Dan 10 sampai 5, apa tidak apa. Baru malam bangkit, ya.
22: Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang memastikan proses relokasi dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi para pedagang yang terdampak.
21: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Meike di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Makassar. Kita ke RRI Bone, ada rekan Sri Ulpa. Sri Ulpa, silakan informasinya.
0: Terima kasih rekan Meike. Siswa SMA Negeri 1 Bone, Taswina Putri terpilih mewakili Sulawesi Selatan pada seleksi calon paskibraka tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Kabupaten Bone. Taswina Putri, siswi SMA Negeri 1 Bone, berhasil melewati seluruh tahapan seleksi hingga terpilih sebagai wakil Sulawesi Selatan pada Paskibraka Nasional tahun 2026. Taswina mengaku, pencapaian tersebut menjadi momen yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil dari kerja keras, semangat, serta dukungan orang tua dan para pembina selama menjalani proses seleksi.
4: Rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan, bisa membawa nama Sulawesi Selatan ke tingkat nasional setelah melewati perjuangan yang begitu panjang. Kesulitan yang saya hadapi itu alhamdulillah tidak ada, karena saya selalu semangat dan menikmati setiap prosesnya. Pastinya ada momen yang tidak pernah saya lupakan, yaitu ketika saya berjuang bersama teman seprovinsi saya yang awalnya kami tidak akrab, tetapi karena kita sebagai perantauan Sulawesi Selatan, seiring berjalannya waktu kami mulai akrab dan selalu saling support. Selain itu juga kesempatan berharga bagi saya bisa bertemu dan bertukar cerita dengan teman-teman hebat dari berbagai provinsi.
1: Saat ini, Taswina mulai mempersiapkan diri menghadapi tahapan pelatihan tingkat nasional dengan menjaga kondisi fisik dan kesehatan. Ia juga mengajak generasi muda yang bercita-cita menjadi anggota Paskibraka untuk memiliki tekad kuat dan menikmati setiap proses perjuangan. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Bone Muhdar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembina dan pihak yang telah mendampingi Taswina hingga mampu mengharumkan nama sekolah, Kabupaten Bone, dan Sulawesi Selatan.
5: Tentu kami dari pihak sekolah pertama mengucapkan terima kasih banyak karena bukan hanya nama pribadi saja itu yang naik, yang muncul, tetapi SMA Negeri 1 Bone, Kabupaten Bone, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memperoleh ini, mencapai ke tingkat provinsi bukan hal yang mudah, tetapi memerlukan perjuangan, latihan, dan begitu memang di SMA Negeri 1 Bone, setelah satu ekstra yang paling kuat itu adalah di Paski.
1: Berdasarkan pengumuman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perwakilan Sulawesi Selatan yang lolos ke tingkat nasional tahun 2026 adalah Juan Pablo untuk kategori putra dan Taswina Putri untuk kategori putri. Keduanya ditetapkan sebagai bagian dari 76 calon paskibraka nasional yang akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan hari ini dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Meike.
3: Terima kasih rekan Sri Ulpa. Dan pendengar, kami ketengahkan Ros dari RRI Toli-Toli informasi tentang menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di sejumlah wilayah Kecamatan Baulan. Polsek Baulan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Berikut dilaporkan reporter Alfiansyah.
9: Baik para pendengar, saat ini saya sudah bersama Kapolsek Baulan, Ibtu Samir Muhammad SHMH, dan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di sejumlah wilayah Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, Kapolsek Baulan, Ibtu Samir Muhammad SHMH mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas agar tetap kondusif. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga di Desa Dadakitan, Desa Buntuna, dan Desa Lelianono yang akan melaksanakan kontestasi politik tingkat desa. Menurut Ibtu Samir Muhammad, perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Karena itu, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan menjaga suasana damai meskipun memiliki pilihan calon yang berbeda. Selain itu, Ibtu Samir Muhammad menegaskan bahwa praktik politik uang tidak boleh terjadi dalam pelaksanaan pilkades. Menurutnya, masyarakat harus berani menolak segala bentuk upaya yang dapat mencederai proses demokrasi serta merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
6: Dalam kontestasi politik di wilayah Kecamatan Baulan, khususnya Desa Dadakitan, Desa Buntuna, Desa Lelianono, Saya Ibtu Sabil Muhammad SHMH selaku Kapolsek Bawlang menghimbau, satu, agar masyarakat untuk tetap tenang, menjaga suasana damai dan menghindari konflik antara pendukung meskipun berbeda pilihan. Warga dan simpatisan dilarang keras melakukan praktik politik uang.
9: Ibtu Samir juga menyoroti pentingnya menjaga ruang publik termasuk media sosial dari penyebaran informasi yang tidak benar. Masyarakat dan para simpatisan diimbau untuk tidak menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian maupun konten provokatif yang dapat memicu perpecahan dan mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, ia mengingatkan juga untuk para seluruh pihak yang terlibat seperti aparat desa, panitia pemilihan, serta unsur TNI dan Polri agar tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis maupun menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu selama proses pilkades berlangsung.
6: Pendukung diminta untuk tidak menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi baik secara langsung maupun di media sosial yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Aparat desa, panitia pemilihan, serta TNI Polri agar tidak terlibat politik praktis. Apabila terjadi perselisihan antar atau kecurangan, agar menempuh jalur hukum atau mekanisme penyelesaian masalah yang telah disediakan.
9: Dengan adanya imbauan tersebut, Ibtu Samir Muhammad berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menciptakan suasana pilkades yang aman, damai, dan demokratis. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pilkades tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilihan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan masyarakat selama proses berlangsung.
3: Baik, saudara, untuk mengakhiri Gema Saripati Maju sore ini, kita akan dengarkan bersama informasi dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Rekan Novian, silakan informasinya.
7: Baik, terima kasih. Rekan Maika dari RRI Ampana menghadirkan feature dengan judul Petani Desa Uimokuni Butuhkan JUT Mendukung Produktivitas Pertanian.
8: Mendukung kelancaran produktivitas pertanian, pemerintah desa Uimokuni, kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojounauna, mengharapkan pembangunan jalan usaha tani yang menghubungkan Uempanapa menuju Kilo.
10: Jalan usaha tani, JUT, menjadi salah satu prasarana penting yang mendukung kelancaran aktivitas pertanian, mulai dari mobilitas alat dan mesin pertanian hingga pengangkutan hasil panen. Sebagai upaya meningkatkan akses dan kelancaran aktivitas pertanian masyarakat, pemerintah desa Uimokuni kecamatan Ampana Tete mengharapkan dukungan dari pemerintah kecamatan Ampana Tete, pemerintah daerah Tojounauna untuk mewujudkan harapan petani setempat terkait dengan pembangunan jalan tani. Kepala Desa Uimokuni, Sukiman Dang, pada acara syukuran panen jagung mengungkapkan ada dua titik lokasi yang sangat membutuhkan support dari pemerintah, yaitu Uempanapa dan Kilo. Sebagai pusat pertanian masyarakat dengan tingkat produksi jagung hingga ratusan ton, namun akses jalannya memprihatinkan.
11: Kecamatan yang kepala desa Uimokuni sangat berharap kepada pemerintah kecamatan, pemerintah daerah, itu kami. Dalam hal yang terutama yang kami harus dorong Uimokuni, yang kami harus genjot di Uimokuni adalah bagian pertanian terutama melu ini. Kami butuh akses jalan. Saya sudah melaksanakan pengajuan kepada dinas PU bahwa di titik Uimokuni dan Kilo puluhan, ratusan ton panen, tetapi yang kendala Pak, akses jalan.
10: Menurut Kades Uimokuni, pihaknya telah mengusulkan permintaan peningkatan jalan usaha tani antara Uimokuni dan Kilo pada pemerintah daerah Tojounauna melalui dinas PUPR. Namun hingga saat ini permohonan bantuan JUT tersebut belum juga direalisasikan. Sementara menurut Sukiman, keberadaan jalan yang lebih baik sangat diharapkan oleh petani setempat untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian di desa Uimokuni. Dengan akses yang lebih baik, kegiatan atau usaha tani menjadi lebih efisien, biaya transportasi dapat ditekan, dan produktivitas petani akan semakin meningkat.
8: Keinginan masyarakat Uemakuni, khususnya petani Uempana Padan Kilo akan perbaikan infrastruktur jalan sangat besar. Menurut Rahman, salah seorang petani setempat, produksi yang mereka hasilkan dalam sekali panen hingga ratusan ton. Namun itu, proses pengangkutan menuju ke kota sangat sulit yang disebabkan kondisi jalan yang memprihatinkan. Kita simak wawancara singkat Ibnu Abbas bersama dengan Rahman, petani desa Uemakuni.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Om, bagaimana kondisi jalan di Uempana Padan Kilo sana, Om?
13: Alhamdulillah, sampai saat ini kondisi jalannya rusak.
12: Pak Kades sangat berharap jalan itu diperbaiki.
13: Itu usulannya kita orang petani, karena kasihan kita orang di sana. Hasil banyak, tapi DP jalan tidak mendukung.
12: Jadi selama ini bagaimana petani membawa hasil panen di kampung?
13: Tidak ada bagaimananya, tetap di bawah dengan susah payah. Bagaimanapun caranya, itu hasil panen harus dijual supaya ada doi kita orang biar jalan tidak bagus.
12: Intinya petani Uempana Padan Kilo desa Uemakuni itu sangat mengharapkan sekali jalan, ya?
13: Kalau dibilang berharap jalan, sangat-sangat berharap, karena hasil kami di sana sampai ratusan ton dalam sekali panen.
12: Terima kasih, Om. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pemerintah Kecamatan Ampanatete mendukung pengusulan permohonan bantuan jalan usaha tani untuk kelancaran produktivitas pertanian desa Uemakuni.
10: Dukungan pemerintah Kecamatan Ampanatete terhadap pembangunan jalan usaha tani JUT untuk memudahkan aktivitas petani desa Uemakuni sangat penting. Hal ini untuk memperlancar mobilitas serta menekan biaya transportasi dan memudahkan distribusi hasil panen. Camat Ampanatete Abdul Wahid Rimpu saat menghadiri syukuran panen jagung petani desa Uemakuni mengatakan, diperhadapkan dengan refocusing anggaran, pemerintah desa Uemakuni tidak boleh pesimis, mengingat urgensi infrastruktur dasar ini menjadi urat nadi perekonomian desa, terutama dalam memastikan kelancaran aktivitas pertanian sehari-hari. Karena itu, ia terus menyemangati pemerintah desa setempat agar tidak pesimis untuk terus mengajukan permohonan bantuan pada OPD terkait untuk membangun jalan usaha tani.
14: Persoalan kemudian adalah kita diperhadapkan dengan refocusing anggaran. Dari 100% tinggal 40%. Jadi anggaran desa 1,2 M tinggal 400 juta. Nah, pengeluhan tadi itu jalan untuk produksi, itu menjadi catatan dari pemerintah kecamatan. Kita harus berupaya, jangan kita pesimis, tetap berupaya, masukkan lagi proposal itu ke dinas PU.
10: Jalan usaha tani membuka akses bagi petani menuju lahan garapan, sehingga memudahkan pengangkutan sarana produksi seperti pupuk dan benih, serta alat mesin pertanian atau alsintan. Keberadaan JUT, tutur Camat Ampanatete Wahid Rimpu, akan memperlancar distribusi hasil panen dari area perkebunan ke jalan utama atau pasar, menekan biaya operasional petani. JUT sangat mendukung program ketahanan pangan desa dengan mengoptimalkan lahan yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga dengan lancarnya aktivitas pertanian, produktivitas petani dapat meningkat yang berdampak langsung pada pendapatan ekonomi masyarakat desa.
8: Demikian feature produksi RRI Ampana yang bertugas. Saya Nurhaya Jakaria, editing Agus Unga, dan reporter Ibnu Abbas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan.
7: Baik, demikian feature dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Meika.
3: Baik, terima kasih rekan Novian dan pendengar sewilayah 4. Demikian program Gemasari Pati Maju edisi Kamis 25 Juni 2026. Tim yang bertugas untuk sore ini, tim teknik Kiki dan Darwis, serta saya Meika Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
15: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.

tips tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang

terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

0: RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tsunami. 1. Pemahaman sinyal bahaya. Kenali tanda-tanda peringatan tsunami seperti gempa bumi kuat di laut atau peringatan resmi dari otoritas setempat. Ikuti informasi dari sumber yang dapat dipercaya. 2. Pemilihan lokasi tinggi dan aman. Identifikasi lokasi tinggi sebagai tempat evakuasi yang cepat dijangkau setelah mendapat peringatan tsunami. Pahami jalur evakuasi menuju daerah aman dan hindari daerah pesisir. 3. Latihan evakuasi. Latih anggota keluarga atau rekan kerja untuk merespon peringatan tsunami secara cepat dan efisien. Simulasikan evakuasi ke lokasi tinggi secara berkala. 4. Membangun kebiasaan waspada. Bangun kebiasaan untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya di sekitar pantai atau daerah pesisir. Tetap terinformasi tentang peringatan dan perkembangan situasi. 5. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, pakaian cadangan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 6. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tetap informasi dengan anggota keluarga tentang lokasi dan keadaan setiap orang. 7. Perencanaan jalur evakuasi. Identifikasi jalur evakuasi yang aman dan pastikan bahwa anggota keluarga tetap terjaga dengan aman.
1: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar sore hari ini, saya Nita Wahyuni berada di ruang dengar Anda dalam frekuensi 96, frekuensi 97,6 dan juga frekuensi 100,2 MHz. Anda juga bisa memonitor juga siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Pendengar, menanti atau menjelang ibadah sholat maghrib, kami hadirkan beberapa lagu pilihan tentunya di ruang dengar Anda. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami karena ada banyak rangkaian siaran tentunya yang kami hadirkan hingga menutup siaran di pukul 24 malam nanti. Cek fakta. Mengawali perjumpaan kita pendengar, mari kita sejenak mengecek beberapa kebenaran dari informasi-informasi yang beredar belakangan ini di media sosial. Prabowo resmi membubarkan Bea Cukai. Sebuah unggahan pendengar mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Unggahan tersebut memastikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memecat seluruh pihak yang disebut sebagai mafia ekspor di lingkungan Bea Cukai. Berdasarkan penelusuran pendengar, ternyata tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut bahwa Presiden Prabowo membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, video yang beredar juga tidak memuat pembahasan mengenai pembubaran lembaga tersebut. Cek fakta selanjutnya, Indonesia menolak Timor Leste untuk kembali jadi bagian Republik Indonesia. Sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa Timor Leste mengajukan permohonan untuk kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia, tetapi pemerintah Indonesia menolak permintaan tersebut. Unggahan itu menarasikan pendengar bahwa Indonesia tidak bersedia menerima kembali karena dianggap pernah memisahkan diri melalui referendum yang diselenggarakan oleh PBB pada 30 Agustus 1999. Namun setelah ditelusuri pendengar, tidak ditemukan pernyataan resmi dari pemerintah Timor Leste yang menyatakan keinginan untuk kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia. Selain itu, tidak ada pula pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia yang membahas atau menolak permohonan tersebut. Cek fakta.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.
1: Mapucu malam ini.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2. Favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

جاهز جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي.

0: suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang menghantui.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id Complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
4: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
5: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
6: Mamuju malam ini.
7: Mamuju malam ini.
8: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan juga untuk Anda yang lagi berpuasa di hari ini, selamat berbuka puasa. Dan pendengar, masih banyak tentunya rangkaian siaran yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pukul 19 kami hadirkan Warta Sulbar di ruang dengar Anda yang memuat informasi-informasi terbaru terkini seputar Sulawesi Barat. Jadi pastikan pendengar Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: صل على النبي محمد.
1: صل على مبارك عليه.
2: Mendengar kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
3: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
4: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro. Inilah Warta Sulawesi Barat, edisi Kamis 25 Juni 2026. Sari berita, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKPPKB Sulawesi Barat mencatat telah menemukan sekitar 1.400 kasus tuberkulosis atau TBC. Angka stunting Sulbar turun dari 35 menjadi 26,8% pada triwulan 1 2026. Inilah Warta Berita Sulawesi Barat, selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar yang dapat kami hadirkan. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Barat mencatat telah menemukan sekitar 1.400 kasus tuberkulosis atau TBC, terbanyak di Polewali Mandar. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
1: Sekarang yang perlu kita cari itu 5.002 kasus.
2: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKPPKB Sulawesi Barat mencatat telah menemukan sekitar 1.400 kasus tuberkulosis atau TBC dari target penemuan sebanyak 5.002 kasus yang ditetapkan tahun ini. Kasus tersebut tersebar di 6 kabupaten sesulbar dengan Polewali Mandar menjadi wilayah dengan jumlah temuan tertinggi. Hal tersebut disampaikan Kepala DKPPKB Sulbar, Dr. Nur Syamsi Rahim dalam wawancaranya beberapa waktu lalu. Menurutnya, penanganan TBC di tingkat Provinsi Sulbar sudah dilakukan semaksimal mungkin. Pelacakan kasus, pemeriksaan kesehatan, pengobatan pasien hingga pemberian obat pencegahan bagi kontak erat penderita sudah dilakukan guna memutus rantai penyebaran TBC. Dr. Nur Syamsi mengungkapkan tantangan terbesar dalam penanggulangan TBC adalah stigma masyarakat. Menurutnya, stigma masyarakat yang menganggap TBC memalukan masih menjadi tantangan besar.
1: Jadi penanganan TBC untuk tingkat Provinsi Sulawesi Barat, kami sudah melakukan semaksimal mungkin dalam hal penanggulangan TBC itu. Jadi kami itu melihatnya dari bagaimana dulu menemukan kasusnya, setelah itu bagaimana kami mengobati, membawa ke prasarana kesehatan, dan setelah itu lagi orang yang kontak serumah dengan penderita TBC itu kita juga obati, kita kasih obat pencegah. Sekarang yang perlu kita cari itu 5.002 kasus. Yang sekarang sudah didapat itu sudah hampir 1.000 lebih ya, 1.400-an kita sudah dapat. Itu tersebar di 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ya. Polman, paling banyak di Polman. Hal yang paling menjadi tantangan kita itu adalah stigma masyarakat.
2: Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk tidak takut dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala TBC, karena penyakit ini dapat disembuhkan dengan pengobatan yang rutin dan tuntas. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Direktur LSM Kartini Manakara menegaskan bahwa sebagian besar kekerasan berbasis gender justru terjadi di dalam rumah oleh orang terdekat. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Direktur LSM Kartini Manakara, Dian Daniati, mengungkapkan sebagian besar kekerasan berbasis gender justru terjadi di dalam rumah oleh orang terdekat. Dalam dialog pengarus utamaan gender di RRI Mamuju, ia menjelaskan bahwa rumah yang seharusnya menjadi ruang aman sering berubah menjadi tempat kekerasan. Korban yang mengalami kekerasan di lingkup keluarga kerap kesulitan mencari bantuan karena terikat relasi emosional dan ekonomi dengan pelaku. Ia menambahkan pelaku umumnya adalah orang terdekat korban sehingga situasi menjadi semakin kompleks dan sulit diungkap. Budaya diam dan normalisasi kekerasan dalam keluarga membuat banyak kasus tidak pernah tercatat atau sampai ke lembaga pelayanan. Korban sering diminta bertahan demi menjaga nama baik keluarga meski mengalami kekerasan fisik, psikis maupun ekonomi berulang.
4: Dan pada realitasnya, Kak, kekerasan berbasis gender ini dilakukan di rumah yang merupakan tempat yang aman dan dilakukan oleh orang terdekat. Jadi memang ketika budaya diam ini terus kita normalisasi, tentu akan sulit, Kak. Kalau di Kartini Manakara sendiri itu, Kak, lebih kepada memberikan kepentingan terbaik korban. Jadi kalau misalkan ada yang mau melapor ke Kartini atau selama ini pengalaman-pengalaman kami melapor ke Kartini Manakara melalui DM IG, menelpon saya langsung atau menelpon hotline layanan kami.
3: Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya ruang aman dalam keluarga dan komunitas agar korban bisa bercerita tanpa dihakimi atau disalahkan. Kartini Manakara mengajak masyarakat Sulawesi Barat melihat kekerasan di rumah sebagai persoalan sosial, bukan persoalan privat semata. Dian mendorong penguatan jejaring layanan dan keberanian lingkungan sekitar untuk tidak menutup mata ketika melihat tanda-tanda kekerasan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, kelompok remaja diimbau untuk lebih mengenali dan mengembangkan potensi diri sebagai upaya untuk mencegah keterlibatan dalam aktivitas negatif termasuk judi online. Laporannya bersama dengan reporter Ahyan Irsyada.
5: Kelompok remaja diimbau untuk lebih mengenali dan mengembangkan potensi diri sebagai upaya mencegah keterlibatan dalam aktivitas negatif termasuk judi online. Ajakan tersebut disampaikan oleh psikolog konselor adiksi pertama BNNP Sulawesi Barat, Angga Siftuvila, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju. Ia mengatakan, salah satu faktor yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam judi online adalah kecenderungan menjadikan aktivitas tersebut sebagai pelarian dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Menurut Angga, remaja yang belum mengenali potensi dan kelebihan yang dimiliki cenderung lebih mudah terpengaruh lingkungan, termasuk mengikuti perilaku negatif yang dilakukan teman sebayanya. Karena itu, ia mengajak kalangan remaja untuk memanfaatkan masa perkembangan sebagai momentum menggali kemampuan dan minat yang dimiliki agar tidak mudah terpengaruh oleh perilaku yang merugikan.
6: Memang ya, salah satu karakteristik kecanduan judi online itu memang pelarian. Jadi ketika remaja atau individu memiliki masalah nih gitu ya, masalah, kemudian dia pelariannya itu kadang pelariannya salah. Kenapa pelariannya itu bisa salah gitu ya? Karena sebenarnya mungkin belum tahu hal-hal baik tentang dirinya nih. Kalau misalnya remaja belum tahu tentang dirinya, belum tahu tentang potensi apa yang dia miliki, biasanya dia tuh cenderung ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan teman-temannya seperti itu. Jadi saran saya sih, ayo kita gali potensi lagi nih. Apalagi remaja ini kan lagi semangat-semangat ya, gali potensi lebih dalam gitu ya, kenali dirimu lebih dalam gitu ya.
5: Menurut Angga, pengembangan potensi diri dapat menjadi salah satu langkah preventif untuk membangun kepercayaan diri sekaligus memperkuat ketahanan remaja dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif di lingkungan pergaulan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur Syeda melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, angka stunting Sulbar turun dari 35% menjadi 26,8% pada triwulan 1 2026. Dilaporkan oleh reporter Marhadi Umar.
1: Data yang kami dapat sampai TW1 ini,
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKPPKB Sulawesi Barat mencatat angka stunting di Sulbar turun menjadi 26,8% berdasarkan data dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau EPPBGM hingga triwulan 1 tahun 2026. Angka ini turun dari posisi sebelumnya yang mencapai 35%. Kepala DKPPKB Sulbar Dr. Nur Syamsi Rahim dalam wawancaranya menjelaskan bahwa pemerintah daerah menargetkan penurunan hingga di bawah 19% sesuai dengan target nasional. Ia menjelaskan penurunan ini terjadi karena survei kesehatan di tahun 2026 dan 2027 sehingga data EPPBGM yang ditampilkan menjadi acuan. Nur Syamsi juga mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka yang dinilai membuat pergerakan penurunan stunting semakin nyata. Salah satunya melalui program Pasti Padu atau percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan terpadu. Menurutnya, program ini tidak hanya fokus pada stunting, tetapi juga pengentasan kemiskinan yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan persoalan gizi anak.
1: Semua sudah pada tahu stunting, itu masih menjadi PR kita. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada menuju perbaikan. Data yang kami dapat sampai TW1 ini, TW1 untuk Sulawesi Barat yang data dari teman-teman yang ada di puskesmas, namanya EPPBGM, itu data yang real, itu dari teman-teman petugas yang di lapangan, kita sudah di posisi 26,8. Stuntingnya, penurunan lah, itu penurunan. Karena kan yang selama ini untuk survei kesehatan itu di tahun 2026-2027 ini saya mendengar tidak ada. Jadi makanya data EPPBGM yang kami tampilkan yang tadinya jadi 35, sekarang di posisi TW1 itu kan sampai Maret. Itu sudah di posisi 26,8. Kan kalau secara nasional itu dia di angka 19, jadi kita harus di bawahnya 19 lah.
2: Ia menambahkan, program ini juga berkolaborasi dengan OPD di provinsi dan kabupaten dengan menunjuk desa atau kelurahan yang menjadi lokus intervensi. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sumba.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Sulawesi Barat edisi 25 Juni 2026. Informasi selanjutnya yang dapat kami hadirkan datang dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat yang terus mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak. Reporter Ahyan Irsyadah melaporkan.
5: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak yang dinilai masih menjadi salah satu faktor penyumbang angka stunting di Sulawesi Barat. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Wahida Pahing mengatakan, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting adalah kelahiran dari ibu yang masih berusia terlalu muda. Oleh karena itu, tingginya angka pernikahan usia anak turut berkontribusi terhadap tingginya kasus stunting di Sulawesi Barat. Wahida menjelaskan, salah satu bentuk kolaborasi yang dijalankan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat adalah melalui program elektronik siap nikah, siap hamil yang melibatkan Kementerian Agama. Program tersebut bertujuan memberikan edukasi dan pendampingan kepada calon pengantin agar lebih siap secara fisik, mental, dan kesehatan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.
8: Salah satu yang perlu kita sama-sama ya kolaborasikan untuk bagaimana mencegah ini adalah pernikahan dini, karena secara nasional tadi kalau stunting tiga terbesar seluruh Indonesia, kalau pernikahan dini kita terbesar keempat. Tapi kita harus yakin bahwa ini semua bisa kita tindak lanjuti untuk bagaimana mencegah yang harus dicegah tadi ya, pernikahan dini, stunting dan sebagainya. Karena memang begini, salah satu faktor terjadinya atau lahirnya anak stunting itu di beberapa faktor, salah satunya adalah dilahirkan oleh ibu yang terlalu muda.
5: Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, BKKBN Provinsi Sulawesi Barat berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi semakin meningkat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur Syedam melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui bidang pemadam kebakaran terus mengintensifkan edukasi pencegahan kebakaran kepada anak-anak usia dini. Laporannya bersama dengan reporter Asmi Saleh, pendengar.
9: Kita sampaikan bagaimana hati-hati bermain api, makanya dari kecil mereka kita ajarkan bahayanya bermain api.
10: Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui bidang pemadam kebakaran terus mengintensifkan edukasi pencegahan kebakaran kepada anak-anak usia dini. Program ini menyasar siswa taman kanak-kanak dan sekolah dasar sebagai upaya menanamkan kesadaran tentang bahaya api sejak dini. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Randi Nur Tadi Tasdir saat menjadi narasumber dialog di RRI Mamuju Rabu 24 Juni 2026 menjelaskan, anak-anak pada usia TK dan SD masih membutuhkan bimbingan dalam memahami risiko kebakaran. Oleh karena itu, materi yang diberikan lebih menitik beratkan pada pengenalan bahaya bermain api dan langkah-langkah yang harus dilakukan saat melihat kebakaran. Menurutnya, anak-anak belum berada pada kategori yang diperbolehkan melakukan pemadaman api. Olehnya itu, petugas lebih menekankan pentingnya mencari bantuan dari orang dewasa ketika menemukan tanda-tanda kebakaran. Dalam sosialisasinya, siswa diajarkan untuk tidak panik dan segera melaporkan kejadian kepada guru apabila berada di sekolah atau kepada orang tua saat berada di rumah. Langkah sederhana tersebut dinilai sangat penting untuk mencegah risiko yang lebih besar.
9: Karena kalau untuk TK sama SD, mereka kan masih perlu bimbingan juga. Kita sampaikan bagaimana hati-hati bermain api, makanya dari kecil mereka kita ajarkan bahayanya bermain api, ini apabila terjadi kebakaran harus seperti begini. Tapi kalau di usia mereka, TK sama SD, SD itu belum masuk di kategori pemadaman. Jadi yang mereka harus lakukan itu yang kita sampaikan. Kalau dia datang misalnya, apabila adik-adik melihat api, segera langkah pertama yang dilakukan seperti memberitahukan ibu guru di sekolah atau orang tua atau siswa.
10: Melalui edukasi sejak usia dini, Damkar Mamuju berharap anak-anak dapat memahami bahaya api, menghindari perilaku berisiko, serta menjadi bagian dari upaya pencegahan kebakaran di lingkungan keluarga dan sekolah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, relokasi pedagang kaki lima ke Anjungan Manakara dinilai tidak efektif oleh pelaku UMKM. Muhammad Ilham melaporkan.
11: Karena saya dengar isunya bahwa pedagang-pedagang yang di kawasan arteri itu katanya akan rencananya dilakukan penertiban ya kan, untuk penataan kota.
3: Ya. Relokasi pedagang kaki lima ke Anjungan Manakara dinilai tidak efektif oleh pelaku UMKM. Owner lumpia dan jalkot dapur Manakara Lydia menilai kebijakan ini merugikan pedagang kecil. Ia menyebut pembeli enggan datang karena lokasi relokasi jauh dari keramaian utama Mamuju. Lydia berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan dan penyediaan lokasi jualan yang lebih strategis. Menurutnya banyak pedagang menggantungkan hidupnya dari dagangan di kawasan arteri Mamuju. Penertiban tanpa solusi tepat dikhawatirkan akan memutus sumber penghasilan keluarga mereka. Lydia menegaskan penataan kota tetap harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha kecil. Ia meminta pemerintah memberi akses ruang yang layak dan mudah dijangkau konsumen.
11: Walaupun penataan kota eksotis kayak seperti apapun ya tetap ya harus berdiri untuk para pedagang kecil.
0: Oke.
11: Kan memang pernah UKM pedagang-pedagang yang berkeliaran di seputaran jalan itu kan pernah dikasih sih untuk dikasih ke ujung Pantai Manakara kayak Anjungan ya. Tapi itu pun saya lihat tidak efektif. Susah untuk pembeli untuk datang, seperti itu.
3: Lebih lanjut, Lydia mengajak pemerintah melibatkan pelaku UMKM dalam perencanaan relokasi pedagang. Dengan dialog, ia yakin bisa lahir solusi yang adil bagi kota dan pedagang kecil. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, operasi patuh di Sulawesi Barat ditunda. Pihak kepolisian kini fokus pada peringatan Hari Bayangkara yang akan digelar 1 Juli 2026 mendatang. Asmi Saleh melaporkan.
12: Jadi untuk operasi patuh itu sementara ditunda, diundur. Ya, diundur sampai dengan waktu yang belum ditentukan.
10: Operasi patuh yang rencananya digelar dalam waktu dekat di wilayah Sulawesi Barat dipastikan mengalami penundaan. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat menyebut kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari fokus kepolisian dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara atau HUT Polri. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra mengatakan, operasi patuh tidak dibatalkan, melainkan hanya diundur hingga waktu yang belum ditentukan. Menurut Febrian, kemungkinan pelaksanaan operasi patuh akan dilakukan setelah peringatan HUT Polri yang jatuh pada 1 Juli mendatang. Saat ini, jajaran kepolisian tengah memfokuskan berbagai kegiatan yang bertujuan mempererat hubungan dengan masyarakat. Ia menjelaskan, operasi patuh identik dengan kegiatan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi kurang positif di tengah upaya Polri membangun kedekatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada momentum Hari Bayangkara.
12: Jadi untuk operasi patuh itu sementara ditunda, diundur. Ya, diundur sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Tapi tetap akan dilaksanakan, tapi diundur saja. Jadi memang betul diundur operasi patuh. Ya kemungkinan ya mungkin setelah HUT Polri akan dilaksanakan setelah 1 Juli. Karena kita fokus untuk dalam rangka HUT Polri, jadi bagaimana kita bisa membuat masyarakat itu cinta dengan Polri. Karena operasi patuh ini kan dia full penindakan. Otomatis kalau misalkan kita menindak masyarakat, kita tindak, otomatis ada saja nanti menimbulkan antipati yang membuat mungkin ya bisa membuat masyarakat itu ya mungkin kurang senang dengan Polri, seperti itu dan lain-lain. Makanya atas pertimbangan itu untuk sementara diundur sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
10: Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Ditlantas Polda Sulawesi Barat menegaskan, penundaan operasi patuh tidak mengurangi komitmen kepolisian dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat edisi 25 Juni 2026. Untuk selengkapnya dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar, para reporter, tim operator Has Wendy, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: mamuchu malamini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: untuk Mas Rolode.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pendengar kami sampaikan di ruang dengar Anda, untuk yang memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan, sekarang ada program rencana pembayaran bertahap atau rehab pendengar. Nah, ini adalah solusi untuk mencicil tunggakan iuran dengan lebih ringan dan juga terencana. Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk melakukan perlindungan kesehatan keluarga. Mari manfaatkan program rehab pendengar sekarang juga, karena sehat itu penting dan bayar iuran kini lebih mudah.

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, untuk Anda yang lagi luang pendengar, boleh datang ke Mandar Pendengar Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Ini pembukaan sudah berlangsung pendengar pada 25 Juni hari ini dan akan berakhir 27 Juni lusa di Atrium Maleo Town Square Mamuju. Jadi pastikan Anda untuk segera bergabung ke sana. Ada banyak keseruan yang dihadirkan, ada pameran UMKM, kuliner, fashion, kemudian ada tablik akbar juga, ada talk show ekonomi syariah, kemudian ada edukasi rupiah, dan untuk Anda juga yang butuh layanan sertifikasi halal juga ada di sana, dan juga pembiayaan syariah. Ada banyak hal pendengar yang dihadirkan di sana, jadi jangan lupa untuk datang, dicatat tanggalnya cuman hari ini hingga 27 Juni 2026. Mari datang pendengar, mendorong ekonomi syariah, terus kita juga bisa menguatkan UMKM dan juga mendukung transformasi digital di Sulawesi Barat.
1: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

0: dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak ya adalah yang elegan. Ini carut marut
1: pernah. Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
0: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut-marut.
1: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Kopers Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
2: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
1: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
3: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wiyaji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan ayah ambil rapot atau gemar yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya gemar, gerakan ayah mengambil rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wihaji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wihaji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wihaji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga.
13: Iya, tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
16: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan, meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan, dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undara Inaim.
14: Baik pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10.10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
18: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
17: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
19: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
17: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
2: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
3: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
1: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.

fase selanjutnya. Namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati dua pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali pendengar bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Islam. Topik malam hari ini pendengar yaitu menjaga kerukunan dalam masyarakat yang beragam, yang akan dibawakan oleh Haji Syamsul Alam Arsyad S.Sos.I. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kemenag Kabupaten Mamuju. Kepada Bapak dipersilakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah wa syukurillah, syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Malam ini kita kembali bersama-sama untuk saling menyapa mungkin ya di udara lewat siaran Mimbar Agama pada malam hari ini, tepatnya malam Jumat menyambut 10 Muharram juga. Ya, semoga bulan yang penuh mulia ini banyak keberkahan yang diberikan Allah, baik itu dalam konsep hidup kita pada segala aktivitas sosial dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama makhluknya. Dan tepat untuk pada malam ini kita sedikit menyentil tentang menjaga kerukunan beragama, karena melihat realita kehidupan kita hari ini, tentu dari lubuk hati kita bertanya, dunia sedang tidak baik-baik saja. Karena melihat situasi dan kondisi, baik itu lahir dari negeri kita sendiri maupun secara global, dengan geopolitik hari ini, persaingan hidup baik antar negara berimbas kepada suku, bahkan ini sangat sensitif kepada dampak agama. Karena meskipun sudah nampak sistem blok antar negara, tetapi ada negara yang kita melihat mayoritas dan minoritas seolah-olah mewakilkan satu komunitas agama yang terjadi di situ persengketa. Yang negara tanah kadang terjual, tetapi di situ bisa kita analisis kemungkinan ada gerakan terselubung yang kemudian akan merusak sistem kehidupan dalam beragama. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada momentum ini saya mengajak kepada kita semua untuk kembali menghadirkan kesadaran beragama di dalam diri kita. Apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita? Dan dalam kehidupan interaksi sosial kita, sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan itu sendiri seperti apa? Kalau kita lahir di dunia ini dengan membawa masing-masing keyakinan dan golongan, yang dimana awalnya itu kita lahir dari sesuatu yang memang nol. Kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Tidak ada background agama, tidak ada background apa-apa. Orang tua lah yang menjadikan kita memilih salah satu agama karena ikut. Tapi dalam perjalanan kehidupan manusia kadang juga ada yang tidak satu jalan dan pendapat dengan orang yang melahirkan kita. Karena memang Allah sengaja menciptakan perbedaan. Kalau kita kembali kepada surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala, cukup satu ayat ini akan menyadarkan kita bagaimana menciptakan keharmonisan dengan kesadaran kita dalam beragama. Sehingga kita tahu tujuan hidup, tujuan Allah menciptakan kita. Meskipun berkali-kali di dalam Al-Qur'an Allah meminta untuk disembah. Tetapi kenapa ada perbedaan agama lain? Dalam kitab-kitab yang lain juga Tuhan minta untuk disembah. Sebenarnya di sini bukan Allah mencari keuntungan, karena setiap hamba menyembah maupun tidak menyembah, eksistensi sebagai Tuhan tidak akan merubah keadaan itu. Tuhan tetap Tuhan yang maha berkuasa dan maha berkehendak kepada segala sesuatu. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ini cukup menjadi satu pegangan hidup bagi kita untuk menciptakan dan menjaga kerukunan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, mendahulukan panggilan itu bukan kepada orang-orang yang beriman tetapi kepada seluruh manusia. Jadi konsep Al-Qur'an ini sangat universal. Kenapa? Karena ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas. Hai manusia. Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dalam konsep yang lain, bahwa ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu surat cinta khusus Allah kepada orang yang sudah memiliki nilai keimanan dan menjaga imannya itu sendiri. Ya, ketika diperintahkan untuk kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, itu karena di dalamnya hanya orang yang beriman mampu menjalankan ibadah puasa itu sendiri. Tapi ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nas, hai orang, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Jadi sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi beda dengan Adam. Adam diciptakan secara sendiri. Meskipun mekanismenya berbeda, tetapi dalam rotasi kehidupan kita itu sama. Bahan-bahan yang diciptakan itu kita berasal dari tanah min turab. Sama-sama juga dari tanah. Tanah yang bercampur. Nah itu yang perlu kita sadari, kita tercipta meskipun mekanisme penciptaannya sudah berbeda dengan penciptaan Nabi Adam, tapi kita semua ini berasal dari Adam. Bahasa konteksnya Adam dalam penciptaan, tetapi dalam sistem penciptaannya menggunakan media yang sama. Karena kita makan dari hasil tanah,
5: tumbuh di atas tanah, lalu kemudian semua akan kembali kepada tanah. Prosedur kehidupan seperti itu. Jadi tidak ada yang istimewa kita semua ini manusia, tidak ada yang istimewa dalam penciptaan. Kita semua lahir dari fitrah, bapak kita lah, orang tua kita lah yang menjadikan kita memilih jalan beragama. Apakah itu ikut karena kondisi keluarga atau dalam pendewasa, dalam perjalanan hidupnya ketika dewasa, maka dia memiliki hak untuk memilih jalan sendiri. Jadi kesadaran kita pada konsep ayat yang universal ini adalah Allah menciptakan kita dari laki-laki, dari seorang laki-laki dan perempuan. Artinya suami istri. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Jadi Allah ciptakan kita ini berbangsa-bangsa, berbeda suku dan berbeda agama. Apa tujuan Allah di situ? Kenapa Allah tidak menjadikan, dan Allah mampu untuk menjadikan satu umat saja disebutkan dalam Al-Quran. Mampu. Tapi Allah ingin menguji kesadaran kita bahwa Allah berkuasa dengan segala kekuasaannya, dia mampu menciptakan perbedaan dengan tidak terukur berapa banyak in perbedaan yang diciptakan Allah. Karena bahasa kita di Indonesia saja luar biasa banyaknya. Apalagi kalau digabungkan lagi dengan bahasa yang ada di dunia ini. Dari lebih 7 miliar penduduk di dunia ini, tidak satu pun yang persis sama. Si kembar pun pasti ada perbedaan di antara si kembar itu sendiri. Apalagi watak, karakter, kebiasaan kita yang dilatar belakangi secara geografis maupun budaya, itu akan saling mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Makanya di sini kita perlu sadar bahwa kebiasaan, tradisi atau budaya yang dilatar belakangi dengan kehidupan, baik itu secara geografis, itu kita tidak bisa memaksakan bahwa orang itu harus sama dengan saya. Tetapi kesadaran manusia sampai pada tingkat kesadaran ilahi ketika dia sudah mampu menerima perbedaan itu sendiri. Karena memang dipertegas di sini, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Kalau kita semua sama, sulit untuk kita, bahkan mungkin kita tidak bisa saling mengenal. Nah disinilah maha karya Tuhan menciptakan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mensucikan, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, kemampuan Allah dengan seorang, dengan dirinya sendiri mampu menciptakan perbedaan-perbedaan dalam kehidupan ini, termasuk perbedaan dalam beragama. Kita tidak boleh ada ego bahwa akulah yang paling benar dalam beragama. Itu berlaku untuk secara internal kita beragama, supaya menguatkan cara berkeyakinan kita kepada Tuhan kita sendiri. Kita masing-masing urus keyakinan kita. Nah, makanya disebutkan dalam Al-Quran, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Dan la ikraha fiddin, tidak boleh ada pemaksaan, baik itu secara lahir, secara batin maupun secara lahir, untuk meyakinkan orang agar orang itu ikut kepada diri kita. Kalau ini kita tutupi kesadaran, maka kita terhijabi hakikat Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan hakikatnya ingin dikenali. Setiap peristiwa kehidupan Tuhan ingin dikenali, apa tujuan dan maksud Allah ciptakan seperti ini. Maka jangan kita memaksakan kehendak seseorang, apalagi ngaku-ngaku diri kita, kitalah yang paling benar. Itu di secara di hadapan orang secara umum. Tapi keyakinan kita harus kita kuatkan secara mendalam. Makanya ada konsep tasawuf yang mengatakan, berjalanlah engkau ke dalam dirimu, maka engkau akan menemukan kebenaran secara hakiki. Tapi ketika engkau banyak berjalan keluar, maka engkau akan memandang banyak salah di mata kamu sendiri. Ketika kau memandang banyak salah di mata orang, maka engkau akan menolak setiap perbedaan yang hadir dalam kehidupan engkau. Maka di sini perlu kesadaran secara mandiri. Maksudnya secara mandiri ini lahir dari diri kita sendiri, tanpa harus dipengaruhi oleh orang lain. Itulah kesadaran full. menciptakan bagaimana harmonisasi itu dibangun dari dalam, bukan dari luar. Kalau konsep harmonisasi itu sangat politis kalau kita ciptakan dari luar. Makanya banyak kebijakan-kebijakan hari ini tercipta, lahir, dan itu diimplementasikan, itu hanya berjarak waktu yang sangat berjarak waktu, dibatasi oleh waktu, itu berdasarkan pada situasi politik karena kebijakan. Kadang orang mengambil satu keuntungan dalam momen itu agar diuntungkan dirinya maupun kelompoknya, kebijakan itu sendiri, tanpa memikirkan kebijakan ini berkepanjangan seperti apa. Makanya kalau kita melihat situasi dan bangsa negara kita seperti itu, maka apa yang kita harus lakukan sebagai umat Islam? Yang terbaik adalah membangun satu keharmonisan di dalam diri kita. Kerukunan menciptakan harmonisasi, menerima perbedaan orang, dan ada musyawarah dan mufakat di dalamnya, tanpa harus mendikotomisasi kelompok-kelompok yang sudah ada atau menolak kelompok yang berikutnya. Islam itu sangat terbuka. Siapapun yang hadir, siapapun yang datang, dengan kesadarannya bahwa oh, yang datang ini adalah utusan Tuhan hadir dalam hidup saya, dengan perbedaan yang hadir itu untuk menguji sampai di mana saya memahami dan mengerti tujuan Tuhan menghadirkan perbedaan itu sendiri. Maka umat Islam dilarang sekali kita untuk mempertahankan ego kita masing-masing, karena di keegoan itulah kita akan menolak satu kebenaran. Maka harmonisasi, untuk bagaimana cara membangun harmonisasi dari dalam kita, itu harus pertama pilar, sadari pilar rukun-rukun ibadah itu sendiri. Apa pilar ibadah? Dalam konteks ibadah, yang pertama adalah ciptakan mahabbah, cinta. Kita menjalankan satu ibadah bukan karena untuk menunggugurkan satu kewajiban, tapi berdasarkan kepada cinta. Aku salat karena aku cinta Allah. Tapi kalau aku salat karena menggugurkan kewajiban, yang ada adalah keterpaksaan. Maka melaksanakan ibadah salat maupun ibadah-ibadah lain-lainnya, itu pasti ada campur tangan, bisikan-bisikan yang tidak menyenangkan dampaknya nanti. Karena kenapa? Sistemnya paksaan. Kalau kita bawa dalam ranah kehidupan interaksi sosial kita, maka yang ada adalah membangun komunikasi antara sesama tetangga maupun sama teman kerja, itu yang ada adalah karena hanya keterpaksaan, bukan karena dasar cinta. Nah, kalau semua dilakukan baik perintah Allah, karena membangun juga hubungan kepada manusia adalah perintah Allah, hablu minallah wa hablu minan nas, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia itu kan juga perintah. Wa'tasimu bihablillahi jami' wa la tafarraqu, diharamkan kita, dilarang kita untuk bercerai-berai. Pilar yang kedua, setelah kita membangun cinta, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia, maka yang kedua itu adalah menciptakan rasa khauf, ketakutan di dalam diri kita. Takut Allah meninggalkan kita. Takut kita terjadi pertikaian, kekacauan dalam kehidupan kita. Konteks ibadah, kita takut jangan sampai Tuhan tidak memperhatikan lagi hidup kita, karena kita tidak mau menjalankan ibadah. Kalau toh menjalankan ibadah karena keterpaksaan, belum sampai pada makam atau tingkat mahabbah, cinta. Nah, begitu juga, jangan sampai saya dalam hidup ini, banyak tetangga saya yang tanpa sadar dengan lisan kita, sikap kita, menjadikan tetangga saya itu merasa tidak nyaman dengan kehadiran saya. Orang tidak merasa harmonis dengan kehadiran kita karena kelakuan kita. Ini berarti belum terbangun rasa ketakutan Allah jauh darinya, dan dia bermasalah dengan orang yang lain. Karena Allah juga mengukur bagaimana konteks kehidupan sosial kita, hubungan kita kepada manusia seperti apa. Allah tidak hanya menilai dari segi ibadah vertikal kita, ibadah sholat kita, ibadah zakat kita, ibadah haji kita. Allah tidak hanya sampai pada wilayah itu. Tapi Allah pasti melihat bagaimana hubungan kamu kepada sesama manusia. Maka bangunlah keharmonisan itu dari cinta, lalu kemudian ketakutan. Jangan sampai dengan ketakutan ini akan kita mawas diri, memperketat diri kita supaya orang itu, kita selalu mawas diri, jangan sampai cara ngomong saya, cara bertindak saya,

masuk di Madinah. Kemudian diterima oleh berbagai macam kalangan. Karena kenapa? Rasulullah sebelum berhijrah, dia sudah menghijrahkan kalbunya. Lebih awal membangun cinta, membangun rasa ketakutan, yang kemudian membangun hubungan yang baik antara fikiran dengan kalbunya. Makanya ada satu konsep kehidupan, konsep kehidupan jiwa, ya. Nah, disebut psikologi jiwa, ya. Psikologi sosial itu bagaimana membangun pola pikir yang benar dalam kehidupan kita. Itu awalnya harus dibangun dari cara berpikir kita, kemudian terjadi konektivitas hubungan antara jiwa dengan pemikiran kita. Itu sudah disebut dengan resonansi jiwa. Kalau pikiran dan hati itu bisa menyatu, kemudian bersinergi, itu pasti akan nampak dalam kehidupan antara sesama manusia. Bahkan tidak sebatas manusia, kepada alam pun, orang yang baik hatinya, orang yang baik pikirannya, orang yang menjaga hubungannya dengan Tuhan, jangankan kepada sesama manusia, kepada alam yang lainnya pun, makhluk yang lainnya, itu bagus hubungannya. Kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, pasti dia menjaga alam. Karena kenapa? Alam ini, tumbuh-tumbuhan dan apa yang hadir di sekitar kita adalah simbiosis mutualisme. Kita saling membutuhkan, mereka butuh kita, kita pun butuh dengan mereka. Karena di pohon-pohon di alam semesta ini masing-masing menyimpan kehidupan yang suatu waktu kita akan membutuhkannya. Ini pada tingkat kesadaran diri sebagai manusia yang dimana harus menjaga keharmonisan. Karena kalau kita melihat realitas kehidupan sekarang ini, hubungan kepada manusia sudah tidak harmonis. Banyak kekacauan. Kepada alam, lingkungan di sekitar kita sudah tidak harmonis. Panasnya ini sudah tidak bisa kita tahan hari ini, ya. Bagaimana orang sudah mulai gerah, bagaimana orang merasakan panas. Kondisi cuaca yang begitu ekstrim. Berakibat apa? Dampaknya kepada diri kita. Karena kenapa? Kita tidak harmonis dengan alam. Kepada makhluk-makhluk yang lainnya, kita menafikan bahwa makhluk-makhluk yang lain seperti binatang, hewan, seolah-olah itu kita memandang rendah, kita tidak butuh mereka. Padahal kehadiran mereka ini juga bagian daripada ekosistem alam yang harus kita jaga. Karena kita butuh namanya keseimbangan hidup. Jadi semoga dengan kesadaran yang lahir di dalam diri kita ini bisa membantu kita untuk menjaga keharmonisan, menciptakan keharmonisan, baik itu dibangun atas dasar cinta di dalam diri kita, kemudian rasa ketakutan nantinya dampaknya dengan mawas diri sikap kita, kemudian dari mawas diri itulah insya Allah akan tercipta berbagai konsep-konsep kehidupan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Nabi sendiri menegaskan kepada kita, la tahasadu, kalian jangan hasad. Hasad ini sifat dari dengki. Hasad ini sifat dari ketakaburan. Dan inilah penyakit yang dimiliki oleh iblis. Berkali-kali saya jelaskan di berbagai tempat bahwa satu penyakit iblis yang kemudian iblis itu mendapatkan kutukan dari Allah. Padahal sebelumnya iblis itu adalah ahli ibadah. Jangan sampai kita juga ini mengatakan diri kita ini, saya sudah punya ibadah yang banyak. Saya sudah baca Al-Quran, saya sudah tahajud, saya sudah menunaikan ibadah haji. Tetapi nyatanya dalam kehidupan kita, dalam hubungan kepada sesama manusia, kita lebih banyak lagi menyakiti orang lain daripada menjaga lisan dan perilaku kita. Jadi terutama juga ini para pendengar, kurangi ego beragama kita. Karena kenapa? Dengan ego beragama kita, seolah-olah kita menolak kehadiran orang lain yang berbeda dengan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Padahal Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah mencintai seluruh kalangan, seluruh golongan. Dia tidak pernah

0: pernah membenci orang lain meskipun dia berbeda agama, berbeda budaya, berbeda bangsa. Karena kemarin kita melaksanakan ibadah haji, di situ harus kita ambil pelajaran yang sangat mendalam. Allah menghadirkan berbagai macam suku, bangsa, berlatar belakang budaya yang berbeda, tapi pada saat dalam pelaksanaan ibadah kita tawaf, kita melakukan rotasi kehidupan, tetapi tetap satu dalam rotasi itu, yaitu mengitari Ka'bah. Mengitari Ka'bah itu ingin menginginkan kalian dalam beribadah satu arah kiblat kalian, satu tempat kalian, satu kalian yang sembah, yaitu la ilaha illallah. Dalam konteks kehidupan sosial kita, satu jiwa kalian, yaitu persaudaraan. Saudara karena seagama, saudara karena sebangsa, setanah air, saudara karena kita sama-sama berlatar belakang memiliki budaya yang sama, dan saudara karena kita sesama manusia. Jadi konsep hidup itu saudara sekeyakinan, saudara sesama manusia. Makanya saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, apa yang pertama keluar dari lisan beliau? Kalian ini manusia, kita diciptakan dari manusia dengan bahan yang sama-sama. Maka persaudaraan itu harus kita jaga, karena kita bersaudara karena seagama maupun bersaudara karena sebangsa dan setanah air. Jadi para pendengar yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat, ibadah dan ibadah-ibadah lainnya itu mengandung makna-makna sosial. Kita salat itu bukan hanya Tuhan melihat kita berdiri tegak, lalu kemudian kita ruku, lalu kemudian kita sujud, duduk bertafakur salam kanan dan kiri. Tetapi semua itu membawa makna-makna kehidupan sosial kita. Bagaimana kita menegakkan kalimat tauhid itu meskipun kita tidak dalam sedang sholat, tetapi kita menegakkannya dalam kehidupan kita. Tetap bertauhid, jangan kita segala tindak tanduk kehidupan kita, kita sandarkan kepada manusia. Keyakinan kita sering sekali terganggu. Kenapa keyakinan kita terganggu? Saat kita dihadapkan satu permasalahan kepada kita, Tuhan kita, kita tinggalkan. Karena kita bersandar kepada makhluk. Saya bisa lulus di satu tempat kerja karena yang pertama yang diingat itu bukan Tuhannya, tetapi orang yang sudah menolong dia. Betul kita ucapkan terima kasih, tetapi puji dan syukur harus diawali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menggerakkan orang itu menolong. Jangan sampai kita hilang arah. Kebanyakan orang dalam perjalanannya itu hilang arah, berada pada persimpangan, tidak tahu mau jalan kemana. Karena kenapa? Tidak ada tuntunan. Sementara hidup liku-liku kehidupan kita ini semua berjalan di atas kehendak dan tuntunan Allah. Kalau tuntunan kita sudah berbeda arah, maka kehidupan kita pun akan salah arah. Yang mana itu kehidupan berbeda ketika sudah tidak dijadikan Allah sebagai pegangan hidup kita, dan kita melepaskan diri dari Tuhan segala konsep hidup kita. Nah, ini berhati-hati. Begitu juga Tuhan dijadikan sebagai teman, berdialog, bermunajat, teman curhat yang paling terbaik itu, karena Tuhan tidak pernah mengkhianati setiap hambanya. Kitalah yang selalu mengkhianati Tuhan. Nah, kalau dalam kehidupan kita, teman kerja, tetangga dan semuanya, orang tua dan suami istri, itu seringkali kita saling berkhianat. Dan karena dalam kehidupan ini tidak ada kejujuran yang abadi dalam hidup ini, tetapi konsistensi yang terbaik itu adalah cinta Allah kepada hambanya. Tapi kita sendiri yang sering meninggalkan Tuhan kita. Jadi pada pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Tuhan kita nilai bahwa tetap konsisten kepada konsisten mencintai hambanya? Kita lihat dari kata Ar-Rahman. Meskipun hamba melupakan Tuhannya, tetapi Tuhan selalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh hambanya itu sendiri. Meskipun kita berbeda dalam beragama, Tuhan selalu melengkapi apa kebutuhan hidup kita. Tetapi kitalah yang jarang mensyukuri nikmat Allah itu sendiri, sehingga kita melupakan bahwa semua sumbernya dari Allah. Kalau ada permasalahan dalam hidup kita, seolah-olah kitalah yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Keharmonisan, menjaga keharmonisan, kita seolah-olah utuh, yang kitalah yang mampu menjaga. Makanya saya katakan, ketika kita mau menciptakan keharmonisan dalam kehidupan kita, maka awalnya mintalah kepada Tuhan supaya diberikan hati yang lapang dan diletakkan cinta dalam hidup kita. Jadi konsep cinta yang kita minta adalah bagaimana saya membangun kemaslahatan dalam hidup saya, tetangga saya enak, teman kerja saya nyaman. Kalau ada yang membenci saya, itu kita lewatkan, tutup telinga. Supaya tidak menjadi satu hasutan yang menjadi dendam kesumat bagi kita sampai 7 turunan, kita wariskan dendam itu. Jadi jangan kita berpikir bahwa cukup saya yang merasakan ini. Kalau penyakit hati itu kita simpan, itu bisa bernasab kepada keturunan-keturunan kita. Jangan sampai kita tidak putus sebelum kita meninggalkan dunia ini, sifat itu akan terpelihara sampai kepada anak cucu kita nantinya. Sehingga setiap anak cucu kita yang menerima penyakit-penyakit nasab itu, maka kita pun akan berimbas, merasakan dan menerima di alam kubur kusana kalau tidak ditobatkan. Makanya saya katakan, setiap kita mau berbuat, pegangan utama kita, tempat bermunajat yang terbaik kita adalah kepada Allah. Karena kenapa? Allah lah yang akan mengurusi dan menyelesaikan kehidupan kita. Kenapa hari ini kerukunan kita terancam? Karena kita menyembah kepada Allah tetapi tidak yakin full bahwa yang kita sembah, kita jadikan tempat sandaran adalah Tuhan kita. Seringkali permasalahan itu kita letakkan dan kita serahkan kepada makhluknya. Padahal sedikit pun, secuil, bahkan sebesar zarah pun, lebih kecil daripada zarah pun yang tak terlihat itu, kita tidak memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu. Tapi orang yang memiliki kesadaran ilahi pasti mengatakan, setiap langkahku, setiap hembusan dan tarikan nafasku, setiap kedipan mataku, setiap ucapanku adalah kehendak dan kekuatan Allah. Jadi kalau saya berucap tidak baik, Ustaz, apakah itu juga kehendak Allah? Allah sedang menghendaki keburukan itu dari lisan kita, karena kita tidak memiliki kekuatan keyakinan kepada Allah. Dan kita tidak menjadikan Allah adalah sumber segalanya, sumber energi kekuatan, sumber kehidupan yang paling terbaik. Maka ketika kita melepaskan diri dari Tuhan, maka Tuhan akan membiarkan kita berada dan berjalan di atas keburukan. Termasuk lisan kita ini tidak mampu kita kontrol, tidak mampu kita jaga, sehingga menciptakan huru-hara. Karena kenapa? Kita lepas dari konsep kehidupan, konsep Tuhan. Kalau orang semua menjadikan Tuhan ini adalah yang maha berkehendak terhadap semua kehidupan saya, maka Tuhan akan menjaga kita. Dengan cara apa? Memberikan waktu untuk kita selalu berbuat baik. Menjaga lisan kita untuk senantiasa supaya menjadi lisan menciptakan kedamaian. Menjaga penglihatan kita ini supaya penglihatan kita itu membawa kemaslahatan. Menjaga pendengaran kita ini supaya yang kita dengar-dengar itu yang baik-baik. Kalau mendengarkan yang buruk, maka dia mencoba untuk memperbaiki yang buruk itu. Karena kenapa? Tuhan sedang bekerja secara full di dalam dirinya. Karena dia betul-betul tawakal Allah. Karena kita sering mengucapkan, bahkan dijadikan sebagai wirid, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Lisan kita mengatakan tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali Allah, kekuatan Allah. Tetapi kalbu kita, pemikiran kita, cara berpersepsi kita dalam menghadapi hidup, seolah-olah Tuhan sudah tidak berkekuatan dan berdaya dalam kehidupan saya. Sayalah mampu berpikir, sayalah yang mampu menciptakan karya, sayalah yang berprasang, sayalah yang menciptakan rasa itu sendiri. Nah, konsep hidup manusia seperti ini, Tuhan akan melepaskan diri dalam hidupnya. Makanya seolah-olah tidak ada perkara kita tak seolah-olah tak berujung. Seperti film berseri. Hari ini saya mendapatkan begini, tetapi tidak ada penyelesaian. Karena kenapa? Allah menyerahkan, silakan selesaikan hidup kamu. Karena kenapa? Kamu sudah melepaskan diri dari saya. Nah, dalam kenyataan hidup kita ini, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara global dalam kehidupan dunia ini saat ini, sebenarnya kita banyak yang bertuhan tetapi melepaskan diri dari konsep ketuhanan, yaitu innani anallahu la ilaha illa fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Kita salat itu sekedar menggugurkan kewajiban. Saya sering mengatakan, apa tujuan orang datang ke masjid? Di masjid inilah orang Islam diajarkan tentang menjaga kerukunan. Nah, kalau kita datang ke masjid beribadah dengan membawa masing-masing cara berpikir kita, dengan berkeyakinan kita dalam bermazhab, maka itu pastinya belum mampu menciptakan kerukunan. Ada yang mazhab si A, mazhab si B, kemudian sholatnya tidak mengikuti jam imam. Meskipun kita ini bermazhab, tetapi begitu kita masuk ke dalam tempat itu, satu arah kiblat kita, perbaiki barisnya, shofnya, rapatkan shofnya, dan kita semua berkewajiban mengikuti imam. Jangan membawa pandangan pandangan mazhab kita masing-masing, lalu kemudian kita tidak mau ikut kepada imam. Siapapun imamnya, harusnya kita wajib mengikuti imam itu. Itulah cara menjaga kerukunan. Sehingga setiap umat Islam keluar dari masjid, nilai-nilai ibadah jamaah, nilai kemasjidan itu dibawa dalam kehidupan sosialnya. Sehingga berhati-hati. Tapi banyak orang datang ke masjid hanya mengejar 27 derajat, pada akhirnya tidak mendapatkan 27 derajat itu karena membawa hasad, kedengkian. Aku berbeda dengan si A. Cara sujudnya aku berbeda dengan dia. Maka saat dia sholat, yang ada itu adalah, yang sholat itu pemikirannya, bukan keyakinannya. Nah, ini berbeda cara rukunya, ini berbeda cara sujudnya. Nah, yang dipikirkan tadi pada saat kita sholat adalah perbedaan. Sehingga hati ini tidak bisa menyatu. Nah, saya lebih banyak berbicara pada konteks ibadah yang bisa membawa dampak kehidupan sosial kita untuk menjaga kerukunan. Karena banyak yang orang beribadah hanya mengejar pada ritualnya belaka saja. Seolah-olah Tuhan ini sudah melihat, oh saya sudah sholat jamaah dapat 27 derajat. Tetapi begitu dia pulang dari sana, dia terputus hubungannya kepada orang lain. Kehidupan sosialnya tidak seperti bernilai ibadah. Karena kenapa? Putus cara berpikir dan niatnya itu tadi masih keliru. Nah, Islam mengajarkan semua itu untuk menjaga kehidupan, bagaimana kehidupan ini tetap tercipta harmonis, cinta itu tetap tersebarkan sesuai dengan konsep ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa konsep ajaran Rasulullah? Adalah mahabbah, cinta. Maka para sufi itu ketika mereka melakukan riadah, latihan, maka yang dia tanamkan pertama adalah cinta kepada Allah, yang kedua adalah cinta kepada seluruh makhluk. Maka orang-orang sufi berjalan di atas kehidupan ini, mereka itu tidak lagi memandang perbedaan. Ini dengan siapa aku berkomunikasi, dengan siapa aku bertetangga. Semua itu dibangun berdasarkan kepada konsep cinta ilahi. Nah, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semakin dewasa menyikapi persoalan kehidupan, sehingga kita tidak lebih banyak lagi mengurusi perbedaan, tetapi kita lebih banyak menyadari diri kita sendiri, sehingga konsep-konsep kehidupan yang maslahat itu terbangun dari jiwa-jiwa yang sudah diperbaiki oleh Allah. Kalau terbangun dari kepingan-kepingan hati yang selalu merasa diri yang terbaik, selalu melihat bahwa situasi dan kondisi orang itu lebih buruk daripada saya, maka itulah nanti akan terjadi serpihan-serpihan, perpecahan-perpecahan persaudaraan di antara kita. Baik itu sesama antara sesama beragama maupun sesama orang yang berbeda agama maupun bangsa sesama, sebangsa, setanah air, itu akan terjadi pertikaian, perpecahan. Maka bangunlah kehidupan ini dengan berdasarkan cinta, dengan berdasarkan keharmonisan, dengan menerima seluruh perbedaan-perbedaan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan nyaman, tentram hidup. Karena kalau kita tidak berada pada situasi dan dalam wilayah ini, kita tidak sampai pada makam mahabbah dalam konsep ajaran agama kita, maka kita tidak akan pernah merasakan ketentraman. Ibadah pun kita jalankan, itu tidak akan tentram, karena akan kita melihat sisi-sisi perbedaan orang. Ketika cara berpikir kita seperti itu, maka begitu kita memandang orang, yang akan berpengaruh, pandangan itu akan berpengaruh pada situasi hati kita. Hati kita merasa tidak nyaman dengan melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Orang menunaikan ibadah lalu kemudian tidak sepaham dengan kita, maka perhati apa, hati kita merasa tidak nyaman dengan kehadiran dan keadaan orang itu. Silakan jalankan apa yang telah menjadi titipan Allah kepada kita. Jalankan agama kalian sesuai dengan keyakinan. Aku juga akan menyibukkan hatiku untuk menjalankan karena agama saya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan, karena Allah akan melihat isi hati saya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak akan melihat perbedaan-perbedaan nampak pada gambar tubuh kita ini, tetapi Allah akan selalu memperhatikan setiap gerak-gerik hati kita, apa yang melintas di dalam kalbu kita. Kalau yang melintas dalam kalbu itu sebuah bisikan yang akan merusak kehidupan kita, maka segera minta tolonglah kepada Allah. Ya Allah, gantikan aku hati yang lebih baik daripada hati yang aku miliki saat ini. Maka kalau kita sandarkan kembali kepada Allah dan Allah dijadikan sebagai tempat bergantung dan meminta bermunajat, maka Allah akan ganti nanti. Tadinya hati penuh dengan dengki, hati penuh dengan kebencian. Minta sama Allah, ya Allah, ganti hatiku dari hati yang suka membenci orang lain, ganti dengan hati yang mencintai perbedaan dan mencintai kemaslahatan. Allah pasti ganti. Ada ayat mengatakan innallaha la yughayyiru bikum hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Allah tidak akan merubah keadaan seseorang sebelum dia merubahnya sendiri. Konsep ayat ini kita bawa ke dalam. Allah tidak akan merubah hati kita sebelum kita berupaya membawa hati kita kepada Tuhan kita. Karena untuk diri kita, kita tidak akan pernah mampu merubah diri kita sendiri. Allah lah yang akan merubah keadaan itu sepanjang kita melibatkan secara total kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku tidak sanggup berbuat. Aku tidak sanggup merubah keadaan ini kecuali Engkau yang bisa merubah dan mengubah keadaan suasana hati saya. Karena kenapa? Di dalam satu doa kita, Tuhan Maha yang membolak-balikkan hati seseorang. Pagi ini hati kita mungkin lagi adem karena suasana pagi, kehidupan yang menyejukkan, yang kemudian menciptakan hormon yang nyaman di dalam tubuh kita. Ya. Sebentar siang mungkin perasaan kita akan berubah lagi. Allah mengubah keadaan itu, situasi dan kondisi kita. Allah yang mampu merubah. Makanya kita selalu menyandarkan, bawalah pikiran kita, hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang membatasi kita, hakikatnya bukan waktu yang membatasi kita, tetapi Tuhanlah yang mengukur keadaan itu sehingga waktu itu berjalan terus dan aktivitas manusia akan terbatasi. Karena waktu akan terus berjalan. Kalau bukan diri kita yang membatasi dengan keadaan itu, maka keadaan itu akan melampaui batas setiap aktivitas kehidupan kita. Maka pesan-pesan saya pada malam ini, tepatnya di 10 Muharram. Di 10 Muharram itu banyak kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi itu di luar dari nalar pikiran kita. Maka sejarah-sejarah kehidupan yang sengaja diletakkan di dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan dalam para ahli sejarah dengan buku-buku sejarah yang bisa kita baca, itu adalah sebuah renungan dari apa yang kita rasakan di kehidupan modernisasi pada hari ini. Adalah persoalan yang biasa, persoalan kecil untuk diselesaikan oleh Allah. Nabi Nuh persoalan kecil bagi Allah. Nabi Ibrahim yang dibakar beberapa lama di dalam api itu menjadi dingin, itu adalah persoalan kecil bagi Allah. Persoalan situasi kondisi global hari ini dengan terjadinya geopolitik dan politik yang semakin memanas di dalam negeri kita dengan ancaman bahwa kita akan terimbas dengan krisis moneter yang lebih parah daripada tahun 98. Persoalan kecil bagi Allah untuk selesaikan. Tapi kalau kita punya keyakinan dan sandaran yang kuat kepada Allah, perpecahan yang terancam antara bangsa, sesama bangsa, antara sesama negara dan sebagainya, itu bisa diselesaikan Allah sekejap, bahkan lebih cepat daripada kedipan mata kita. Karena kenapa? Allah berkuasa dan berkehendak segala kehidupan bagi setiap makhluknya. Jadi penutup terakhir dari saya, para pendengar dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua akan terselesaikan kalau kita memperbaiki cara berpikir dan berkeyakinan kita. Kembalilah kepada satu yang pokok, la ilaha illallah. Ucapkan qul huwallahu ahad. Allah itu hanya esa, dan dengan keesaannya yang akan menyelesaikan seluruh dimensi kehidupan kita dan perkara dan sudut-sudut kehidupan kita sampai sekecil-kecilnya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan kebaikan-kebaikan dan ilmu itu datangnya dari Allah, dan segala kekurangan datangnya dari diri saya sebagai hamba yang banyak kesalahan dan kehilafan. Wallahumma fiqh ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mimbar Agama Islam yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan topik menjaga kerukunan dalam masyarakat yang beragam, yang dibawakan oleh Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Mamuju, Haji Syamsul Alam Arsyad S.Sos.I. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi berkah untuk kita semua dan ilmu baru yang bisa kita terapkan. Saya Nita, pendengar, pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio yang berjudul Hutan Nambolon yang diproduksi oleh RRI Sibolga.
4: Loh, loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Nambolon ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
5: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
4: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
5: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
4: Alhamdulillah Pak, saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
5: Oh, itu. Itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
4: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
5: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
6: Iya, ya.
7: Kenapa ya?
5: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
4: Sari, apa kabar?
7: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
4: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
5: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
5: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
4: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
5: Iya. Silakan Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini Pak, berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
5: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
5: Nah, Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
5: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: bulan demi bulan berlalu sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: Go dan jalan pulang. Malam ini.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kami ingin mengajak Anda untuk tidak melewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang akan diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema pendengar akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital, kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Maleoton Square Mamuju. Ada banyak hal yang ditampilkan mulai dari pameran UMKM, kuliner, hingga games dan lomba juga hiburan pendengar. Boleh datang langsung pendengar, pembukaannya tadi dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari mimbar ke pasar, dan penutupan akan menghadirkan launching Maleoton Square Siap Kristep di tanggal 27 nanti. Jangan lupa pendengar, bergabung bersama Madrasah Fair 2026, bisa mendorong ekonomi syariah, menguatkan UMKM, dan mendukung transformasi digital di Sulawesi Barat.

terdengar setelah Tana Nirmala yang sedang diputarkan di Ruang Dengar Anda akan kami hadirkan di siaran ulang. Ini adalah paket siaran ulang dari Pro 1 RRI Mamuju. Ngobrol bareng komunitas yang berjudul Belajar Tanpa Batas bersama dengan komunitas yang menghadirkan Muhammad Sarudi Putra Siregar. Ia adalah founder dari Of The Learning Barter Community.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini bisa kembali bersama Anda di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dengan topik yang akan kita obrolkan di malam ini, Belajar Tanpa Batas bersama Komunitas. Dan malam hari ini kita akan membahas bagaimana komunitas dapat menjadi ruang belajar, ruang tumbuh, sekaligus juga ruang berbagi bagi masyarakat. Bersama saya, Randy, sudah hadir di malam hari ini. Narasumber kita yang luar biasa ada Bapak M. Sarudi Putra Siregar, founder komunitas Barter Belajar, yang malam hari ini gabung bersama kita lewat virtual. Saya sapa dulu. Selamat malam, Pak Sarudi. Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, selamat malam Pak Sarudi. Sehat kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Ini malam ini ada kegiatan apa?
1: Lagi on air kan ini, sama Mamuju RRI.
0: Iya, maksudnya tidak ganggu, ada kesibukan apa di malam hari ini?
1: Enggak ada. Sudah santai.
0: Oh, sudah santai, baiklah. Iya, pendengar, kita akan mengupas perjalanan komunitas ini, tantangan yang dihadapi hingga bagaimana semangat berbagi ilmu bisa membawa dampak positif bagi banyak orang. Pak Sarudi, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Iya, pertama-tama mungkin saya mau, atau pendengar juga, kita mau tahu bahwa lahirnya komunitas Barter Belajar ini sebenarnya hal apa yang menjadi latar belakang, Pak Sarudi?
1: Ya, sebelumnya kayak formal banget ya dipanggil Pak Sarudi ya. Biasa teman-teman komunitas itu manggilnya Bang Ucok aja.
0: Oh gitu, baik.
1: Iya. Jadi kalau dibilang apa yang melatar belakang itu sebenarnya sih resmi lahirnya itu masih baru. Bulan April kemarin, maksudnya launching dengan ada brand identitinya lah gitu, community profilnya sudah ada gitu. Sebelumnya berjalan gitu aja, jadi sekitaran hampir setahun itu. Jadi kayak cuman ngumpulin teman-teman yang ada di dari sosial media gitu kan.
0: Terus
1: kita bikin kopdar kecil-kecilan lah gitu. Tadinya hanya seperti itu gitu.
0: Nah,
1: sampai ternyata teman-teman ini loyal, artinya ayo besok adain lagi gitu, adain lagi, sampai tercetus ide, bang mending daripada kita bikin kopdar gitu aja gitu kan ya. Jadi dari saya sendiri tuh pengen, biasanya kalau kopdar itu kan kayak cuma ngopi, ngobrol gitu kan ya, jadi kayaknya kurang seru gitu kalau kita ngumpul tapi beneran belajar gitu. Tinggal nanti kita tembak nih siapa yang mau ngajarin kayak gitu. Nah akhirnya kita bikin meet pertama. Kebetulan ada satu yang kita minta dari member komunitas gitu kan, untuk yaudah isi aja deh materi apa kayak gitu. Pokoknya kita ngumpul sambil ngopi, kita belajar, bener-bener belajar gitu.
0: Baik.
1: Jadi literally belajar, buka buku, terus nyatet, discuss di situ gitu kan, dan materinya beneran ada gitu. Nah sampai akhirnya kayaknya kalau nggak ada nama kurang seru deh gitu.
0: Iya ini yang menarik juga di malam hari ini, Barter Belajar. Ini ke pertanyaan kita yang berikutnya, Bang Ucok ya, saya panggil berikutnya sampai akhir acara ya. Oke, boleh. Bang Ucok, Barter Belajar ini satu hal yang mungkin kalau kita dengar gitu, kita saling bertukar nih. Nah, apa yang sebenarnya akhirnya kita pilih nih nama Barter Belajar?
1: Pertama, kita pengen orang-orang yang join ke Barter Belajar itu, mereka mau belajar, pertama mau belajar dulu gitu, dari sesama member gitu. Nah setelah mereka mendapatkan materi atau insight, wow, apapun itu ya dari member, nah mereka juga diminta buat ngajarin.
0: Okay.
1: Gitu, sesuai dengan bidangnya masing-masing.
0: Ngajarin sesama anggota komunitas maksudnya?
1: Betul, ngajarin sesama anggota komunitas. Jadi saling bertukar sesuatu yang bermanfaat lah gitu antara satu dengan yang lainnya.
0: Oke, maka itu namanya barter belajar ya.
1: Betul.
0: Oh baik. Betul. Baik. Tentu berdirinya komunitas ini Bang Ucok ya. Tentu punya tujuan, punya goals dan visi. Mungkin kita bisa dengar sama-sama visi komunitas ini sebenarnya apa?
1: Kalau ditanya visi ke depan, jujur sebenarnya belum kebayang gitu. Maksudnya ini akan menjadi apa suatu saat gitu. Yang pasti yang sudah saya susun gitu untuk komunitas barter belajar ini, pertama menjadi media teman-teman yang bergabung di barter belajar untuk kita kasih panggung gitu.
0: Nah,
1: tidak hanya mereka yang sudah ekspor, tapi untuk teman-teman mungkin Gen Z gitu, yang masih newbie gitu, yang mungkin di dunia industri atau kerja mereka masih punya pengalaman sekitar setahun, dua tahun gitu kan. Tapi ada something yang mereka dapat untuk mereka bagikan. Itu kita kasih panggung gitu.
0: Oke.
1: Jadi menjadi tempat untuk banyak orang bisa membagikan sesuatu yang bermanfaat buat dia gitu. Dan dia juga bisa mendapatkan manfaat dari teman-teman yang lain. Saat ini sih masih seperti itu dulu.
0: Oke. Sebagai founder komunitas nih, tentu juga ada nilai yang terus digaungkan di dalam komunitas atau yang paling dijunjung gitu. Nilai apa yang bisa kita share ke pendengar?
1: Kita ambil filosofis dari barbel ya. Jadi anak-anak komunitas itu nyebut komunitas barter belajar itu barbel gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Barbel gitu, jadi
0: nilai yang kita ambil tuh?
1: Nilai yang kita ambil itu ibarat ada dua, kalau di barbel itu kan ada dua pemberat ya, kanan dan kiri, dan itu seimbang gitu. Jadi kalau dalam proses belajar itu datang dalam keadaan kosong, pulang harus membawa sesuatu gitu untuk yang belajarnya. Untuk yang ngajarinnya datang membawa sesuatu gitu dan pulang juga menerima sesuatu insight dari teman-teman yang lain. Artinya harus seimbang nih antara yang belajar dan yang ngajarin. Yang pertama.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya kita ingin ada keseimbangan lah di situ antara yang belajar dengan yang ngajarinnya. Terus yang kedua, di barbel itu kan ada batangan penghubung ya. Jadi kalau nggak ada batangan penghubung itu barbel tuh nggak bisa tuh dimainkan. Jadi komunitas ini menjadi penghubung antar mereka. Sehingga siapapun yang masuk ke dalam barter belajar, mereka menjadi penghubung kepada teman-teman yang lain untuk saling belajar juga. Gitu. Dan yang ketiga, setiap orang kalau main barbel itu pasti ada tujuan gitu. Tujuannya dalam artian meningkatkan massa otot, melatih cengkeraman dan lain-lain lah gitu. Nah, proses belajar juga gitu. Artinya kalau barbel secara fisik itu untuk meningkatkan massa otot gitu. Tapi kalau misalkan di belajar meningkatkan kualitas otaknya lah gitu. Karena dari barter belajar kita berharap banyak teman-teman yang yang mindsetnya juga berkembang, mendapatkan pengalaman insight yang baru gitu, terus apalagi mereka bisa saling kolaborasi gitu. Dan yang terakhir, saya berharap barbel menjadi safe place buat teman-teman yang join, walaupun di sana mungkin komunikasinya ada bercandanya segala macamnya gitu, tapi dengan rule yang ada, kita berharap semuanya itu nyaman untuk saling terbuka. Kalau memang mungkin ada yang sedang punya masalah, bisa saling sharing ke teman-teman yang mungkin lebih paham.
0: Oke. Baik. Di komunitas barter belajar ini siapa saja yang bisa masuk, bisa gabung, bisa join? Karena kan ada juga yang datang gitu mau join mungkin sebagai awam, dia mungkin tidak bawa apa-apa gitu. Ini apakah ini bisa ikut masuk juga di komunitas, karena kan ada mungkin situasi yang mengharuskan orang kayaknya saya belum bisa berbagi nih, walaupun saya mungkin punya ilmunya tapi saya belum bisa berbagi, bisa gabung juga gak mereka ini?
1: Ya, siapa saja itu sebenarnya bisa join ke komunitas Barbel.
0: Baik.
1: Kan kita punya grup WhatsApp-nya. Jadi siapapun bisa join saat itu juga. Jadi klik link grup WhatsApp, langsung join ke dalam grup, silakan memperkenalkan diri gitu kan. Terus berbaur dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, nanti di grup itu akan ada diskusi-diskusi yang terjadi lah gitu. Misalkan ada secara nature-nya tiba-tiba bahas isu apa gitu, kita belajar bareng-bareng di sana gitu. Atau mungkin ada yang kita set waktunya bisa via audio chat, bisa via Google Meet, atau enggak kita bikinin meet up-nya langsung gitu secara offline. Nah, misalkan kemarin kita bahas isu tentang kesehatan mental nih. Jadi di grup kita ngobrolin soal kesehatan mental. Nah, tiba-tiba ada satu yang baru join dan ternyata dia tuh penyintas kesehatan mental selebih kurang, lupa ya, 15 atau 20 tahun ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, akhirnya kita minta dia untuk jadi pemateri.
0: Oh.
1: Jadi kita bikinin Zoom meeting-nya gitu, terus semuanya join, dia siapin materinya, terus dia share pengalaman dia selama puluhan tahun gitu. Sampai sampai benar-benar sembuh gitu dan tidak lagi mengkonsumsi obat karena itu sudah putus obat gitu. Nah, itu gimana tuh caranya? Nah, itu yang dia share ke teman-teman yang lain. Jadi siapapun silakan join, silakan berbaur gitu. Kalau memang belum siap ya enggak apa-apa.
0: Iya, dari gambarannya tadi bahwa pepatah yang sering kita dengar bahwa pengalaman itu guru terbaik, di situ terjadi waktu itu. Oke, baik. Jadi apapun pengalaman Anda itu bisa kita share di komunitas ini dan materinya dibuat sedemikian rupa dan bisa langsung untuk dibagi ke teman-teman yang lain gitu ya.
1: Teman-teman yang lain. Betul.
0: Baik. Bang Ucok, kita kan bicara malam hari ini terkait bagaimana komunitas itu berpengaruh ya terhadap dunia pendidikan. Apalagi ini adalah barter belajar gitu ya. Orang-orang yang ada di dalam tentu mau ilmu, mau juga sharing ilmu yang mereka punya. Seberapa penting sebenarnya peran dari suatu komunitas itu dalam dunia pendidikan?
1: Yang menarik dari komunitas itu sendiri gitu, dan kenapa saya juga sangat concern ya di dunia komunitas gitu. Komunitas itu dengan sendirinya akan mendatangkan orang-orang yang loyal, yang pasti. Berbeda ketika orang masuk ke dalam satu organisasi dengan tujuan tertentu ya, sebetulnya mungkin dalam perusahaan gitu. Otomatis orang masuk untuk dapat kerjaan, untuk dapat gaji gitu. Tapi berbeda dengan komunitas gitu. Orang join karena memang secara panggilan hatinya cocok gitu dengan nilai yang ada di dalam komunitas. Nah, dari loyalitas ini mereka secara sukarela gitu akan membagikan apa yang mereka bisa. Terutama kalau di barter belajar itu otomatis pengalaman gitu, pengetahuan. Nah, di dalam dunia pendidikan yang saya lihat dan sebenarnya sudah terjadi

0: sangat berpengaruh sebenarnya ketika komunitas-komunitas loyal, mudah-mudahan ya, dan saya juga berharap seperti itu, seperti Barbel gitu, isinya adalah orang-orang yang loyal, yang mereka dengan sukarela untuk ikut terjun ke dunia pendidikan, gitu.
1: Baik, baik. Pendengar yang mau ikut gabung di Ngobras malam hari ini, sampaikan komentar, opini, ataupun juga ada pertanyaan Anda, ya boleh Anda sampaikan lewat kolom komentar di Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Kita juga buka ruang telepon dan WhatsApp. Silakan boleh Anda gabung lewat 0822-9609-9996, juga di 0426-23-22443. Kita jeda dulu Bang Ucok ya. Dan pendengar, ya, tetap bersama kami di Pro 1 Era 57.
2: Klop nana.
3: Im, main game online terus, belajar dulu.
2: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama antar jo itu.
3: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
2: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
3: Astaga Im, salah.
2: Oh.
3: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
2: Tahu. Hmm? 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
3: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
4: Belajar, jadikan generasi bangsa cerdas. Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water, dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
5: rri.co.id
6: rri.co.id
5: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id

Pendengar masih bersama di Ngobras, saya Randy juga masih terus temani Anda bersama Bang Ucok ya, founder komunitas Barter Belajar. Baik Bang Ucok, kita lanjutkan lagi ya. Bang Ucok, saat ini tuh rasa-rasanya ya minat belajar ini kayaknya makin turun ya, apalagi dengan gempuran gadget yang juga mungkin dengan

0: dan media sosial dan sebagainya, sebenarnya ini bisa, meskipun ini bisa kita jadikan tempat untuk belajar juga dengan pintar-pintar saja pilih konten. Nah, ini apakah ini menjadi satu tantangan juga dalam meningkatkan minat belajar seseorang itu, Bang Ucok?
1: Di ya sebutlah era digitalisasi ya, jadi semuanya terdisrupsi oleh digital. Salah satunya pendidikan gitu. Memang ada perubahan cara belajar yang sangat drastis lah ya. Apalagi setelah era COVID gitu. Orang-orang sudah sangat, anak-anak juga sudah sangat dekat dengan teknologi digital. Nah, kebiasaan itu berubah juga seiring perkembangan algoritma di sosial media itu yang saya dan mungkin teman-teman pelajari gitu. Sehingga kalau kita lihat minat anak belajar itu kurang karena faktor dari gadget salah satunya gitu. Nah, karena dopaminnya kan terus dimainkan tuh gitu. Hasilnya mereka hanya mau kepada hal-hal yang mereka sukai aja gitu. Nah, kita lihat juga tren sosial media sekarang gitu, algoritma membaca by interest, artinya ketertarikan seseorang terhadap sesuatu konten. Nah, di barter belajar gitu, memang saat ini kita belum menyentuh banget di dunia pendidikan saat ini ya. Cuman memang kita sudah menyiapkan sebutnya apa ya, balik lagi panggung ya kayak tadi
0: narasi
1: panggung buat teman-teman member di teman-teman di komunitas Barbel yang aktif membuat konten bermanfaat di sosial media. Jadi sebulanan ini tuh kita udah ngajak anak-anak di Barbel, akan kita listing satu persatu mereka yang aktif bikin konten di sosial media dan apa aja topiknya gitu. Nah, nanti dari situ akan kita kurasi, kita kasih panggung gitu lewat media barter belajar. Saat ini barter belajar baru punya media di baru punya sosial medianya, dan sekarang kita lagi mempersiapkan untuk website profilnya komunitas Barbel, sehingga nanti teman-teman yang ada di komunitas Barbel, panggungnya udah sangat-sangat ready nih. Konten-konten mereka yang kita kurasi lagi di punya manfaat lebih besar gitu. Itu akan kita boosting lah ibaratnya. Seperti itu. Sehingga nanti harapan kita satu, dari konten-konten yang sudah terkurasi itu yang kita share lewat sosial media dan apa media website-nya Barbel gitu. Siapa tahu dari situ akan muncul satu momentum mengajak lebih banyak orang lagi untuk memilih mau belajar apa.
0: Oh baik.
1: Gitu. Misalkan ada salah satu member yang aktif bikin konten tentang podcast, misalnya kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Salah satu yang suka bikin podcast gitu. Nah, dan podcastnya juga kita lihat bermanfaat nih, bagus nih gitu. Dia membahas sesuatu yang zaman dulu tuh kayak gimana sih gitu, hype-nya. Nah, siapa tahu nanti dari situ merembet ke sejarah gitu, merembet ke beberapa informasi-informasi yang bagus di zaman dulu tuh seperti apa gitu, sehingga nanti bisa men-trigger audiens-audiens di luar sana untuk lebih mempelajari gimana sih cara membuat podcast yang membahas topik ini kayak gitu, misalkan salah satunya gitu. Dan beberapa teman-teman Barbel yang mereka ya kalau saya sih bilang mereka jago di bidangnya masing-masing.
0: Baik. Iya, menyinggung era saat ini ya, era digitalisasi. Kalau melihat era ini, Bang Ucok sendiri belajar tuh sebenarnya ya bisa kapan saja atau juga di mana saja bisa saat ini. Nah, dengan ngumpul bareng lewat komunitas belajar bareng. Ini apa yang berbeda sebenarnya saat kita belajar sendiri otodidak nih lewat gadget saja? bedanya dengan ngumpul bareng, belajar bareng, apa Bang Ucok?
1: Walaupun sudah ada AI, konten sudah banyak di internet gitu, tetap sentuhan humanis itu tidak bisa dirasakan kalau nggak ketemu langsung. Kebayang nggak tiba-tiba di dalam satu lingkaran kita belajar bareng, ada satu yang akhirnya mengeluarkan unek-uneknya dia, bahkan bisa sampai mengeluarkan emosinya dia. Apakah itu bisa dilakukan ketika sendiri belajarnya atau misalkan sendiri dengan AI mungkin atau dengan konten, belum tentu gitu. Dan bagaimana teman-teman yang hadir pada saat itu ikut mensupport secara emosional juga gitu. Nah itu sih yang tidak bisa dirasakan ketika kita belajar sendiri. Nah itu pun yang pernah saya lakukan. Jadi saya dulu punya bisnis di, sampai sekarang sebenarnya, di bidang pendidikan. Cuma bedanya kalau dulu saya tuh punya homeschooling, kita itu yang tidak belajar di rumah tapi tetap datang ke sekolahnya. Anak-anak belajar di sekolah, belajar di luar sekolah kayak di pasar, di taman, di mana-mana gitu. Nah kita merasakan perbedaan yang begitu besar ketika mereka belajar di dalam ruangan atau belajar sendiri di rumah. Karena mereka merasakan bagaimana berinteraksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Di luar itu seperti apa. Pengalaman itu yang saya bawa, walaupun bisnisnya udah bangkrut, yang saya bawa ke dalam komunitas barter belajar.
0: Baik. Ada feel tersendiri yang didapatkan kalau ada sentuhan humanis dalam belajar itu ya Bang Ucok ya.
1: Betul.
0: Iya, baik. Bang Ucok, ada yang merespon obrolan kita malam hari ini. Saya bacakan dari Susi yang ada di Mamuju. Katanya, ketika saya mau gabung komunitas, ilmunya saya punya, materinya saya punya, tapi saya kurang percaya diri untuk kasih materinya. Ada tidak bimbingan untuk membangun kepercayaan diri saya? Oke, itu dia dari pendengar kita. Langsung kita tanggapi, silakan.
1: Oke, terima kasih Susi ya. Di Barbel itu ketika orang bikin satu, sebutlah kelas ya, pasti orang mencari pesertanya kan.
0: Iya.
1: Di Barbel kebalik, kita tuh pesertanya udah ada, kita tuh udah siap duduk manis, kita tuh udah siap mendengarkan. Tinggal bagaimana teman-teman Barbel ini yang ingin men-challenge dirinya sendiri untuk mau sharing dengan apa yang dia punya. Itu pertama. Yang kedua, jika memang saya kurang pede nih, tidak bisa untuk menyampaikan materi ini, susah sekali gitu.
0: Baik. Nah,
1: cukup colek ke admin atau lempar problem itu ke grup.
0: Oke.
1: Akan ada teman-teman grup yang merespon. Kalau misalkan, saya butuh bimbingan yang lebih. Misalkan kalau di grup kan mungkin akan banyak obrolan ya. Nah, akan ada teman-teman yang suka rela buat, ayo kalau mau japri aja gitu. Nanti kita belajar bareng. Nah, gitu. Sehingga nanti ketika udah ready, tinggal lempar lagi ke grup. Oke, aku siap gitu. Mau ngisi materi ini.
0: Baik. Jadi pada intinya bahwa semua anggota komunitas itu saling mendukung. Baik yang kurang percaya diri, ini sepertinya juga skill untuk mengembangkan rasa percaya diri itu di dalam komunitas kayaknya ada gitu ya Bang Ucok ya.
1: Ya.
0: Itu penting juga untuk para anggota komunitas yang ingin berbagi ilmu yang dipunya. Namun percaya diri belum ada. Baik. Kegiatan rutin apa yang biasanya dilakukan komunitas Barbel ini Bang Ucok?
1: Yang pertama, setiap hari pasti ada obrolan.
0: Oke.
1: Topiknya bebas nih.
0: Jam tertentu itu?
1: Enggak ada juga. Jadi mengalir gitu aja.
0: Oh, baik.
1: Misalkan nih jam sekarang nih lagi on air ya.
0: Oke.
1: Okay. Lagi on air ini di grup teman-teman lagi bahas tentang bisnis banner. Banner doang lagi banner. Di Etsy dihargain $15 satu bannernya.
0: Oh, baik.
1: Nah, itu lagi diobrolin tuh teman-teman tuh. Ini kok bisa kayak gini gitu? Kenapa bisa? Jadi ada satu yang misalkan nih kepikiran atau misalkan aduh pengen tahu banget ini, dia lempar ke grup, nanti yang lain akan saut-sautan tuh gitu, ngasih insight menurut mereka masing-masing gitu. Nah, itu yang pertama, obrol apa diskusi random lah, saya bilang diskusi random di dalam grup. Yang kedua, kita suka ada audio chat dadakan. Jadi kayak
0: gimana tuh, ngobrol
1: ya? Di grup WhatsApp juga. Jadi grup WhatsApp itu sudah bisa ngobrol langsung kayak teleponan grup, tapi lebih inilah, lebih kecil penggunaan datanya gitu, namanya audio chat. Jadi itu biasanya kita dadakan, jadi kayak ada topik yang kayaknya ini nggak enak nih kalau di cuman ngobrol chat di grup doang gitu, kita buka audio chatnya, nanti semuanya masuk di situ diskusi. Nah, terakhir itu ada satu tukang pijat dari NTT. Dia sharing tentang bagaimana kehidupan masyarakat tradisional di sana. Gitu.
0: Iya.
1: Itu bisa sampai dari jam 8-an kita mulai, setengah 9 kita mulai sampai jam 12 malam.
0: Wah.
1: Diskusi ngobrol, ya. Tapi dia menjelaskan tentang bagaimana kehidupan masyarakat tradisional di sana. Tukang pijat gitu.
0: Pijat dari mana? Oke.
1: Okay. Nah, itu audio chat. Nah, yang ketiga, Google Meet. Google Meet ini biasanya kita agendakan. Nah, itu biasanya kalau ada salah satu member yang aku mau sharing ini dong, gitu. Oke, kita siapkan Google Meet-nya, kita siapkan tanggalnya kapan, kita promosikan gitu. Nanti di sana belajar bareng. Itu yang ketiga. Yang keempat, biasanya sebulan sekali kita ada meet up, ketemu langsung, belajar langsung.
0: Oke.
1: Okay. Nah, best kita kan di Jakarta ya.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Untuk teman-teman yang di luar Jakarta, sayangnya kan tidak bisa ikut. Tapi saya juga ngasih kesempatan buat teman-teman di luar dari Jakarta. Ini kemarin yang listing sudah ada dari Sukabumi, dari Jogja, dari Bandung. Itu kita tunjuk siapa nih yang mau jadi PIC di sana. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, sama satu lagi di apa Pekalongan kemarin. Jadi mereka nanti jadi PIC di sana, mereka yang bisa bikin meet up, ketemu langsung ya, belajar langsung di kota masing-masing gitu. Nah, nanti event itu kita bantu boosting bareng-bareng gitu, dari grup WhatsApp, social media, semuanya gitu. Kalau di lokasi kota mana lagi mau ngadain barter belajar nih, misalnya kayak gitu.
0: Okay.
1: Nah, itu yang keempat. Sama satu lagi yang kelima, kalau yang kelima ini lagi proses. Kita memang ada plan untuk bikin gampangnya apa ya? Jadi kalau di stand up comedian itu kan ada show ya?
0: Iya, iya.
1: Ada show. Atau kalau misalkan yang tahu ada juga tuh namanya TEDx. Jadi kita mau bikin show buat teman-teman barbel yang levelnya, kalau ini sih levelnya udah advance gitu.
0: Oh, baik.
1: Levelnya udah tinggi lah gitu. Nah, nanti mereka akan present gitu di banyak audiens.
0: Baik.
1: Sekitar 100-150-an lah. Audiens gitu di ruang teater. Itu lagi dipersiapkan. Karena saya pengen juga untuk teman-teman yang levelnya udah advance itu juga bisa dikasih panggung yang lebih serius lagi.
0: Iya, gitu. setuju. Baik. Atau, itu bisa ditonton masyarakat, tidak lewat YouTube kah atau apa gitu. Itu juga menarik, nah, menarik gitu.
1: Jadi ada salah satu member barbel, protes, yang dia siap, bang, saya siap bantu untuk channel YouTube-nya. Ya udah, pegang ya channel YouTube-nya. Jadi
0: baik.
1: Barbel juga lagi nyiapin channel YouTube. Salah satunya konten yang ada di YouTube itu ada tadi ya show.
0: Oke.
1: Okay. Bisa ditonton.
0: Terus kapan itu, bang? Kapan, bang? Kita share.
1: Sudah, kalau lengkapan bulan Mei ini saya lagi proses untuk Jadi ada okay. ada kerjasama lah gitu, kerjasama untuk mengelola satu gedung lah gitu. Mm. Kebetulan gedungnya ada teater juga.
0: Mm. Jadi, saya mau nonton soalnya.
1: Iya. Ini lagi proses. Mm-mm. Mudah-mudahan kalau memang sekarang masih 70% lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau memang jalan rezekinya gitu, dan memang dipercayakan, nanti saya akan mengelola gedung itu dan teater itu nanti akan difungsikan untuk membuat show anak-anak barbel lah gitu.
0: Di-share juga ya ke anak-anak di Mamuju biar motivasi belajar itu bisa maju juga, bisa meningkat juga, Bang Ucok.
1: Iya, boleh anak-anak Mamuju kalau yang mau join langsung aja. Nanti kan karena di grup itu nanti akan diinfokan ya. Jadi silakan bisa nonton live. Kayak misalkan on air malam ini, soalnya anak barbel juga tahu.
0: Oh gitu.
1: Mereka lagi sibuk diskusi.
0: Oh gitu.
1: Di grup kan.
0: Baik.
1: Nah, sama satu lagi, kalau di channel YouTube itu, setiap member barbel yang mungkin kita lihat ininya bagus, mungkin dia punya bisnis, mungkin dia punya pengalaman yang bagus untuk kita angkat ceritanya gitu. Nah, itu rencana di channel YouTube yang sama gitu. Ini untuk level yang expertnya, untuk level lebih advance ya. Gitu. Tadi kita bisa show, sama yang kedua, behind story-nya mau kita angkat di channel YouTube juga. Nah itu yang lagi diproses sama anak broadcast tadi.
0: Baik, gitu. Baik. Waktu kita kayaknya tidak begitu panjang lagi, Bang Ucok. Mungkin terakhir apa pesan khusus yang mau disampaikan kepada audiens pendengar kita terkait komunitas barbel ini dan bagaimana aktivitas belajar itu bisa meningkat dengan kita ngumpul bareng itu. Silakan.
1: Barbel terbuka untuk siapa aja. Grup WhatsApp kita tidak dikunci. Jadi silakan join ke komunitas barbel. Saran saya ya, yang kedua, silakan berbaur dengan teman-teman di barbel gitu, enggak usah malu. Gak usah insecure kalau kata anak-anak sekarang gitu. Berbaur aja sama teman di sana. Apalagi kalau dari teman-teman daerah. Itu anak-anak barbel banyak banget ya yang kepo di sana. Pasti akan ditanya-tanyain. Gitu. Nah, dan buat teman-teman yang lain. Kita sih percaya bahwa belajar itu sebenarnya tidak perlu dikapitalisasi gitu. Karena bisnis aja gitu. Banyak belajar-belajar itu yang harusnya gratis mengeluarkan biaya. Nah, kita pengen di barbel belajar itu hak semua orang, mengajar itu kewajiban juga semua orang, dan kita bisa bertukar di sana. Tidak harus mengeluarkan uang spesial pun. Itu sih paling.
0: Iya. Oke, baik. Luar biasa sekali obrolan kita malam hari ini di Ngobras bersama Bang Ucok ya. Banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan dan bahwa belajar itu tidak selalu harus di ruang kelas. Dan berbagi ilmu ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Semoga obrolan kita malam ini dapat membuka semangat baru kita semua untuk terus belajar, berkembang, dan saling mendukung melalui komunitas yang positif. Bang Ucok, terima kasih sudah hadir malam hari ini.
1: Ya, sama-sama. Baik. Saya juga terima kasih sudah diajak on air malam ini.
0: Siap, terima kasih. Semoga lain waktu bisa hadir lagi dengan topik-topik yang menarik lain gitu ya.
1: Yep.
0: Baik, terima kasih. Kita ucapkan juga kepada pendengar. Dan kita akhiri jumpa kita malam hari ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya Randy, selamat malam dan sampai jumpa.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, itulah tadi siaran ulang Ngobrol Bareng Komunitas, Belajar Bersama Komunitas. Dan pendengar, sekali lagi kami informasikan untuk Anda untuk tidak melewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 yang berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Maleo Town Square, Mamuju. Ada banyak hiburan pendengar yang dihadirkan di sana, mulai dari pameran UMKM, pameran UMKN, hingga layanan sertifikasi halal dan juga hiburan menarik lainnya.

Dicatat tanggalnya pendengar 25 hingga 27 Juni 2020. Nanti pada saat penutupan akan dihadirkan juga pendengar launching Maleo Town Square siap Kristep, jadi pastikan Anda untuk hadir. Dicatat pendengar 25 sampai 27 Juni 2026, mari bersama kan Madrasah Fair 2026 mendorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Malam hari ini pendengar, kita bertemu kembali dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini pendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami, request lagu-lagu nostalgia atau sekedar bertukar sapa di udara, boleh bergabung di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Ini ada chat yang masuk dari Albert di kota Bau-Bau. Wih, jauh ini. Katanya lagunya kita pilihkan saja. Siap Albert, nanti kami pilihkan. Saya mau pilihkan yang ini. Tommy Jepisa, Nasib Diriku. Itu lagu untuk Albert yang lagi monitor di kota Bau-Bau. Selanjutnya kita terima penelpon lainnya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Purnama Sari.
1: Polewali Mandar ini berarti ya?
2: Iya.
1: Ah, malam hari ini apa kabar Kak Purnama Sari?
2: Baik.
1: Apa malam hari ini masih semangat Kak Purnama Sari?
2: Iya, masih semangat sih.
1: Oi, dede. Kenapa?
2: Sebenarnya sih sedang ngantuk mau tidur, tapi coba-coba masuk ke dari gitu, sekedar mau itu.
1: Nyambung begitu, Dik. Baik, Kak Purnama Sari, mau lagu apa di malam hari ini?
2: Lagunya Satukanlah Hati Kami, ada nggak ya?
1: Siapa penyanyinya?
2: Dian Piscesa.
1: Satukanlah Hati Kami. Satukanlah Hati Kami.
2: Ya.
1: Baik, lagunya untuk siapa ini?
2: Siaran salamnya buat semuanya aja bintang secara kecuali ya. Mulai asam keset, mudah-mudahan pada selalu. Buat Mbak yang juga, semoga saya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lucunya suaranya Kak Purnama Sari. Dan masih semangat di malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Purnama Sari. Kita mau mencoba terlebih dahulu untuk mendengarkan kalau begitu lagu yang direquest oleh Kak Purnama Sari dari Polewali Mandar dan juga Albert dari Bau-Bau. Ini dia pendengar lagunya untuk Anda.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Mamuju malam ini.
1: Iya, masih bersama saya Nita pendengar dalam segmen Ruang Rindu di malam hari ini yang menghadirkan lagu-lagu kenangan di ruang dengar Anda. Untuk Anda yang mau bergabung, ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Mahir, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Ruang rindu, ruang berbagi. Beri lewat lagu, Pak Ita.
1: Mantap sekali Pak Mahir. Sehat-sehat di sana sama keluarga?
2: Ya, alhamdulillah sehat-sehat semuanya.
1: Alhamdulillah. Malam hari ini Pak Mahir masih semangat, Ki?
2: Masih semangat di depan radio RI Mamuju. Sekali di udara, tetap di udara Pak Ita.
1: Menyala Pak Mahir.
2: Lagunya masih bisa request lagu?
1: Ya, silakan.
2: Lagu dari Inka Kristi.
1: Judulnya?
2: Judulnya Napas Cinta.
1: Inka Kristi. Napas Cinta. Oh, ini lagunya. Baik, lagunya untuk siapa?
2: Lagunya buat semuanya saja karena waktu semakin berjalan ini Mbak Nita, ya, jadi semuanya saja pendengar yang memuju.
1: Baik kalau begitu.
2: Untuk Mbak Nita, salam sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya.
1: Amin, sehat selalu juga Pak sama keluarga.
2: Amin,
1: di sana.
2: Amin Mbak Nita. Insya Allah nanti minggu depan bisa jalan-jalan lagi sama Pak Acu Herudin.
1: Iya. Kemarin tidak ada Ki, padahal ada Pak Acu.
2: Iya, kemarin memang saya di Mamuju tapi ada urusan.
1: BKD. Baiklah kalau begitu.
2: Terima kasih Wanita.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, lagu dari Pak Mahir ini Nafas Cinta dari Inka Kristi sepertinya akan menjadi lagu terakhir dalam segmen Ruang Rindu di malam hari ini karena kita sudah tiba di penghujung segmen. Setelah itu akan ada lagu-lagu tradisional senusantara. Untuk lagu-lagu nasional pendengar, lagu-lagu nusantara, Anda bisa bergabung melalui chat WhatsApp, nanti saya putarkan lagunya. Ini dia Nafas Cinta.

Karena kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: mak dia mak wah apa nanding puok di ya ni hormati
1: iya iya iya
0: ande mak wah ni harang ni ya. Nah dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa apa ya menjadi ya, ya, harang ini ya, pusar ya, ya. Yang ada ya adalah meminta mai mesa muharram darah kira kira darah kira kira pugau ya, ya. Tapi mua api yang mau pugau pugau
1: Oh iya.
0: Dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat. Yeah. Kan dia yang hadis narik hijrae. Innamal a'malu binniyat. Dia sangin ganana tu. Pokok na amal niat tu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ganana apa-apa di dilino ie tergantung baik tu niat dia.
2: Pasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Balabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: kamu dengar gak tadi? Katanya perempuan itu gak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu gak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengarus utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengarus Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Baik pendengar, masih bersama saya Nita Wahyuni di malam hari ini dengan berbagai lagu-lagu Nusantara dan yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini ada chat, Tabe putarkan lagu Mandor Suman oleh Mamat GS. Oh, dari Pak Mahir kembali. Baik Pak Mahir, kami putarkan di ruang dengar Anda lagu Mandor Suman. Ini dari Mamat GS. Nah, kita ini dia, selamat menikmati pendengar, dan untuk Anda juga yang mau request lagu boleh melalui chat WhatsApp.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Talk Show Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini, seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan.
2: Kualitasnya yang tidak baik dalam hal ini, sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang
3: kemudian ini adalah menjadi pijakan kita semua, bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas dari tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat guna.
0: Sampaikan komentar, opini, ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
4: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi, dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Talk Show Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz RRI Mamuju.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: RRI Mamuju dengan esensi buku.
1: Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa adalah sebuah novel yang menarik yang ditulis oleh Rizky Day. Novel ini diterbitkan pada tahun 2016 dan telah menjadi salah satu karya sastra kontemporer Indonesia yang menggugah. Buku ini menggambarkan perjalanan karakter-karakternya dalam menghadapi kehidupan, impian, dan kegagalan. Cerita dimulai dengan dua karakter utama, Al dan Lika, yang tumbuh dalam lingkungan yang berbeda. Al adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga sederhana dan memiliki impian untuk menjadi penulis terkenal. Sementara Lika berasal dari keluarga yang berada dan memiliki ambisi besar dalam bisnis. Meskipun latar belakang mereka sangat berbeda, mereka memiliki satu persamaan, impian. Novel ini menjelajahi perjalanan hidup mereka berdua serta teman-teman dan saudara-saudara mereka saat mereka bertemu, saling berkaitan, dan berpisah. Ini adalah kisah tentang pertemanan, cinta, dan pencarian makna dalam hidup. Mereka berdua saling berjuang untuk mencapai impian mereka. Namun, hidup tak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah realitas kehidupan yang keras dan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Karakter-karakter dalam novel ini mengalami kegagalan, kerugian, dan pengorbanan dalam perjalanan mereka mencari jati diri dan makna hidup. Mereka menghadapi konflik internal dan eksternal yang membuat mereka meragukan diri sendiri, namun juga memberi mereka peluang untuk tumbuh dan belajar. Penulis Rizky Day menggunakan gaya penulisan yang kuat dan puitis untuk menggambarkan perasaan dan pemikiran karakter-karakternya. Dia menghadirkan nuansa emosi yang mendalam dalam setiap halaman novel ini, membuat pembaca merasa terhubung dengan pengalaman dan perjuangan para karakter. Novel ini juga menyentuh berbagai isu sosial dan budaya, seperti perbedaan kelas sosial, ketidaksetaraan gender, dan perubahan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat. Ini membuat buku ini lebih dari sekedar kisah pribadi, tetapi juga menjadi cermin masyarakat yang terus berubah. Karakter Lika dan Al berkembang dengan cara yang signifikan sepanjang cerita. Mereka belajar tentang kekuatan ketekunan, kerja keras, dan pentingnya memiliki impian dalam hidup. Mereka juga belajar tentang cinta, pengorbanan, dan arti persahabatan. Buku ini menyoroti bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tujuan akhir. Selain itu, novel ini juga menekankan pentingnya menerima diri sendiri dan menerima kenyataan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses menuju kesuksesan. Karakter-karakter dalam buku ini menemukan bahwa meskipun mereka mungkin tidak pernah menjadi apa-apa dalam arti konvensional, mereka tetap memiliki makna dalam hidup mereka sendiri. Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa adalah kisah yang menyentuh dan menginspirasi tentang mencari makna dalam kehidupan, menghadapi kegagalan, dan belajar untuk menerima diri sendiri. Ini adalah karya sastra Indonesia yang penting, yang menggugah dan merangsang pemikiran pembaca tentang arti sejati dari kesuksesan dan kebahagiaan. Novel ini adalah pengingat bahwa kita semua memiliki cerita kita sendiri dan bahwa setiap perjalanan hidup memiliki nilai dan makna yang unik. Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lagu dari Ihsan Ashar, pendengar Tolio Lara, ini mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Lagu Nusantara. Selanjutnya, mari kita mengikuti risalah renungan malam penutup siaran kita. Ada dari Edi Siswanto yang berjudul Hikmah.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
3: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan, mengapa?
2: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri.

0: pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu."
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar usai sudah rangkaian siaran RRI Wamuju edisi 25 Juni 2026. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaan dan partisipasi Anda sejak pukul 5 dini hari hingga pukul 24 malam hari ini. Dan jangan lupa pendengar, siaran bola kami hadirkan pukul 4 dini hari. Di Pro 1 RRI Mamuju ada pertandingan Ekuador versus Jerman. Pukul 4 pendengar, jangan sampai dilewatkan. Dan terima kasih banyak pendengar. Menutup rangkaian siaran, saya mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Terima kasih, saya Nita Wahyuni. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mencatat sebanyak 7.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di tanah air sudah mengantongi sertifikat halal. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Slamet Burhanuddin mengatakan, sampai saat ini yang tercatat sudah mengantongi sertifikat halal yaitu 7.500 SPPG. Ia mengakui belum mengetahui tingkat persentasenya karena belum mendapatkan data total SPPG di tanah air karena terus berkembang. Untuk mendorong mereka mengurus sertifikat halal, BPJPH selalu berkoordinasi dengan BGN, terutama dengan koordinator SPPG-nya secara langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki berbagai opsi jika Iran menolak menyetujui ketentuan kesepakatan bersama, tetapi ia tetap lebih memilih jalur diplomasi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa nota kesepahaman MOU antara Amerika Serikat dan Iran bukanlah kesepakatan final. Itu hanya menciptakan kerangka kerja dan garis besar untuk negosiasi lebih lanjut. Sebelumnya pada malam menuju 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman tersebut secara jarak jauh. Dokumen itu mengatur penghentian konflik militer yang dimulai pada 28 Februari. Dari dunia olahraga, petenis putri Indonesia Adila Suciadi bersama dengan pasangannya Vera Fonareva melangkah ke semifinal Bethlehem Open 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas ganda Slovenia Andrea Kleva Nika Radisic. Dalam pertandingan perempat final ajang lapangan rumput WTA 500 yang berlangsung di Bethlehem, Jerman, Adila dan juga Jevona Reva menang 2 set langsung 6-1, 6-2. Kemenangan tersebut membawa mereka ke semifinal bertemu dengan pasangan Taiwan China, Xi Xuanwei dan Wang Xinyu.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya...
1: Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, di Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Laut Banda dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, dari Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan untuk potensi sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Serang, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon. Potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Manado, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi berawan tebal di Denpasar, Kupang, Palu, Gorontalo, Ternate, dan Sorong. Serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara.
1: Bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan juga rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
1: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
3: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
2: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
4: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
2: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
6: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
7: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
5: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
8: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
9: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
10: Indonesia menyapa malam.

kita beralih ke informasi lainnya, di mana matchday ketiga penyisian grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut informasinya, Nia Abdul Itiloli.

Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.

selanjutnya. Namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pengemudi ojek online optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
2: Pengemudi ojek online atau OJOL menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan OJOL yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
2: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
3: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu masa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa yo enak. Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya, Rahma Purwanto.
1: Saat ini sudah 90% selesai.
2: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
1: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadis Resos, kemudian Kadis Fisdik, Kadis Pendidikan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
3: Guru transisi,
1: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
2: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
4: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan tapi penjangkauan peserta didik, karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1 atau 2, yang memang 2 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi, karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
2: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tamapuan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: mengalami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang Hari Keluarga Nasional ke 33. Pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukpangga menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
1: Ada salah satu program kita namanya gemar gerakan ayah mengambil rapot.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan ayah ambil rapot atau gemar yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, gerakan ayah mengambil rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin

0: 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wihaji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
1: Senang. Senang sekali. Iya, tiga. Dua, lima tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
0: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa malam. Jelang warta berita pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Lukman Tia Datar akan melanjutkan dan akan bersama dengan Anda.

0: kami, bentar mi.
1: Patria dapat tanda dari Jordan. Oh,
2: apain sih pilih gua aja?
1: Lepas ke tengah.
3: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: datang kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026, yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata, khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Pak Ardiah ya juga. Saya ingat, jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
1: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Berlangsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Saat ini sudah 90% selesai.
6: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadirsos, kemudian Kadisdik, Kadis Pendidikan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
7: Guru transisi,
5: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
6: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
0: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang memang 2 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena si Emma anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
6: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tamapuan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Peristiwa.
1: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kali ini Kopi Pro 3 akan membahas bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan tema yang kami angkat terkait dengan Dini Hari ini, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sebelum kami hadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals dan kawan-kawan dengan Ibu Pertiwi.

Pro 3, komentar dan opini Pro 3 kali ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa, bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho. Kami akan membahas terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

8 nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang maha esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika dan juga tanggung jawab sosial gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga dan juga seterusnya. Nanti kami akan bedah lebih mendalam bersama dengan narasumber kami, Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di

0: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya. Bagaimana, apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya?
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya, terima kasih Lukman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
0: Ya, gitu ya. Maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Tentu, tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya, kalau bicara masalah
0: yang ditekankan itu ya. Baik. Betul. Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
1: Silakan.
0: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
1: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksanaan kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kalau kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu ya, kepada anggotanya gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara profesional dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada gitu ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya.
0: Sudah pudar ya.
1: Dibuat, betul, karena dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam, itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya. Ya. Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan apa ya kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi, dan koperasi tentunya mendapat imbalan jasa modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi itu kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan yang memang sama-sama memiliki ya, si nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down atau dipaksa untuk ada gitu
0: Pak. Jadi, bergeser gitu ya.
1: Jadi, betul, jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
0: Baik. Baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung. Ada Pak Budiman di Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik.
1: Boleh saya menyampaikan dulu slogan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia?
0: Wah, silakan.
1: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi. Dari Allah kita diberi bangsa Indonesia, sangat disayangi oleh Allah. Apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini? Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi oleh Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah ruhnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
0: kerakyatan.
1: Begini Bapak narasumber. Baiko. Pak.
2: Iya Pak.
1: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli Pak? Republik katanya monopoli. Ada retail-retail Pak yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini rongrongan-rongrongan. Baik. Makanya Pak Prabowo menciptakan namanya Operasi Merah Putih.
0: KDKMP.
1: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi berapa ketentuan-ketentuan khusus.
0: Baik. Ya.
1: Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
0: Baik, kita berbagi waktu ya Pak Budiman.
1: Terima kasih.
0: Selamat
1: pagi dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Ditahan dulu ya Pak Eko, ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila ini. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Lukman, tumben Bung Lukman siaran sampai pagi ya. biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
0: Iya.
3: Jadi kalau kami di Riau itu saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan. Itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Enggak ada disalahgunakan, kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atong di Pekanbaru kalau dia berani berdebat.
0: Baik.
3: Yuk, itu saja.
0: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG, implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya, biar sekalian ya.
2: Silakan.
0: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Salam dini hari Bung Lukman. Jumpa lagi nih.
0: Jumpa lagi, silakan.
4: Ya Pak Eko ya, narasumber kita.
0: Ya.
4: Selamat dini hari Pak Eko.
2: Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya.
0: Yeah.
4: Tapi untuk disadari, Indonesia bukan hanya Riau, dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana. Tapi di ekonomi yang susah negara ini kacau, walau ada tahu Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya. Ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau, Pak.
0: Ya, gimana jadi, Pak Ismail?
4: Masalah apa? Koperasi ini yang mau saya bahas. Koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko, yang akan dipertegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali Bung Rukman dan Pak Eko, tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini harus mesti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pegangkan. Ini harapan saya.
0: Terima kasih. Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Ahtong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan Pak.
1: Iya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya dan komentarnya. Saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, tapi sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa, koperasi rentenir gitu.
0: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya, udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
1: Betul, jadi jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Bimar Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang pas sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya, gitu kan. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga bagaimana anggota-anggotanya tidak lebih sejahtera gitu kan. Nah ini yang perlu terus disadari dan menjadi introspeksi atau koreksi ya, bila memang
0: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
1: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, Badan Usaha Milik Negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi di saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
0: BUMN hadir gitu ya.
1: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas, Cina itu bisa mengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang duduk miskin, tidak miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina. Gitu, itu suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Indonesia juga punya prestasi tentunya dengan mengentaskan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya yang miskin, 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh definisi tahun ini aja. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran koperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar nih. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Mas. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu kan? Di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati. Bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya? Sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan, misalnya, dan lain-lain lagi, Mas. Saya melihatnya begitu ya.
0: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini banyak juga yang ingin bergabung bersama kita. Kita ke Brebes, kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Sehat ya?
2: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
0: Iya.
1: Selamat malam, Pak Caswa.
2: Pancasila, semuanya.
1: Salam.
2: Iya, ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru di Bung Lukman.
0: Iya, mau nemenin Pak Eko nih saya diutus ini.
2: Iya. Gimana? Gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya. Karena itu termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50 ribu, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di Pomini itu 18 ribu ya, pertama ya, kalau pertama itu udah tidak ada, ini akan dibawa kemana kan, seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini, kadang-kadang ada orang yang mau memberikan gak ikhlas itu, tapi gak semua orang, kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya, tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu. Mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu. Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Eko.
0: Baik, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Pak Caswa di Brebes, kita ke Samarinda, Pak Sowan. Selamat dini hari.
5: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis, kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang bukan komunis ya, tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas, pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang, punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebenarnya ruh daripada Pancasila itu, apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi mereka yang lahir di tahun 2000 semakin kesini masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini generasi itu. Kita terbuai dengan itu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Jasa dan
0: Pak Sowan.
1: Samarinda, saya lupa nama.
0: Pak Sowan
1: ya. Pak Sowan dari Samarinda ya. Iya, ini memang ya kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin menurun gitu jumlahnya gitu ya, dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama kembali 18.000 dan pertama sudah nggak ada lagi gitu ya. Bagian dari concern atau bagian dari keprihatinan kita semua ya bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu adanya perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik tadi Pak Sowan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Sowan ya. Jadi Amerika dan Jepang yang sekarang terseok-seok karena mempertahankan demokrasi gitu ya, itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang. Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN.
0: Betul.
1: Garis-garis besar
0: haluan negara. Iya, iya. Saya ingat itu.
1: Sekarang udah enggak ada lagi, Mas.
0: Iya, iya.
1: Betul. Sekarang udah enggak ada lagi, Mas.
0: Iya, iya.
1: Negara ini dipimpin atau di-govern atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun, Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus tahun pertama kedua adalah membayar politik gitu ya. Tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya Mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada Mas. Ya itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan, sekarang udah nggak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun. Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GPHN mereka gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali. Demokrasi yang kita anut, yang kita adopsi dari Amerika gitu ya, itu perlu kita lihat kembali sebenarnya apakah memang kita mau seperti ini terus ya, bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan Pak Soan tadi ya. Ya, ini analisa yang menurut saya menarik ya, kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan, Mas, gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, di sinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya.
0: Iya.
1: Ya, kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya, Mas, perkumpulan kebangsaan yang

0: Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi. Jadi kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar, ya, tapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari koperasi ya dalam program-program kami.
1: Baik.
0: tidak hanya kita ngomong aja, yeah, tapi kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil.
1: Yeah.
0: Itu Mas.
1: Iya. Yeah. Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya, Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk kila apa warta berita, dan pendengar tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko, terima kasih ya. Nanti kita sambung kembali, Pak Eko. Selamat malam.
0: Siap. Ya. Selamat malam. Sampai ketemu nanti. Ya.
1: Pendengar, jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ada gombloh dengan gebiar-gebiar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita dini hari ini kita awali dari jelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang. Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga menggalakkan program GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Laporan selengkapnya bersama dengan Lisa Nur Aini.
1: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
2: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
1: Wi Haji mengemukakan mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang. Senang sekali.
4: Tiga.
3: Iya, tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
1: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
4: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
5: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
4: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
6: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Anjir, Jepang ini ya.

0: Tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung belum hujan.
0: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Teuku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

Nanti kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial, serta mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan pada segelintir pihak.

0: penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan juga mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Untuk Anda yang bergabung bersama kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya di Perbas ini. Atau Pak siapa tadi ya, di mana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Ini mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, di mana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya ini?
1: Iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya.
1: Ya, jadi memang beliau menyampaikan ke permasalahannya ya, mengatakan bagaimana koperasi kok udah nggak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, kalau menurut saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut undang-undang kita adalah soko guru ekonomi nasional gitu ya. Dan diharap dengan semangat kegotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak kehilangan semangat kegotong royongan, Pak.
0: Iya.
1: Kalau mungkin Mas Lukman lihat undang-undang koperasi gitu ya, itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah, ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung melihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, terbatas atau CV, tapi kita semangatnya ada semangat gotong royong kan, ya. Jadi saya melihatnya kalau itu dilakukan ya, mau itu PT, apakah itu bank atau bank rakyat gitu ya, dengan semangat gotong royong maka tidak terjadi tuh yang namanya rentenir gitu ya. Karena memang semangatnya adalah semangat bagaimana kegotong royongan, membangun bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya, atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu, bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi koperasi tetap bisa tumbuh dan bisa membagi laba kepada anggotanya. Jadi saya melihatnya sih lebih cenderung kepada semangat yang harus terus diingatkan, bahwa apakah itu bentuknya koperasi atau bentuknya PT, tapi semangat kegotong royongan dan semangat kita ingin sila kelima, terutama senetika dan sosial itu terjadi.
0: ya, harus ditertibkan ya dan dikembalikan pada ininya koperasi itu ya, Pak Eko ya.
1: Iya, kemarin semangatnya kembali, semangat kegotong royongan itu sendiri. Gitu.
0: Nah, Pak Eko, kalau kita menyinggung mengenai ekonomi kerakyatan, bagaimana untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan di tengah tadi ya, mungkin disinggung beberapa pendengar juga yang belakangan kita ketahui beberapa perusahaan ini juga memonopoli gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana, Pak Eko?
1: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang beberapa perusahaan gitu ya, yang memonopoli kemudian sampai ke mana, menggeser mungkin ekonomi rakyat ya.
0: Iya.
1: Ya. Tapi kan saya melihatnya gini, Mas. Ya oke lah mereka mencari laba gitu ya. Quote unquote memonopoli. Tapi kan juga banyak muncul wirausaha-wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka secara alami gitu ya. Yeah. Kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan, itu kan nggak bisa dikalahkan karena mereka bisa beroperasi 24 jam gitu ya, dan mungkin harganya bisa lebih bersaing gitu ya, karena mereka tidak perlu punya AC misalnya gitu. Jadi ya memang mereka punya modal besar gitu ya. Di lain sisi memang membantu juga gitu ya, dengan kualitas barang yang bagus, tapi kan juga selalu ada celah-celah usaha yang bisa rakyat itu mengambil, gitu ya. Nah, disinilah juga yang sebenarnya salah satu kritik dari KNP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh koperasi itu sendiri.
0: Iya, yang sudah terbangun.
1: Itu kritiknya. Betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara tentang ya secara undang-undang, secara ini kan mereka sah berdiri gitu ya. Tapi ya tadi saya melihatnya sih selalu ada aja upaya-upaya inovasi-inovasi baru lah untuk menyaingi hal seperti itu.
0: Plus minus ya. Kita undang kembali boleh ya, Pak Eko ya. Kita undang pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat dini hari, Pak Alan. Halo, Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Lukman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dini hari, Pak.
0: Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja. Pak Eko, semoga pemimpin kita ini selaras omongannya sama ini, sama perbuatannya. Semoga kehidupan rakyat ini makin membaik lah. Saya sependapat sama ini, sama Pak Ismail tadi di Pariaman. Itu aja.
0: Baik.
2: Pak Lukman ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Pak Eko ya, terima kasih banyak. Ya. Salam dini hari.
0: Salam dini hari, Pak Alan di Bukit Tinggi. Jadi kita masih ada untuk yang sebentar. Ini lainnya ya, lagi masuk ya. Oh, ada Pak Solihin di Rembang ya. Pak Solihin, selamat dini hari. Halo, Pak Solihin.
3: Halo.
0: Ya, silakan Pak Solihin.
3: Saya berbicara mengenai Pancasila dan ekonomi kreatif ya.
0: Ekonomi kerakyatan.
3: Ya. Ekonomi kerakyatan.
0: Ya.
3: Ya, sekarang udah marak ekonomi kerakyatan ya, orang Madura yang berdagang di kawasan sini ya. Di Rembang Jawa Tengah ini sudah marak ekonomi kerakyatan ya, ini ada warung-warung kaki lima itu yang di pinggir jalan di sekitar sini ya, sekitar rumah saya ini membantu banget ya. Untuk usahanya juga ya lumayan lah. Lumayan untuk membantu masyarakat. Ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Pak Lukman, Pak siapa tadi?
0: Pak Eko Nugroho.
3: Pak Eko ya. Terima kasih.
0: Baik.
3: Untuk semuanya saja.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Alan dan Pak Solihin ya. Ungkapan keprihatinan dari Pak Alan ini memang benar sekali ya, Mas Lukman. Alan berharap bahwa pemimpin kita selaras ya. Nah memang kalau kita bicara keadilan sosial, tentunya kita bicara keteladanan dari pemimpin bangsa ini juga gitu kan. Gak bisa kita itu ngomongnya A tapi yang dilakukan B gitu kan. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Alan bahwa pemimpin-pemimpin kita harus peduli ya dengan rakyatnya, peduli dengan kesejahteraannya gitu, sehingga betul-betul program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, dan itu diteladani. Kalau kita kembali lagi kita bicara dan sayangnya di zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita bisa mendapatkan teladan seperti itu. Kalau kita lihat di zaman-zaman awal kemerdekaan kita, Mas Lukman, itu rakyat Indonesia itu betul-betul mau berkorban ya demi kepemimpin yang memang memberikan keteladanan. Kita ingat cerita bagaimana Bung Karno waktu itu memberikan semangat yang luar biasa sehingga rakyat Aceh itu dengan sukarela memberikan harta dan emasnya ya untuk membeli pesawat pertama, pesawat selawah ya waktu itu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana Bung Karno menunjukkan keteladanannya bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan rakyat dan bangsa ini, dan itu kemudian diikuti dengan semangat patriotisme ya, semangat nasionalisme oleh rakyat yang juga akhirnya rela berkorban harta ya untuk membantu negara ini, dan itu terjadi juga dengan raja-raja Nusantara saat itu gitu ya. Mereka berkorban juga dengan hartanya, mahkotanya dijual untuk kemerdekaan ini. Itu kan contoh bagaimana kepemimpinan pemberian keteladanan itu penting sekali gitu ya. Dan sayangnya itu semakin minim sehingga kita jadi sulit untuk bisa mengikuti menjadikan ekonomi kerakyatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, karena contohnya ini Mas gitu ya. Itu yang saya lihat saat ini penting sekali keteladanan yang ya saya senang kalau Pak Solihin tadi di Rembang yang mengatakan bahwa adanya warung-warung ya kecil yang muncul di sekitar rumahnya membantu ekonomi itu bagian dari ekonomi yang tumbuh ya, yang walaupun seharusnya peran pemerintah bisa lebih banyak lagi. Para UMKM ini harus didorong terus menjadi lebih dari sekedar UMKM tapi menjadi pebisnis yang handal. Kita bisa kembali lagi kalau kita bicara belajar dari negara lain, itu kan kita bisa melihat negara-negara lain itu memberikan insentif ya untuk para UMKM ini, dan tidak hanya diberikan bantuan di secara finansial tapi juga secara keterampilannya ya untuk bisa melek finansial dan segala macam. Itu dilakukan juga di Pusaka Indonesia Mas. Jadi kami di Pusaka Indonesia mengajarkan hal seperti itu kepada kader-kader kami, kepada para UMKM yang masih merintis ya. Nah saya ingin mengacu lagi pada lagu yang pertama kali tadi dikumandangkan Ibu Pertiwi Mas Lukman. Saya gak tahu nih siapa yang pilih lagu Pertiwi, tapi kan itulah faktanya saat ini Ibu Pertiwi sedang nangis lah, Ibu Pertiwi ini lah. di mana hutan, gunung, sawah dan lautan itu kan kayak apa namanya dikorbankan ya kepentingan ekosektoral gitu ya. Kalau kita kembali lagi itu juga yang diusahakan Indonesia, kami tidak ini ya, memang prihatin dengan keadaan, tapi juga kami tidak teriak-teriak untuk misalnya wah ini enggak, tapi kita melakukan aksi mas.
0: Mengembalikan semangat ya. Nilai-nilai Pancasila itu ya tadi ya, kalau saya juga coba
1: tidak
0: melihat
1: itu.
0: Bagaimana
1: tidak
0: pusat
1: itu masuk, mas.
0: Iya,
1: tidak hanya itu mas, tapi juga kami melakukan aksi nyata. Kami membangun hutan bambu di Malang Selatan. Jadi kalau orang lain menghancurkan hutan, kami membangun hutan bambu di Malang Selatan, dimulai dengan kecil gitu ya. Tapi kami percaya bahwa menghutankan kembali sebuah daerah itu penting sekali ya. Betul-betul itu kayak apa namanya riak kecil dalam lautan. Tapi kami ingin memberikan contoh bahwa dengan hal yang kecil ini kita bisa lihat loh, ada upaya masyarakat rakyat jelata yang ingin melawan arus ya. Alih-alih kita merusak hutan, kita malah membangun hutan
0: sendiri. Baik, gitu. Iya. Kita ke pendengar lagi, boleh Pak Eko ya? Sudah menunggu ini ya.
1: Silakan.
0: Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
4: Selamat demi hari, wong bagus Mas Lukman, Mas Abil. Dan tidak lupa sama Pak Eko Nugro kalau nggak salah ya.
0: Ya.
1: Ya. Asik,
4: ada seru. Seperti ini Mas Eko atau Pak Eko atau Mas Lukman. Saya kadang-kadang ya itu ini kan topiknya katanya Pancasila dan
0: ekonomi kerakyatan.
4: Ya. Dan saya terus terang saja merindukan apa namanya ya zaman-zaman sudah tertimbun oleh waktu. Tapi mungkin sih kembali dari awalnya mungkinnya tidak mungkin sama sekali mungkin. Yang harapan saya ya apa namanya awal-awalnya Pak Presiden SBY memang kebanyakan kesulitan. Nah setelah apa namanya 5 tahun pertama memang sedikit demi sedikit merasa lega. Lalu sampai 10 tahun persis nyampe ke Pak Jokowi, terus terang saja seolah-olah kedaman sudah diketemukan. Tapi yang jadi gejolak saat tahun-tahun yang boleh dikatakan sudah berlaku nyampe kesini ini kok rasanya rakyat kecil itu seolah-olah merasakan bahwa kira-kira nanti kalau Pak Prabowo kira-kira ya mungkin sih sebagian bahwa keberuntungan, tapi seolah-olah kan kebanyakan rakyat kecil yang belum
0: dirasakan merata gitulah ya. Pada
4: bisa diketemukan apa tidak ya nanti-nantinya diketemukan oleh jadi kedamaian rakyat kembali semula.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto. Kita ke Tebet, Jakarta Selatan. Buri ya, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari menjelang pagi Bang Lukman Tara ganteng. Sama Bang Sabi ya.
0: Iya.
5: Tetap hari ini siap-siap nanti bertempur dengan bola. Hari ini dia masih bisa berkopi pro 3 dini hari. Bang Lukman.
0: Iya, silakan.
5: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
5: Ini temanya ya tadi aku berapa ya? Oh iya, Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya Bang Lukman ya.
0: Betul.
5: Ya. Jadi kalau saya sih komentar saya ini ya satu jalan tengahnya yang apa namanya yang ideal lah. Sistem ekonomi Pancasila bertindaklah sebagai apa namanya alternatif lah atau jalan tengah antara sistem kapitalisme ekstrim atau yang kerap memicu kesenjangan dan sosialisme atau yang membatasi kebebasan apa individu. Ini membuat ekonomi tumbuh secara kompetitif tetapi tetap berkeadilan gitu Bang Lukman ya. Terus dua tuh tantang implementasi di era modern. Ya apa itu seperti dominasi modal ya kan, transformasi pemerataan. Nah, terus yang tiga ini urgensinya penguatan pilar kerakyatan. Apa itu Bang Lukman? Ya agar ekonomi kerakyatan tidak sekadar slogan, fokus utama harus diarahkan pada transformasi konkret seperti penguatan kooperasi, digitalisasi, dan pendanaan UMKM serta perlindungan bagi tenaga kerja. Begitu Bang Lukman, komentar saya opini pagi ini Bang Lukman Tara.
0: Baik.
5: Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Kita menuju ke Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari. Halo, Pak Nanang.
6: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan Pak Nanang.
6: Jadi temanya ini gimana nih Mas?
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan, menurut Pak Nanang seperti apa tanggapan atau pertanyaannya, silakan.
6: Ya, Pancasila ini yang terkait kan sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan apa namanya perekonomian kita ini berprinsip pada keadilan dan apa koperasi.
0: Iya.
6: Kita berprinsip ekonomi koperasi gitu. Jadinya sistem ekonomi yang dianut oleh Pancasila inilah sistem ekonomi koperasi. Jadinya semuanya ekonomi itu harus kemerataan dan keadilan, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu signifikan antara apa antara kesenjangan ekonominya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya antara yang di atas sama yang paling bawah tuh kesenjangannya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya ekonomi yang berkeadilan sosial, apapun dari segi unsur pendidikan, budaya, segala macam bidang yang menyangkut dengan perekonomian itu tidak boleh terjadi kesenjangan yang terlalu signifikan. Dan pendidikannya pun harus, kalau bisa, kalau secara Pancasila itu harus di murah-murahkan atau digratiskan pendidikannya untuk tahapan SD sampai SMA digratiskan. Jadinya saya tidak bisa menyalahkan program pemerintah, jadinya ya yang lebih dipentingkan jadinya untuk yang kurang penting ataupun anu ya disampingkan dulu. Bukan berarti di stop gitu kan, tapi semuanya berkaitan, berkesinambungan gitu. Jadinya pendidikan ini perlu diutamakan. Jadinya pendidikan ini merupakan masa depan bangsa. Kalau kita bodoh, kita tidak bisa maju Mas.
0: Baik, ya gitu saja ya. Pak Nanang, terima kasih ya Pak Nanang.
6: Ya, ekonominya bagus sekali ya.
0: Terima kasih. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Pak Eko, tadi kita awali dari Pak Dasrun, Bu Ria, dan Pak Nanang. Nah, Pak Dasrun ini sebelumnya hampir-hampir mirip dengan pendengar sebelumnya di sesi pertama ini, menyoroti bagaimana pemerintahan dan di tengah dinamika yang ada, atau di banyak juga yang masih melihat ini merindukan zamannya Soeharto, di mana ekonomi saat itu murah, mudah, dan kalau kita tadi pada selalu menyinggung setiap pemerintah kan membawa kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Dasun dari Purwokerto, Bu Ria dari Tebet, dan Pak Nanang dari Mataram.
0: Ya.
1: Memang ya itu kembali lagi kata pernyataan saya sebelumnya Mas, di zaman Pak Harto terlepas dari kekurangannya ya, itu sebenarnya Pak Harto punya GBHN Mas, jadi punya rencana jangka panjang, sehingga beliau pemerintahannya ya itu bisa membangun ya pelan-pelan sehingga terkendali ya kan. Ekonomi kerakyatan, sebuah ekonomi itu bisa langgeng kalau ada political situation atau keadaan politik yang stabil juga, gitu ya. Nah, kuncinya kan di situ. Nah, ini yang saya lihatnya memang makanya saya sepakat dengan tadi disampaikan oleh Pak ini ya Pak Soan dari Samarinda ya. Bagaimana demokrasi sekarang ini yang haruskan presiden hanya dipilih dua kali itu memang menjadikan ekonomi kerakyatan jadi semakin jauh karena yang dipikirkan adalah memenangkan pemilu dan bicara jangka pendek lah gitu ya. Nah kalau kita tadi komentar dari Ibu Ria dari itu betul juga menarik ya jalan tengahnya bagaimana nih kita bisa antara kapitalis dan berkeadilan. Nah kalau kembali lagi cerita saya tadi tentang Cina, betul Cina itu kan secara politiknya komunis sangat sentralistik ya apa namanya kepolitiknya gitu kan. Sangat sangat mereka menyebutnya tidak mau disebut tidak demokratis sih tapi kalau dari kacamata barat yang tidak demokratis ya tapi yang namanya ekonomi mereka bisa dibilang kan cenderung untuk kapitalis gitu kan. Rakyat diperbolehkan memiliki akumulasi kapital gitu ya mereka bisa jadi kaya bisa karena memang penggerak dari ekonomi salah satunya adalah entrepreneurship ya atau kewirausahaan gitu kan. Sehingga mereka bisa berkembang dengan baik. Nah ini sebuah contoh yang menarik sebenarnya dari Cina bagaimana kekuatan politik yang stabil itu bila dilakukan dengan benar gitu ya itu akan menghasilkan keadilan tadi yang dimaksud oleh Ibu Ria gitu ya. Dengan kestabilan politik yang langgeng adanya garis besar haluan negara rencana jangka panjang itu membantu atau bisa mengentaskan kemiskinan dengan lebih baik contohnya Cina tadi itu karena ekonomi itu tidak diserahkan pada pasar yang dimana ekonomi dikendalikan oleh negara walaupun rakyat dibebaskan untuk bisa mengakumulasi modal kapitalisme gitu ya. Nah ini menurut saya contoh yang menarik ya yang bisa kita kembali seperti yang tadi Ibu Ria sampaikan jalan tengah gitu ya bagaimana negara hadir untuk mengatur ekonomi dan sisi juga memberi kesempatan rakyat untuk bisa berkembang kewirausahaan yang itu sendiri gitu ya. Jadi apa namanya dengan adanya upaya-upaya untuk negara hadir yang tadi saya sampaikan BUMN bisa hadir gitu ya itu yang akan menjadikan nanti ya secara tidak langsung UMKM juga akan berkembang. Contoh nih mas ya, kalau kita sekarang lihat saat ini bagaimana Pocin ya, mobil Cina itu kan menguasai Indonesia ini ya. Itu kan nggak mungkin terjadi kalau itu pemerintah komunis mengaplikasikan ekonomi secara komunis juga gitu ya. Tapi di sana itu yang namanya persaingan tuh dilakukan. Adanya pabrikan-pabrikan Tiongkok yang masuk ke Indonesia, jauh ke Indonesia itu terjadi setelah persaingan pasar di sana luar biasa hebatnya. Mungkin dari 1000 atau puluhan ribu pabrik atau wira swasta yang berkembang muncullah pemain-pemain besar di sana. Jadi mereka menjadi besar. Dibantu oleh pemerintah dalam arti infrastruktur, dibantu oleh pembiayaan, tapi sifat kewiraswastaan mereka itu yang muncul, bersaing, belajar teknologi, segala macam, membuat mereka bisa bersaing di dunia internasional. Tahun 2025, pertama kali Tiongkok atau Cina itu bisa menjual secara global terbesar di dunia, mas, mengalahkan Jepang dan Amerika. Ini kan luar biasa, ya. Itu terjadi karena memang sifat-sifat wira swasta yang luar biasa dibantu oleh pemerintah. Dan ini yang harus terjadi. Kita nggak bisa melepaskan ekonomi pada pasar gitu saja dan membiarkan para pengusaha itu bisa melakukan seenaknya gitu ya tanpa campur tangan pemerintah untuk mengatur dalam pembagian kue nasional bisa lebih merata kepada rakyatnya. Itu memang kalau pandangan dari Mataram. Ya saya sepakat apa namanya ya memang pendidikan penting gitu ya pendidikan sangat penting sekali dan kalau kita bicara pendidikan ya tidak hanya pendidikan dalam arti penting dalam arti jumlah tapi kualitas pendidikan juga penting sekali itu bagian dari bagaimana kita menciptakan warga negara atau masyarakat yang tangguh yang bisa bersaing di dunia internasional.
0: Yeah.
1: Kalau kita lihat kembali lagi berkaca pada, saya sering berkaca pada Cina ya, supaya kita punya gambaran lebih lebih aktual gitu ya. Jumlah engineers atau insinyur yang di Cina itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di Amerika.
0: Baik.
1: Mereka belajar di Amerika kembali ke Cina.
0: Yeah.
1: Jadi itu juga pendidikan saya sepakat sangat penting sekali dalam membangun bangsa itu.
0: Yeah. Kita akan mendengar lagi Pak Eko, ada menunggu ini ya, Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
7: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan.
7: Masalah Pancasila lagi ini ya yang dibahas. Lagi-lagi Pancasila sebenarnya sih bagus, tapi susah ya kalau di kita ini Pancasila yang orang besar-besarnya aja itu pada nggak benar, pada korupsi, pada ini, jadi pada lah harusnya yang memberi contoh itu yang dari orang atasan dulu.
0: Baik.
7: Baru ke bawahnya itu bisa niru gitu.
0: Baik, kita coba ini kami tangkap ya Pak Cipto di Pandeglang. Kita ke Riau, Pak Pandu. Mungkin singkat saja Pak Pandu, silakan.
8: Iya, oke Mas. Ini Mas Lukman ya.
0: Iya Pak Pandu, silakan.
8: Kalau ini kan apa, ekonomi Pancasila ya,
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.

0: Banyaknya warung kelontong yang beroperasi 24 jam dan harganya juga cukup terjangkau, saya sangat terbantu dan mengurangi ketergantungan dengan minimarket. Apakah warung kelontong yang tadi disebutkan oleh Pak Eko tadi itu bisa dikatakan juga miniatur ekonomi kerakyatan? Silakan Pak Eko.
1: Ya, terima kasih Pak Luman dan teman-teman ya, Pak Victor Pandegelang. Ya, saya sepakat ya, yang namanya keteladanan itu penting dan sayangnya kita nggak banyak punya contoh keteladanan saat ini gitu ya. Dan makanya di Pusaka Indonesia pun itu kita lakukan, bagaimana kita belajar dari Pak Ketua Umum, Sekjen gitu ya, Pak Setu Hajar Dewanto dan Bu Aipi Tasari, bagaimana kita belajar keteladanan mengamalkan Pancasila. Karena keteladanan itu penting sekali, kita kalau ada contoh, kita bagaimana gitu ya. Contohnya aja gak benar ya, pasti kita juga gak benar, kita sepakat sekali. Tadi Pak Pandu dia bicara tentang masalah ekonomi Pancasila Pak Mubiarto ya, harus jujur, tidak boleh menipu. Saya juga sepakat ya, itu juga menjadi esensi dari siap kita bekerja, berkata, bertindak gitu ya. Karena memang itu yang sekarang semakin langka gitu ya. Banyak kita dipertontonkan dengan pejabat-pejabat yang ngomongnya A tapi yang dilakukan B, atau dimasuk cakap KPK bicaranya A tapi beda lagi prakteknya. Itu juga menjadi contoh bagaimana keteladanan semakin langka di Indonesia itu sendiri ya, Mas Lukman ya. Nah, kemudian
0: Ibu Tania di Kemang.
1: Ya, apakah warung kelontong itu sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan? Menurut saya, iya. Jadi bagaimana warung-warung kelontong itu muncul sebagai bagian dari inovasi, ya, bagian dari bisa dibudahkan belanja jadi lebih gampang, gitu ya. Dan ini kan kita bicara UMKM, Mas.
0: Yeah.
1: Jadi kita bicara mereka ini struggle ya, berjuang untuk bisa tampil dan berhasil menyaingi mungkin merek-merek yang lebih besar gitu ya. Tapi mereka bisa mencari niche market, mencari pasar yang ceruk pasar yang tertentu yang tidak ada di supermarket atau di toko kelontong yang besar ya, di mana mereka bisa buka 24 jam gitu kan. Walaupun ada juga sih ya supermarket yang 24 jam tadi, tapi mereka bisa bersaing dengan harga karena tidak perlu biaya yang lebih tinggi gitu ya. Dan 24 jam itu sendiri. Jadi tentunya pemerintah harusnya juga memberikan kesempatan kepada para UMKM ini untuk terus berkembang. Dan harapan saya sih KMP juga tidak mematikan upaya-upaya seperti ini ya, dan malah mendorong adanya pertumbuhan dari ekonomi yang memang bergerak dari rakyat.
0: Baik. Itu ya, baik. Pak Eko Nugroho, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan semangat dan juga nilai positif untuk kehidupan kita ke depannya dengan semangat nilai Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya, Pak Eko ya, untuk jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Eko, selamat malam.
1: Terima kasih kembali Pak Lukman, terima kasih.
0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho, kita berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

0: Bandar Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi, dan laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Diperiksa terkait apa aja, Pak? Diperiksa terkait apa saja hari ini, Pak?
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut.
3: HL selaku Dirjen PHU dalam pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hingga siang, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan mengenai pembagian kuota haji tambahan, mengapa prosesnya dari 20.000 kuota haji tambahan tersebut kemudian dibagi menjadi 50%. Dari keterangan ini tentunya kemudian mengkonfirmasi bahwa adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler, 8% untuk khusus, tapi kemudian pembagiannya dilakukan menjadi 50%.
2: Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
1: Dikonfirmasi soal uang $5,000 dan $16,000 itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Nggak. Jadi tadi apa saja?
4: Soal pengaturan kuota dengan Yakut.
2: Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar Rp200 juta dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai Rp4,8 miliar.
7: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai Rp2,2 miliar, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
8: dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia menyapa dini hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Catatan peristiwa.
5: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
6: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
0: jaringan berita nasional.

0: jaringan berita nasional.
1: Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya, 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam debar atau dengar barang pada pukul 06.00 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga Bung Zaini.
1: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
2: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
1: Iya.
2: Karena jujur, dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
1: ya
2: dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
1: Ya, begitu Bung Zaini. Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Mopan dibandingkan dengan Swedia?
2: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
1: ya
2: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggolkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1. Tapi ya, saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
1: Ya.
2: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi. Apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana lima laga yang terakhir mereka lakukan nih. Jepang, lima laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw dan belum pernah kalah. Sementara yeah, Swedia dari lima laga yang mereka lakukan di terakhir sebelum termasuk sebelum Piala Dunia ini, 2 kali menang, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan termasuk saat kalah dari Belanda.
1: Ya. Yeah.
2: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang, itu mereka 6 kali clean sheet. Ya. Atau dari 9 kali pertandingan mereka 6 kali tidak kebobolan ya. Sementara Swedia bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan
1: masalah banyak begitu masalah. Ya. Ya. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Opan ya.
2: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
1: Ya.
2: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa. Transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya. Yeah. Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
1: Yeah.
2: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera. yakni Takefusa Kubo dan juga Suho Machino.
0: Ya.
2: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
0: Ya.
2: Sementara di kubu Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
0: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi, ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok, ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat, begitu, Bung Opan?
2: Iya, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing dua gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini. Dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh dua pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menafikan Nakamura dan juga Ito, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti saya sampaikan beberapa kali tadi, bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan, ya, kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang.
0: Ya.
2: Karena bagaimanapun Jepang adalah wakil Asia dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3 kualifikasi Asia, ya. Mereka mengalahkan kita 2 kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cedera dari dua pemain bintang Jepang yang saya sebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia, ya.
0: Ya.
2: Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang. Mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka terus 1-1 dengan Swedia. Ya. Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda.
0: Beda.
2: Jepang yang
0: bisa Haji Moriyasu beda sekarang, ya. Jepang, ya, betul, ya.
2: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2, itu kan mentalitas mereka luar biasa. 2 kali tertinggal, 2 kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
0: Ya. Nah, ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan, ya, selain tadi masalah pertahanan yang masih menjadi PR dari Potter, begitu, yang harus dibenahi, begitu. Nah, bagaimana ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1, ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia, begitu, bukan sekelas Jepang.
2: Iya. Iya. Sebetulnya sama seperti Jepang. Ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya. Ya. Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa, ya, jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang.
0: Ya.
2: Kalau dari catatan kita di dua laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain. Artinya, begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Swedia itu sangat berbahaya jika masuk dari pertahanan lawan.
0: Ya.
2: Dan jangan lupa, selain yang disoroti oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres, pemain Arsenal, dan juga Alexander Isak, pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang.
0: Ya.
2: Di luar kedua pemain yang disebutkan tadi, yakni Yasin Ayari. Bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres, Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari gol yang diciptakan oleh Swedia adalah 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang berbeda. Artinya pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Swedia harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan dari Jepang.
0: Ya, begitu. Nah, ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa mereka punya fleksibilitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat begitu ya. Dengan berhadapan dengan Swedia, tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini, Bung Apan?
2: Iya, kalau kita memperhatikan dua pertandingan sebelumnya dari Jepang, ada tiga yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain, mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal dua kali. Itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka yang sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah kecepatan mereka. Transisi bertahan, setentrisi menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan, termasuk pertahanan di Belanda, adalah bagaimana permainan mereka yang sangat taktis. Ya. Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain mereka yang sangat taktis itu, yang sangat cepat itu. Kadang yang muncul Nakamura, kadang Kamada, kadang Veda, kadang Ito, Kubo, atau bahkan Machino. Nah, ini yang membuat ini pertahanan dari lawan tidak bisa menjaga atau memberikan pengawasan man-to-man marking ke pemain-pemain Jepang.
0: Analisis skor Anda bagaimana, Bung Apan?
2: Ada satu hal yang menarik dari pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar.
0: Yeah.
2: Sementara kesalahan akan membuat mereka harus menunggu. Apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu, bahwa mereka akan bermain termusim awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang tidak lebih dari 2 gol dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
0: Ya. Baik, kalau begitu, Bung Apan, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini.
2: Selamat malam
0: olahraga, Bung Apan.
2: Selamat malam, terima kasih.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Berdengar sesaat lagi kita akan ikuti bagaimana dengar bareng dan pantauan atau pertandingan pandangan mata antara Ekuador dan juga Jerman yang akan bertanding sesaat lagi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pertandingan akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Dan tentunya untuk Anda yang bergabung bersama kami memberikan prediksi ataupun pandangannya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Bung Yanto, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Lukman.
0: Bung Yanto, kalau
1: pagi ini.
0: Oh, pagi, boleh ya, dini hari ya. Bung Yanto, kalau kita lihat ini sebenarnya Jerman juga tidak pengaruh ya ke hasil dari pertandingan ini. Dia tetap di puncak klasemen grup E. Dan kita ketahui juga Ekuador wajib meraih kemenangan. Bagaimana? Ya. Kalau semua tadi ya pendengar juga sudah pasti menjagokan Jerman. Tapi adakah kejutan dari Ekuador dalam pertandingan pagi hari ini?
1: Iya. Benar sekali Bung Lukman, memang secara kualitas, secara historis dua negara ini memang berbeda dalam prestasi sepak bola di tingkat dunia ya. Jadi orang tentu sudah tidak asing lagi dengan Jerman yang memiliki kualitas persepak bola di internasional. Dan kita ketahui Jerman ini salah satu kekuatan sepak bola dunia.
0: Ya. Ya,
1: boleh dikatakan setara dengan Argentina, Brazil, kemudian juga Italia. Karena Jerman sendiri kita ketahui sudah 4 kali kalau saya tidak salah, itu pernah menjadi juara dunia pada tahun 1954, kemudian 74, 1990, dan juga tahun 2014 di Brasil ya. Artinya kalau melihat kemampuan kualitas persepak bolaan di tingkat dunia khususnya di Piala Dunia memang
0: sudah tidak diragukan.
1: Tidak diragukan. Artinya boleh dikatakan kemampuan Jerman ini dalam tanda petik ya, di atas satu tingkat dari Ekuador. Tapi sekali lagi sepak bola itu adalah sering dikatakan bolanya bundar ya, Bung Lukman. Jadi ya, bisa saja hal-hal yang di luar prediksi kita itu bisa terjadi. Tapi apapun itu memang pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang walaupun Jerman secara prestasi sudah tidak mempengaruhi lagi kedudukan di grup E. Artinya dia tetap juara grup dengan nilai 6 saat ini. Artinya bagi Jerman pertandingan ini untuk lolos ke ketiga babak 32 besar itu tidak berpengaruh.
0: Ya.
1: Tapi bagi Ekuador pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati.
0: Ya.
1: Karena kalau sampai Ekuador kalah maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini boleh dikatakan pupus karena Ekuador saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin 1 ya karena hasil dari dua kali bertanding satu kali kalah dan satu kali seri. Artinya ya angka nilai satu ini cukup berat untuk bisa lolos ke babak berikutnya.
0: Baik.
1: Saya kira gitu
0: Bang. Ya, ini menarik ya. Nanti kita bahas lebih mendalam. Tapi kita undang pendengar dulu ya, Bung Yanto ya. Pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, Bung.
0: Ya, halo Pak Sarwi.
2: Bung Lukman, kok putus-putus ya. Bung Lukman, siapa
0: yang siapa? Bung Yanto.
2: Bung Yanto, kalau sekarang ini 4-1 mas.
0: Wah.
2: 4-1 untuk Jerman itu. Okay. Walaupun dikatakan nanti walaupun seandainya Jerman kalah pun tetap bisa ada kesempatan, tapi kayaknya berat kalau Ekuador melawan Jepang, melawan Jerman ini.
0: Ya, baik.
2: Oke.
0: Okay. Terima kasih. Ya, Mas Ari di Surabaya. Dari Surabaya kita ke Makassar, Pak Fadil. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Volume radionya bisa dikecilkan, Pak Fadil.
3: Ya, oke, okay. Dikecilkan. Oke.
0: Okay. Ya, silakan.
3: Iya, saya menentukan Jerman ini. Iya, skornya 3-1 buat Jerman 3.
0: 3. Baik.
3: Iya, kalau Jepang 2-1, Jepang 2.
0: Oke. Baik.
3: Salam olahraga ya.
0: Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Fadil di Makassar. Kita ke Brebes, Pak Caswa. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung
0: Jaya, silakan.
4: Saya pastinya mendukung Jerman, tapi tetap tidak bisa berubah. Mudah-mudahan Jerman bisa menggempur dua kali gol.
0: Oke.
4: Okay. Jadi
0: selisih
4: 2-0.
0: Oke.
4: Okay. Pendiki saya, makasih.
0: Baik, terima kasih. Ya, Bu Ganto. Banyak menjagokan Jerman, tapi kita ketahui tadi sebenarnya juga Jerman ya hasil apapun ini tidak mempengaruhi dia untuk masuk dalam 32 besar dan puncak klasemen ya. Apakah ini juga nanti akan Jerman menurunkan tensi permainannya?
1: Saya kira Jerman tentu targetnya menang Bang Lukman ya, Bang Lukman. Karena bagaimanapun, andai kata Jerman bermain di bawah form, artinya dia kehilangan angka pada pertandingan kualifikasi ini, ini akan berdampak kepada psikologis pemain.
0: Oke.
1: Okay. Artinya dia memang mau tidak mau harus bermain semaksimal mungkin, paling tidak meraih angka benar-benar sempurna ya. Jadi katakanlah 9 poin untuk bisa untuk tampil sebagai juara grup. Jadi artinya menurut saya dia tidak mau ambil risiko bermain di bawah form. Artinya dia akan memaksimalkan angkanya, karena ini akan membangkitkan psikologis pemain, percaya diri pemain pada putaran berikutnya. Walaupun mungkin kemenangannya tidak menargetkan banyak ya, mungkin ya cukup 1 poin atau 1-0 atau 2-0, karena apapun itu tidak mempengaruhi secara ini. Tapi beban psikologis seorang, maksudnya sebuah tim Jerman ini akan menjadi sangat penting pada pertandingan berikutnya. Karena Jerman ini kan sebuah tim yang boleh dikatakan banyak sekali penggemarnya ya, banyak sekali pencintanya. Jadi kalau terutama di negaranya ya, kalau dia sampai kehilangan poin pada pertandingan babak kualifikasi grup E ini, apalagi melawan Ekuador, ini tentu akan mengecewakan publiknya atau pencintanya. Jadi saya kira apapun yang terjadi, Jerman targetnya adalah menang. Soal angkanya berapa itu mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi kemenangan itu akan membawa dampak psikologis percaya diri pemain pada pertandingan di babak berikutnya.
0: Iya, kita masih buka untuk Anda yang memberikan komentar dan juga prediksinya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi, Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika ya, New York Amerika. Dan tadi ya, kalau kita lihat Bung Yanto, bagaimana Ekuador akan ngotot gitu ya, dan apakah mungkin memang tidak ada perlawanan seperti yang tadi disampaikan pendengar sampai kosong atau seperti apa? Kita ketahui juga kemungkinan ini kalau dilihat Jerman akan merubah dari skuad ya, karena tidak terlalu penting gitu ya untuk pertandingan ini. Bagaimana Bung?
1: Ya, saya kira memang pelatih Jerman Julian Nagelsmann ini ya, ini akan juga memperhitungkan kondisi para pemain. Artinya buat Jerman timnya ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Siapapun yang diturunkan itu secara kualitas mereka merata kemampuannya. Artinya Nagelsmann ini tidak takut, artinya khawatir jika dia tidak menurun pemain-pemain terbaiknya pada pertandingan pagi hari ini menghadapi Ekuador. Jadi artinya yang penting posisi Jerman itu bisa mengamankan angka atau bisa mengamankan kemenangan. Nah sebaliknya Ekuador memang dia harus menurunkan seluruh pemain terbaiknya yeah. karena memang tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan, meskipun memang menghadapi Jerman bukan hal yang mudah karena secara kualitas memang kita melihat misalnya ya pemain-pemain Jerman ini kan rata-rata pemainnya adalah pemain-pemain profesional yang merumput di berbagai klub Bundesliga Jerman yeah. Jadi kita kenal ada beberapa pemain ya, katakanlah seperti Jamal Musiala, ini pemain Bayern Munich, kemudian di depan ada Leroy Sané, pemain Galatasaray, kemudian Dennis Undav, pemain PFB Stuttgart. Jadi memang rata-rata ini mereka pemain-pemain yang sudah merumput di klub-klub besar, di kompetisi yang sudah begitu profesional yeah. Nah sebaliknya bagi kubu pemain-pemain Ekuador juga sebenarnya mereka juga sudah banyak merumput di beberapa tim, namun memang barangkali kompetisi di beberapa klub yang dimilikinya atau di tempatnya memang tidak setenar di Jerman ya, walaupun ada beberapa klub misalnya di Brasil ada klub Atlético Mineiro misalnya kayak Angelo Preciado itu, kemudian juga ada Gonzalo Plata, dia bermain di Flamengo Brasil, kemudian ada juga yang bermain di Jerman ya seperti Anthony Valencia itu turut dia bermain di Anwerp Jerman, kemudian juga Joel Ordones bermain di klub Brugge, tapi artinya mereka bermain di klub-klub yang boleh dikatakan belum punya nama besar ya. Yeah. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat seperti itu, artinya kualitas pemain-pemain Jerman ini memang rata-rata di atas Ekuador. Tapi sekali lagi, bukan tidak mungkin Ekuador yeah. pada pagi harinya akan bermain semaksimal mungkin dengan motivasi dan semangat juang yang membara misalnya. Yeah. Karena itu artinya ada sisi-sisi non teknis ya, mungkin dari segi teknis dia kalah dengan pemain-pemain Jerman, tapi mungkin dari segi semangat yeah. pada pagi hari ini karena memang dia yakin tidak ada pilihan lain, harus menang, bisa saja dia bermain di luar artinya secara teknik, artinya ada hal-hal yeah. yang bisa membangkitkan semangatnya.
0: Baik, kita siapa pendengar lagi? Ternyata ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Ya, silakan, Warjuna.
5: Ya, saya cekukan tim Panzer Jerman. Ya, skor 3-1 untuk Jerman.
0: Baik. Itu saja, Warjuna.
5: Di pertandingan penyenang itu saja, dukungnya kayak Jepang nanti di pagi
0: Baik.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Pak Warjuna di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi, Pak Alan.
6: Selamat pagi Pak Lukman.
0: Ya, silakan.
6: Ya, menurut pada saya minimal Jerman menang 1-0 Pak Lukman.
0: Oke.
6: Okay. Jepang pun juga menang nanti 1-0 minimal tuh Pak.
0: Ya.
6: Ayo udah itu aja.
0: Ya, terima kasih Pak Alan Bukit Tinggi. Kita ke Makassar kembali, ada Pak Samsudin. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Pak Lukman.
0: Ya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
7: Tim Jerman melawan Ekuador pada Dubai.
0: Ya.
7: Nah, saya mau tanya dulu, kalau peringkat dunia Jerman berapa ya?
0: Apa?
7: Peringkat dunianya.
0: Peringkat FIFA ini.
1: Ya, bukan. Jerman.
7: Ya, peringkat FIFA, oke.
1: Okay. Saat ini Jerman peringkat ke-9, Pak. Ke-9 sementara.
7: Kalau Ekuador.
1: Ekuador ke-29. Jadi memang jauh peringkatnya.
7: Wah, iya, tidak terlalu jauh beda ya.
1: Iya, iya, iya.
7: Jadi walaupun bagaimana, insyaallah saya tetap di tim Panzer Jerman.
0: Oke.
7: Okay. Ya, dengan skor 3-1 insyaallah.
0: 3-1. Terima kasih.
7: Ya. Okay. Terima kasih sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Toto Surabaya, selamat pagi.
8: Selamat pagi Bung Lukman.
0: Yeah.
8: Selamat pagi Bung Yanto ya.
0: Iya. Yeah.
1: Pagi.
8: Ya. Ya, kalau prediksi saya, walaupun saya mengunggulkan Jerman, tapi Jerman jangan meremehkan lawan.
0: Yeah.
8: Biasanya kalau meremehkan lawan, serangannya akan menjadi berubah. Sudah jadi. Saya prediksi 3 untuk Jerman.
0: Baik, terima kasih.
8: Terima kasih.
0: Iya. Iya, sama Raja Jaya. Mulyanto, kalau kita bicara masalah peringkat, apakah itu bisa menjadi tolok ukur permainan? Karena kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya kan ada juga yang banyak mengejutkan. Seperti kita lihat saja Spanyol versus Tanjung Verde itu ya, yang ditahan imbang ini di luar dari prediksi banyak orang. Ini bagaimana, Bu?
1: Iya, peringkat itu kan hasil kumulatif pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh sebuah negara ya. Dari beberapa kali pertandingan dia bermain baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional. Dari kumulatif nilai-nilai itulah yang dijadikan peringkat di FIFA. Nah, pertanyaannya adalah apakah peringkat menjadi jaminan? Tidak selalu.
0: Tidak selalu ya.
1: Karena yang menjadi penentu kemenangan adalah pertandingan di lapangan ya. Tapi sekali lagi itu memang menjadi sebagai acuan karena jam terbang mereka. Jadi peringkat itu kan merupakan hasil penilaian hasil pertandingan dan jam terbang sebuah negara. Nah, kalau kita melihat head to head antara Jerman dengan Ekuador ini memang Jerman lebih unggul. Karena dari dua kali pertemuan itu Jerman selalu
0: menang ya.
1: Ya, artinya kalau melihat head to head terakhir ya, itu, tapi sekali lagi itu bisa saja berubah di lapangan. Tapi kemudian ini Bung Lukman, kali pendengar juga, ini kalau kita melihat daftar pemain atau line up yang diturunkan Jerman, ternyata pelatih Julian Nagelsmann ini juga tidak mau kehilangan angka. Mereka beliau menurunkan tetap pemain-pemain
0: terbaiknya
1: ya, seperti ada Jamal Musiala, dia tetap turunkan. Kemudian penjaga gawang justru dia turunkan penjaga gawang yang paling senior ini adalah penjaga gawang Manuel Neuer ya. Ini usianya sudah 40 tahun ini. Bung Lukman. Jadi rata-rata pemain-pemain yang diturunkan ada ada Antonio Rüdiger, kemudian Jonathan Tah, Alexander Pavlovic. Jadi artinya pelatih Nagelsmann ini betul-betul juga tidak mau kehilangan angka ataupun targetnya tetap meraih angka.
0: Iya. Walaupun lapis kedua lapis nih kedua bukan main-main ya.
1: Iya.
0: Baik, kita akan mendengar lagi. Ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
9: Salam Bidari.
0: Iya.
9: Salam
0: Raja Jaya. Silakan.
9: Iya, kalau dilihat dari peringkat tiap negara ada bela dunia ini, memang bisa kemungkinan Jerman ini menang besar. Tapi menurut saya hal-hal tak terduga banyak sekali terjadi di bela dunia. Seperti kemarin kita lihat kan, itu ya di peringkat yang besar-besar itu kebanyakan mereka main itu sering ceroboh dan agak sedikit sombong mandarin. Jadi saya sekarang Jerman lawan
0: Ekuador.
9: Ekuador ini memang berpihak pada Jerman, tapi tidak bisa berharap terlalu besar. Misalnya kalau menang ya 3-2 boleh lah. Tapi kalau berjarak jauh misalnya 2-0 atau 3-1 itu agak ragu saya.
0: Tetap ada perlawanan ya.
9: Iya, ini karena Ekuador juga prinsipnya mati-matian karena tahu berhadapan dengan orang yang sudah ternama kan.
0: Baik. Ya. Terima kasih Pak Ismail di Pariaman. Kita menuju ke Pekanbaru ya. Pak Nusar, selamat pagi.
10: Selamat pagi Bung Yanto.
1: Selamat pagi Pak.
10: Salam olahraga. Saya sebenarnya kalau kita Jerman, cuman saya memprediksi aja kalau Jerman ini mungkin kurasa tetap dia unggul seenggaknya 2-1 ya. Menang Jerman nanti. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menang lah ya. Gitu Pak ya. Tapi saya sebenarnya untuk mendukung Jepang nih Bung Yanto. Mudah-mudahan Jepang nanti kalau main bisa menang ya, karena Jepang ini satu-satunya wakil Asia yang terbaik di Asia ini Bung Yanto.
1: Baik, terima kasih.
10: Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Nusar di Pekanbaru. Ada Pak Atong Pekanbaru juga. Pak Atong, selamat pagi.
11: Selamat pagi Bung Lukman. Selamat pagi Bung reporter ya, jadi komentator ya. Kalau saya kebetulan Bung Lukman, saya menguasai ilmu telepati. Saya sebut saja mulai dari juara dunianya Jerman Bung Lukman. Saya enggak mau bilang skornya berapa, juara dunianya Jerman, peringkat keduanya Maroko, peringkat ketiganya Norwegia, peringkat keempatnya Amerika Serikat. Jadi silakan bagi yang ingat juara dunianya Jerman, runner up-nya Maroko, peringkat 3 Norwegia, peringkat 4 Amerika Serikat. Jadi saya kalau Jerman itu saya kalau skornya 4-0 kalau dini hari ini.
0: Baik.
11: Yang saya hafal semuanya sampai pemain cadangannya saya hafal kalau Jerman
0: ya,
11: itu.
0: Baik.
11: Iya.
0: Terima kasih ya itu Pak Tong. Ya, masih dari Pekanbaru Pak Tanjung. Selamat pagi.
12: Oke, selamat pagi Mas Lukman dan Bung Yanto. Oke, ini udah jelas lolos lah.
0: Yeah.
12: Tapi mungkin Jerman jaga gengsi dong, harus menang itu poin full.
0: Iya iya.
12: Ya gengsi. Saya 4-0 lah. Coba
0: 4-0.
12: Kemarin lah 20 orang taruh 20 futsal. Oke, Jerman 4-0.
0: Terima kasih. Iya. Yeah. Salam.

0: bukan Jerman, tapi kalau kita lihat juga Ekuador juga memiliki kelebihan di mana motivasinya jauh lebih tinggi gitu ya di pertandingan ini, dan pertahanannya juga cukup disiplin. Dan kalau kita lihat juga bagaimana serangan balik Ekuador ini juga bisa ya perlu diantisipasi atau cukup berbahaya juga nih. Bagaimana Bung Yanto?
1: Iya. Jerman dan Ekuador ini adalah dua tim yang memiliki karakteristik permainan berbeda, Bung Lukman ya. Jerman yang dikenal dengan tim Panzer ini tentu memang sebuah tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan. Dan Jerman itu bermain, dia tidak mengenal keindahan permainan, artinya bermain cantik, tapi dia memang targetnya adalah menang ya. Oleh karena itu memang serangan-serangan yang dibangun biasanya lebih banyak serangan-serangan balik. Sehingga ini yang seringkali merepotkan pemain-pemain belakang lawan. Nah, sementara Ekuador adalah sebuah tim yang berasal dari Amerika Selatan. Ini di bawah pelatih asal Argentina, yaitu Sebastian BKCC. Artinya pasti setidaknya gaya-gaya permainan Amerika ini yang di bawa pelatih ini akan berdampak kepada tim yang ditanganinya, sehingga ini akan kelihatan nanti kontras sekali bagaimana tim Panzer yang bermain dengan kecepatan bola-bola serangan-serangan balik. Nah, sementara Ekuador dia pemain yang lebih banyak bermain dengan bola-bola pendek ya, dengan umpan-umpan pendek yang memiliki keindahan ya, artinya juga mengutamakan keindahan permainan bola, artinya gerakannya lebih lamban lah dibandingkan pemain-pemain Jerman. Nah, saya kira inilah nanti yang memang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Ekuador dalam menghadang atau menghalau serangan-serangan balik yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman. Nah, apalagi kita ketahui kalau kita lihat dari

0: Pandu rekan kami Rosian Anwar dan Joko Saputra, dan tentunya nanti Anda juga bisa mengikuti bagaimana dengar bareng di pertandingan ini, dan nanti pagi kami juga akan hadirkan pertandingan yang lainnya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
0: Ya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra, silakan.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami akan melaporkan reportase pertandingan antara Jerman menghadapi timnas Ekuador dari MetLife New Jersey, New York, yang merupakan stadion yang akan menghelat nanti partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2026. Pada pagi hari ini, Sebastian Andreas Pesacese, yang merupakan pelatih dari Ekuador, mempercayakan Hernan Galindez di bawah Mister Gawang. Kemudian juga ada 3 back yang diturunkan pada malam pagi hari ini. Yang pertama ada nomor punggung 3 yaitu Piero Hincapie, kemudian ada nomor punggung 4 Joel Ordones, dan nomor punggung 6 William Pacho. Kemudian untuk barisan gelandang dipercayakan kepada nomor punggung 21 Alan Franco, kemudian nomor punggung 15 Pedro Vite, nomor punggung 23 Moises Caicedo yang bertindak sebagai kapten, kemudian juga ada Gonzalo Plata nomor punggung 19, dan juga pemain senior nomor punggung 13 Ener Valencia. Kemudian untuk barisan striker dipercayakan kepada nomor punggung 9 yaitu John Yebuah, dan nomor punggung 20 Nilsson Angulo. Sementara itu pendengar, untuk timnas Jerman sendiri pada kesempatan pagi hari ini, untuk pelatih Julian Nagelsmann mempercayakan sosok Manuel Neuer di mister pertahanan ataupun di bawah mister pertahanan dari Jerman. Kemudian untuk 4 barisan pertahanan dipercayakan kepada Antonio Rudiger nomor punggung 2 dan juga Jonathan Tah nomor punggung 4 yang merupakan duet di jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada Joshua Kimmich nomor punggung 6 yang sekaligus menjadi kapten pertandingan pada pagi hari ini. Sementara bek kiri dipercayakan kepada sosok David Raum. Kemudian untuk 2 gelandang bertahan ada Alexander Pavlovic nomor punggung 5 dan juga Felix Mecha nomor punggung 23. Dan ada 3 gelandang serang yang akan dipercaya oleh Julian Nagelsmann pada pagi hari ini. Yang pertama ada Leroy Sané nomor punggung 19, kemudian nomor punggung 10 Jamal Musiala, dan Florian Wirtz yang juga akan bertindak sebagai second striker. Kemudian untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok Kai Havertz. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk pertandingan pada pagi hari ini, kedua tim sebenarnya sejatinya sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak 32 besar. Dan Jerman merupakan timnas Eropa pertama yang telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar dari grup C pada pertandingan, maksud kami, Piala Dunia 2026 kali ini. Sementara untuk pertandingan selanjutnya, masih nanti akan ada pertandingan lainnya untuk perebutan tiket 32 besar di grup

0: T dan juga E. Pendengar, untuk menariknya pada pertandingan di New Jersey MetLife Stadium pada pagi hari ini, wasit yang akan memimpin pertandingan adalah wasit perempuan dari Amerika Serikat, yaitu Tori Penso. Dan untuk timnas Jerman menggunakan kostum berwarna hijau gelap dengan celana hijau terang dan kaos kaki hijau, sementara timnas Kolombia mengenakan kostum utama mereka yaitu berwarna kuning emas
1: Ecuador.
0: Dan juga, maksud kami Ecuador, berwarna kuning emas dan juga celana berwarna ungu. Untuk reportasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung.
2: Ya, terima kasih Bung Rosian dan pendengar. Kick-off sudah dimulai babak pertama antara Jerman menghadapi Ekuador, di mana saat ini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Jerman, Anthony Rudiger dari sektor kiri pertahanan Jerman. Back pass ke belakang saja kepada penjaga gawang. Di sana juga pemain senior, ya, di Manuel Neuer sudah pendek saja alirkan bola kepada Antonio Rudiger ke kanan dia kepada Jordan Anta, mencoba untuk mengirim bola kembalikan lagi kepada sang kapten, ada Joshua Kimmich melebar ke kiri kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada David, umpan langsung crossing ke mulut gawang dari Ecuador ataupun dari sektor kanan pertahanan Ecuador, namun bola disapu saja oleh pemain Ecuador. Kini justru di sepenuhnya aliran bola dikuasai oleh pemain Ecuador dari sisi kiri pertahanan mereka, dan bola langsung dibuang saja tadi oleh Piero Hincapi, pemain belakang ataupun bek kiri yang dimiliki oleh Ecuador tadi, menyapu saja bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jerman. Sudah dilakukan kepada Jordan Anta, kepada Rudiger, kembalikan lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, masih menahan bola sejenak, umpan saja pendek ke kanan, ada Jordan Anta mencoba merasa umpan langsung ke gawang dari ataupun jantung pertahanan Ecuador, mampu sana ada Florian Wirtz mampu menguasai bola, namun lagi-lagi bagaimana tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Florian Wirtz dari jantung pertahanan Ecuador, namun masih bisa tadi diamankan ataupun ditepis saja dengan kaki pemain belakang Ecuador. Namun kini David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, dikuasai sepenuhnya tadi ada Pavlovic, umpan 1-2 kepada Florian Wirtz, umpan lagi kepada Wirtz dan masuk. Bagaimana tadi penyelesaian finishing touch dari Jerman? Tampaknya nomor punggung 19 tadi, kita masih melihat Leroy Sané tampaknya berhasil membobol gawang dari Ecuador di menit kedua babak yang pertama ini. Bagaimana tadi umpan-umpan pendek di area kotak penalti dari Ecuador, kita melihat tadi ada Florian Wirtz, kemudian juga ada Kehepels, kemudian ada Pavlovic, dan diakhiri tadi oleh nomor punggung 19 Leroy Sané dengan kaki kirinya, dan bola meluncur deras mendatar di sisi kanan tiang gawang Ecuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Bung Yanto Prawiro, seperti apa Anda melihat pencermatan dari serangan yang cukup mengagetkan lini pertahanan Ecuador ini?
3: Ya, ini yang saya katakan bahwa Ecuador harus hati-hati dengan serangan-serangan cepat yang dibangun tim Panzer Jerman. Dan ini terbukti di menit-menit awal babak pertama, Ekuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya, kami melihat pemain-pemain Ekuador ini memang cukup terkaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim Panzer Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat, sehingga harus benar-benar diwaspadai, dan ini terbukti serangan cepat yang dibangun pemain-pemain Jerman nampaknya menghasilkan sebuah gol yang lahir pada menit kedua, Bung Joko. Jadi sekali lagi inilah ciri khas permainan Jerman.
2: Ya, pendengar, memasuki menit ketiga saat ini justru Ekuador mencoba merasuk di sadar Moises tadi, namun bola terlebih dahulu dalam dekapan dari penjaga gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer, masih ditimang-timang dengan tangan kedua tangannya, masih memantulkan bola di area kotak penalti, siap-siap untuk melakukan lemparan jauh tadi saja Manuel Neuer ke area tengah, ada Kai Havertz, umpan pendek kepada Meka, kearahkan lagi kepada nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic, arahkan ke sektor kiri, ada Rudiger mencoba menahan bola sejenak, umpan jajah ke depan yang dituju tadi adalah Wirtz, umpan 1-2 kepada Leroy Sané, namun lagi-lagi tampaknya tadi Jamal Musiala yang dilanggar oleh salah satu pemain dari Ekuador dari sisi tengah pertahanan Ekuador, dan saat ini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ekuador. Kita masih melihat memang bagaimana tekanan dari tim Panzer Jerman sejak menik kick off babak pertama ini terus digencarkan untuk mencetak gol dengan cepat, dan terbukti di menit ketiga tadi Leroy Sané mampu membobol gawang Ekuador. Saat ini tendangan bebas akan diambil alih oleh Jerman. Ada dua pemain sana yang mencoba akan mengeksekusi. Tampaknya ada Joshua Kimmich dan juga pemain nomor punggung 23 ataupun David Raum. Ya, David Raum sudah meletakkan si kulit bundar di titik tendangan bebas atau di sektor agak ke kanan dari pertahanan Ekuador. Kita masih melihat David Raum sudah meletakkan bola, dan setidaknya ada 5 pemain pula Jerman yang ada di luar area kotak penalti. Siap-siap, namun tidak jadi. Pendek saja Joshua Kimmich.

0: pertahanan Ekuador. Mampu dia melakukan passing tadi? Oh, berhasil dicuri oleh pemain Ekuador dengan cekatan. Justru kini mencoba lagi bola-bola liar ataupun bagaimana terjadi duel-duel. Tekanan Fraser yang dilakukan oleh pemain Jerman tidak lengah tentunya. Bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan Fraser yang cukup ketat di jantung pertahanan Ekuador sehingga menyulitkan bagi Ekuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim Panzer Jerman.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena sebelumnya terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ekuador di mana Pedro Vite nomor 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Kai Havertz, namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, pendengar, saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan sayang, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador, dan kali ini Jerman bola kaki jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador, dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada John Hincapie berikan kepada William Pacho maju saja, sodorkan bola kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata masih berlaku belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Wirtz, dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Joel Ordones saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan, umpan pendek saja dia berikan kepada nomor Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang kepada siapa bola akan diberikan. Menyamping saja dia berikan kepada Enner Valencia tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman, mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones saat ini berikan kepada Juan Yoyoboa yang menyisir dari sektor kanan penyerangan, masih mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Ah, sayang sekali empat terobosan jatuh lagi ke kaki para pemain Jerman. Kali ini ada nomor punggung 22 David Raum, jatuh lagi di kaki Enner Valencia. Sayang, gol pendengar, sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo nomor punggung 20 mengejutkan Ekuador, akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, menit ke-40. Skor 1-1 saat ini pendengar, Ekuador 1 Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Bastian Andreas Becacese. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo. Tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
2: Iya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain-pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak ya, jadi
1: terlalu memberi ruang
2: ya. Jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat di gawang Jerman. Dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nielsen Angulo ya, pemain yang merumput di Sunderland ini ya,
0: ya tenang bebas kini ya, diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan Ecuador. Sudah Joshua Kimmich ucapkan kesalah, oh, berbahaya kini. Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri petan Ecuador, tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman dan kembali menjaga gawang. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya, dan kini peluang umpan saja ke depan, ada David Raum, umpan ke sumber gawang.

0: bola dari sektor pertahanan Ekuador jauh saja kepada Joshua Kimmich, sang kapten kesebelasan Jerman, tarik lagi ke belakang tadi penjaga gawang Neuer, namun pendek aliran bola ke sektor kiri. Nomor punggung 5 ada Alexander Pavlovic, umpan saya dorongkan bola ke depan kepada Rudiger, tarik lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich, tidak jadi dia mengumpan, masih mengguling-guling dah di sektor kiri pertahanan sendiri. Oh, mampu direbut tadi oleh John. Oh, tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat dah nomor punggung 19 tampaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich. Ada Gonzalo Plata, dan kini aliran serang deras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan. Di sana ada Leroy Sané, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya nomor punggung 5 Pavlovic, umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané, kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ekuador. Rudiger dari sisi tengah, umpan saja kepada Jonaranta, balik lagi Leroy Sané, Joshua Kimmich, umpan dengan ke sektor kanan tadi. Oh, berbahaya, namun kembali dapat ditinju tadi umpan crossing jauh di area mulut gawang pertahanan dari Ekuador. Masih selamatlah kini gawang dari Ekuador, masih 1-1 hingga memasuki menit ke-12, dan Jerman masih terus mengurung dan mengunci sisi pertahanan dari Ekuador. Dari sisi kanan Leroy Sané, umpan dia pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke sektor kanan, ada Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Ekuador, umpan 1-2 dia bersama Musiala, namun masih direbut oleh pemain Ekuador, dan kini kembali serangan balik cepat dilakukan Ener Valencia dari sektor kiri pertahanan Jerman tadi, mencoba melewati Jonathan Tah, namun lagi-lagi dengan kecepatan Jonathan Tah mampu memotong tadi. Bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ekuador. Cukup seru pendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri, mencoba dikuasai oleh Rudiger, Antonio Rudiger menang bola sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22 ada David Raum, kembalikan lagi kepada Rudiger, pendek saja tadi kepada Jonathan Tah, umpan dorongkan bola saja ke sektor kiri pertahanan dari Ekuador, umpan pendek Musiala mampu dipukas bola sepenuhnya, umpan lagi langsung shooting. Cukup baik tadi nampaknya ada nomor punggung 23 Meka, Felix Meka mencoba melakukan tendangan keras mendatar, namun arah bola masih menyamping dari sisi kanan gawang Ekuador, dan skor kini masih sama kuat 1-1.
1: Ya, pendengar kali ini Stefan PCCC, Andres PCCC, pelatih dari Ekuador, sempat memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ekuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Timnas Jerman masih melakukan dominasi permainan. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan, dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich umpan saja dia, melambung dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ekuador, dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Felix Meka. Felix Meka menyisir dari sebelah kanan. Maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic. Namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ekuador tadi, nomor punggung 20 Nilsson Angulo, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman. Terjadi cop duel, dengar, dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola dari lini pertahanan dari Jerman, berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Meca. Meca maksudnya tadi maksud kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador, yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Traum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Traum kencang dia berlari. Ah, sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cop duel di tengah. Dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen, sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Traum. David Traum umpan saja pendek kepada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz, sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vita, yang sudah melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Muntur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vita. Pedro Vita sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Selk, Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang, berikan lagi ke depan, ada Pedro Vita. Pedro Vita berikan lagi nomor punggung 13, Ener Valencia. Masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan, mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyerang dari sisi kanan. Bekerja sama dia dengan nomor punggung 9, Johan Yepua. Johan Yepua melewati, meliuk-liuk dia melewati para pemain Jerman. Namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan, mundur saja ke belakang. Dialirkan bola kepada Pedro Vita. Kini Pedro Vita berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping, berikan kepada Joel Hernan Ordonez. Joel Ordonez maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordonez. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo, jenderal lini tengah pertahanan, lini tengah dari serangan Ekuador, berikan kepada Pedro Vita. Pedro Vita berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masuk kami nomor punggung 3, Piero Hincapié, yang menyisir dari sektor kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi, saling tarik-menarik kostum tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah melangkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi pendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada Willian Paco. Willian Paco berikan kepada Piero Hincapié, nomor punggung 3. Mundur lagi berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Juan Yepua. Mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Caicedo menginisiasi serangan, berikan umpan pendek kepada Pedro Vita. Pedro Vita dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya, mundur lagi ke belakang menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan, sayang sekali jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15, Pedro Vita. Kerjasama dia bersama dengan Juan Yepua, mundur lagi berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Caicedo. Caicedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan dia berikan kepada Ener Hincapié, umpan tarik. Sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich, menghasilkan sepak pojok pertama untuk Timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
0: Ya, pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tampaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman hingga memasuki menit ke-21 17 detik saat ini 1-1. Peluang tentunya kini diperoleh, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang namun ditunjuk oleh Neuer hingga keluar area kotak penalti. Aliran bola kini coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Ekuador, tampaknya ada Pedro tadi dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro, kita tandikan. Oh tidak, nampaknya ada Firo. Ya, Firo Hayati sudah lakukan, lempar saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Franco umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro, tidak jadi dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi, pendek-pendek saja kepada Hernanco, Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4, di sana ada Joel umpan ke sektor kiri pertahanan Jerman, ada nomor punggung 9, ada John umpan saja 1-2, John kepada Pedro. Oh, apa yang terjadi, mampu lagi dikuasai penuh oleh John, mampu umpan nomor punggung 1, Alan Hubak itu cuman bergerak. Oh, kembali digagalkan oleh pemain belakang ada Joshua Kimmich tampaknya, namun peluang satu tadi mampu digagalkan, namun terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Jerman, direbut oleh Alan.

0: gagalkan, namun satu peluang lagi diperoleh oleh Ekuador. Kembali lagi umpan tarik. Di sana ada Gonzalo Plata, namun kembali membentur kaki dari pemain Jerman. Tampaknya tadi ada Kai Havertz dan kembali kuasai oleh pemain dari Ekuador dari arena lapang, tengah lapang pertandingan. Kini mencoba mengurung Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman. Di sana ada Moses Caicedo, umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Pendek-pendek saja, namun pasti tampaknya pemain Ekuador. Umpan tusukan ke sektor kanan, ada Piero mencoba masuk dari kotak penalti dan terjadi. Tampaknya wasit dari Amerika Serikat Terry Venso menganggap itu bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi kita lihat ada memang kontak fisik antara Leroy Sané dan juga Piero Hinchai. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih menggiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri. Umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic. Kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan. Di sana ada Miko ataupun nomor punggung 23. Nomor punggung 23 tadi tampaknya Ferik. Umpan lagi pendek, Pavlovic, Alexander Pavlovic. Umpan lagi ke belakang, Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, nomor punggung 10. Umpan kepada Musiala. Felix dari sisi kiri ataupun Leroy Sané, kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain di Jerman ini kembali mencoba mengurung kembali. Ada Pavlovic, alirkan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Umpan satu kanan Fritz, oh tidak jadi, Kai Havertz tidak mampu. Bagaimana tadi, dilepaskan saja oleh Kai Havertz sehingga tidak mampu satu peluang tadi. Namun Fritz, nomor 22, ada David, umpan ke muka, Kai Havertz lakukan sudulan. Namun terbang di udara tadi penjaga gawang dari Ekuador, Hernan Galindez. Dan dengan sigap memeluk bola dengan kedua tangannya sambil menjatuhkan badannya dari sisi kanan tiang gawang dari Ekuador, sehingga masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran pemain-pemain dari Jerman memasuki hingga hampir menit ke-25. Sudah dilakukan tendangan ke gawang tampaknya, namun pendek saja tadi. Kita lihat ini Galindez langsung tendang arah jauh, namun bisa sana disundul oleh satu pemain dari Ekuador nomor punggung 19 Gonzalo. Kini aliran bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Jerman. Jauh tadi ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Rudiger umpan pendek saja ke bawah, mampu direbut oleh pemain Ekuador. Di sana ada John, mampu dia melewati satu pemain dari Jerman. Mampu kembali dengan cekatan David Raum, tadi sempat kehilangan bola dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali. Kini lemparan ke dalam bagi Ekuador dari sisi kiri, mampu direbut pemain Jerman. Musiala mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, tidak mampu dia. Terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jerman dan kini Ekuador menguasai bola lagi. Pedro mencoba melewati Wills, mampu dia melewati Wills. Kembali lagi menahan bola dengan kaki kanan kirinya dan tarik lagi ke belakang kepada Joel tadi, sangat jauh tentunya. Masih menahan bola sejenak Willian, umpan lagi pendek kepada Pedro dari sisi kanan. Kini giliran dari sisi kanan dieksplor pertahanan Jerman oleh anak-anak pemain Ekuador ini. Tarik lagi umpan ke belakang kepada Willian, umpan pendek saja kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 nampaknya Fiero Hincapi. Tarik lagi dorong ke bola tadi ke belakang pada Willian. Sektor kanan, umpan pendek saja kepada Jul. Masih Jul Ordonez menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri. Ada Moses, sang kapten kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri. Kerjasama 1-2, umpan pendek saja, masih dikuasai oleh William Pacha. Kembalikan lagi tadi maksudnya kepada Nilsson, namun tarik lagi ke belakang kepada William Cho. William Pacho, umpan pada Moses, umpan lagi William Pacho ke Nilsson di sektor kanan pertahanan Jerman. Namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain belakang dari Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Dan di saat yang bersamaan memang wasit Terry Venso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break tampaknya diberikan oleh wasit Terry Venso asal Amerika Serikat. Hingga memasuki menit ke-27, skor masih imbang 1-1.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3 dan segera dibalas beberapa menit kemudian oleh gol dari Nilsson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto pada pertandingan pagi hari ini, kita tidak melihat Jerman yang menang 7-1 melawan Curaçao ataupun ketika Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali ini Jerman tampak kerepotan dengan serangan-serangan dari timnas Ekuador yang memang harus meraih kemenangan jika mereka ingin tetap lolos atau memiliki asa untuk bermain di 32 besar. Dari pandangan Anda seperti apa ini, Bung Yanto?
2: Ya, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa semangat berjuang, semangat pemain-pemain Ekuador karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermain all out ya untuk memenangkan pertandingan. Ini menjadi kunci pemain-pemain Ekuador bermain cukup agresif pada pagi hari ini atau waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi menyamakan kedudukan melalui gol Nilsson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador semakin tinggi. Dan terbukti setelah gol lahir ini, Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman, dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya, karena hampir setengah lapangan dikurung ya. Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman, dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang peluang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
1: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
2: tidak lumrah
1: asim, karena Jerman yang sudah 4 kali juara dunia dan memiliki permainan yang kita bilang sangat baku lah, itulah cara bermain Jerman. Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak ini, Bu Yanto. Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
2: Julian harus berubah strategi bagaimana mengimbangi kekuatan, maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa takut,
1: sampai titik darah penghabisan.
2: Sampai terakhir dia kejar terus. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak
1: kewalahan
2: saya kira.
1: Iya. Tadi tampak di lapangan Sebastian Becasese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, ada timnas Ekuador. Chol Ordones berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Chol Ordones mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja, tembakan langsung jauh ke depan. Terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah, dan kali ini jatuh di kaki David Raum nyisir dari sisi kiri. Masih David Raum, sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador, dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala, direbut tadi oleh Enner Valencia. Kali ini Enner Valencia dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi di kaki para pemain Jerman. Terjadi kesalahan. Kali ini ada Nicolas Angulo. Angulo deh. Meliuk-liuk dia berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi, sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Jerman. Ada Jonathan Tah tadi melakukan membuang bola tadi, dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich berlari, dia sudah melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh 2 pemain, umpan pendek kepada Jamal Musiala, maksudnya umpan 1-2 ada Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia, kepada siapa bola akan diberikan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joshua Kimmich, belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah, dia berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz. Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic. Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané. Leroy Sané bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Angulo kali ini berikan kepada nomor 15 Pedro Vite. Pedro Vite maksudnya nomor kepada nomor 19 Gonzalo Plata. Ah, sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik. Jatuh lagi di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, back dari Real Madrid ini, kali ini menguasai bola dan sudah melewati garis tengah. Umpan saja ke kanan, berikan kepada Jonathan Tah. Umpan lagi berikan kepada Joshua Kimmich. Maksudnya kepada Pavlovic, direbut tadi. Sekali ini ada para pemain Ekuador, berikan kepada nomor punggung 13. Ah, umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan, terjadi kop duel, namun sayang tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola dan jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Dan kali ini nomor punggung Willian 6, maksud kami Willian Pacho, sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan ke depan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan lambung dia, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman.
3: Memasuki menit hampir 34 di babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1, di mana permainan kedua tim memang saling terbuka. Open play dilakukan tadi, nomor punggung 2 Antonio Rudiger dari sisi kiri pertahanan dari Jerman sudah dilakukan umpan pendek saja kepada rekannya di sana nomor punggung 6 Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kembalikan lagi kepada Manuel Neuer, jauh saja umpan ke sektor kiri tadi maksudnya, namun bisa kembali dikuasai oleh Wills. Merasa dia Wills mencoba untuk membongkar lini pertahanan, ada Musiala masuk ke penalti, langsung shooting. Mampu. Bagaimana shooting kaki kiri dari Jamal Musiala tadi, tendangannya masih mampu diblok oleh pemain belakang Ekuador, tampaknya nomor punggung 4 ada Joel Ordonez tadi dari si kanan pertahanan Ekuador, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Jerman. Kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador. Akan dieksekusi oleh nomor punggung 17 tadi, sudah meletakkan si kulit bundar. Ada Wirs dari sisi kanan pertahanan Ekuador ataupun gawang dari Ekuador. Ada 5 hingga 6 pemain Jerman di area mulut gawang, sudah dilakukan, berbahaya satu tendangan, tidak mampu tadi umpannya, gagal tadi diteruskan oleh Kai Havertz. Justru kini serangan balik dilakukan oleh Ekuador. Di sana ada Firo mencoba membongkar dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun di sana ada Rudiger yang mencoba untuk menahan bola laju tadi, dan tentu saja memang sulit bagi Piero untuk bisa memberikan umpan terobosan ke area gawang dari Jerman tadi, sehingga bola kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman, menggulung lidah memasuki area kotak penalti, namun sayang sekali penguasaan yang kurang sempurna tadi, sehingga dengan cekatan penjaga gawang Jerman Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi, sehingga masih amanlah kini gawang Jerman hingga memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertanyaan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya, kita masih menantikan, ataupun di sana ada Mecca, tarik lagi umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih berjalan sambil melihat rekannya, umpankan aliran ke sektor kiri kepada Rudiger, dorong lagi bola kedua kepada David Raum, umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger, masih umpan 1-2 gini, namun umpan terobosan ataupun diagonal ke pertahanan, jantung pertahanan dari Ekuador kembali dikuasai oleh Wirs. Umpan 1-2 kepada Musiala, mencoba diapit oleh satu pemain dari Ekuador. Kembali lagi Musiala mampu menguasai bola sepenuhnya, mencoba melakukan tendang, tidak jadi, kembali mencoba oleh satu pemain, di sana ada Pavlovic, namun kembali ditackle tadi, mencoba dalam penguasaannya Pavlovic, dan kini justru kita lihat Gonzalo Plata meliuk-liuk dia untuk menghindari bagaimana pressing dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kiri pertahanan sendiri. Umpan pendek saja tadi Plata kepada nomor punggung 20. tampaknya di sana juga pesang pencetak gol tadi tampaknya kepada Nilsson ya, Nelson Angulo sudah dilakukan, namun dorong saja ke belakang tadi, terjadi tadi perebutan di sektor kanan pertahanan Ekuador, jauh tadi saja umpan ke depan, namun lagi-lagi umpannya belum matang mengarah ke para pemain mereka, dan kini Jerman justru masih menguasai bola. Jonathan Tah dari sektor kiri pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Rudiger, cocorkan saja bola ke depan pendek kepada Wirtz, balikan lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, sambil berjalan memberikan passing tadi, melebar ke kanan, di sana ada nomor punggung 23 ada Felix Meka, tidak jadi dia mengoper ke depan, ke belakang saja kepada Joshua Kimmich, masih kerja 1-2 dia bersama Kimmich, Kimmich, Joshua Kimmich, kembali lagi kepada Felix, umpan 1-2 Felix kepada Musiala, masih Meka, Meka mencoba merobos, coba lagi tenang, namun membentuk badan lagi, namun bisa sekuat sebenarnya pemain lagi Jerman, Pavlovic tampaknya, iya, dan terjadi tampaknya, apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador, karena wasit Tori Pensel tadi meniupkan peluit, tampaknya ada sebuah, oh tidak, ternyata umpan yang dilakukan oleh Pavlovic tadi ke gawang dari Ekuador tadi mengenai wasit, sehingga harus dilakukan tadi, open play tentunya sudah dilakukan, kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador, sudah dilakukan Leroy Sané mencoba melewati satu pemain dari sisi kiri, umpan tadi saja, namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador, dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Angulo, sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47, dan saat ini lemparan ke dalam sepertinya akan diambil oleh Ekuador. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja tadi Fierro, yang dituju tadi adalah Valencia, namun kembali terjadi cep duel di sektor kanan pertahanan Ekuador ataupun sektor kanan pertahanan dari Jerman tadi, tidak, bukan pelanggaran, dan justru kini bola diambil oleh Musiala dari sektor tengah lapangan pertahanan, mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, terjadi sana duel fisik, namun bukan sebuah pelanggaran. Pavlovic umpan pendek saja ke depan, nomor punggung 17 Wirtz lasukan umpan ke mulut gawang, namun kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh nomor punggung 17 tadi Florian Wirtz ke area kotak penalti dari Ekuador, masih membentur kaki dari para pemain-pemain dari Ekuador. Kini bola sudah lakukan lemparan ke dalam tadi, ada Jonathan Tah menguasai bola sepenuhnya, pendek saja kepada Rudiger, umpan 1-2 kerjasama dia, masih berada di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun sudah memasuki area pertahanan dari Ekuador, namun kembali lagi-lagi harus melakukan umpan passing ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, back yang juga merumput bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan saat ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan pendek saja tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich, tidak jadi mengumpan, Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri, namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang, ada Manuel Neuer, kini Jonathan Tah menguasai bola lagi, kembalikan lagi kepada nomor punggung 2, kembali lagi passing ke depan kepada Raum, umpan ke jantung pertahanan dari Ekuador, namun di sana ada nomor punggung 10 ada Musiala, sudah melewati kotak penalti, umpan ke depan kepada Kaya Persa di maksudnya, namun bola tadi berhasil dipotong oleh pemain Ekuador. Bagaimana sang kapten Moises Caicedo tadi mampu memotong upaya ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Musiala terhadap Kai Havertz di area bulut gawang dari Ekuador, maka masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran para pemain Jerman.
1: Namun bola masih berada di kaki para pemain timnas Jerman. Timnas Jerman kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané, namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam biru tua dan kaos kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Fierro Hincapié, nomor punggung 3 dari timnas Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke-41 detik ke-50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Ekuador, berikan mundur saja kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain Jerman tadi. Tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran. Leroy Sané dijatuhkan tadi oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3. Dan kartu kuning pertama diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat, Tori Penso, pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan, berikan pada catatan tentang umpan terobosan, berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala, namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden, dan kali ini Jonathan Pavlovic, Alexander Pavlovic maksud kami, dari timnas Jerman harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola, dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez. Hernan Galindez sang kiper tendang saja mendatar tadi, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Gonzalo Plata mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 21 yaitu Alan Franco. Alan Franco berikan kepada Juan Yebua. Juan Yebua meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan, umpan pendek saja kepada Alan Franco. Alan Franco mundur dulu ke belakang, berikan pada Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan pendek kepada John Vite, maksudnya umpan terobosan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Gelson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite, dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz sudah melewati garis tengah permainan, berikan kepada nomor punggung 23. Ada Mecha. Mecha berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi, berikanlah kepada Florian Wirtz, dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada Mecha. 1-2 tadi antara Kai Havertz. Kini Kai bola jatuh di kaki Kai Havertz. Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Ah, sayang sekali pendengar, kembali tadi timnas Ekuador sikap barisan pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum. David Raum mundur ke belakang kepada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan. Masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia jebol garisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini ada Leroy Sané, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané nomor punggung 19, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ekuador, mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah, ah, maksudnya umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger, namun sayang bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini pendengar diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat, dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ekuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19. Meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman, dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21 Alan Franco. Alan Franco sudah bersiap-siap menimang bola di atas kepala. Pada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk mendekat, mendapatkan bola. Sudah dilakukan jauh tadi, berikan ke depan pada Juan Yebua, maksudnya jadi perebutan bola tadi, namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman, dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur lagi belakang pada Joshua Kimmich, dibayang-bayangi oleh Angulo. Angulo maksudnya berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayangi, dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ekuador, namun sayang sekali kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo. Jatuh lagi di para pemain Ekuador. Caicedo Kali ini mundur dia, kontrol jalannya pertandingan, berikan kepada Joel Ortones, nomor 24. Umpan lagi kepada Casiano. Casiano umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Angulo. Sudah dikontrol bola tadi, ah sayang sekali, nomor punggung 13 Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik. Dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi dari timnas Ekuador. Ah, umpan tarik tadi dari Hincapie berhasil kembali dibuang, disapu tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ekuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman. Dan terjadi insiden tadi. Pedro Vite, nomor punggung 15, mengerang kesakitan di atas lapangan. Sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi. Dan akhirnya wasit Tori Penso, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman. Namun tidak akurat, bola jatuh di kaki para pemain Ekuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones berikan kepada Willian Pacho. Willian Pacho kali ini umpan ke depan, disodorkan kepada sang kapten, ada Moses Casado. Moses Casado berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan, umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz, tendangan tiga pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz. Tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan. Dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ekuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Pacho, nomor punggung 6. Dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan dengan ini dari wasit juga meniup peluit. Dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador menghadapi timnas Jerman.

0: langsung dan saya akan berbincang dengan Bung Yanto. Bagaimana Bung Yanto, bagi Ekuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke sembilan. Bagaimana Bung?
1: Iya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
0: Ya.
1: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan baliknya yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit.
0: Ya.
1: Termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang, dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh dikatakan menganggap remeh lah ya. Menganggap remeh pemain-pemain Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar, dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor punggung 20 ya, yang Nielsen Angulo. Nah, ini dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga sama kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah percaya diri, motivasi semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan Bung Lukman ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain ya. Memang bolehkah peran teknik itu menjadi dominan ya, tapi juga ada peran non teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Nah, semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah, inilah sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi.
0: Karena memang kalau Ekuador ya tidak ada pilihan, out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya Bung Yanto ya. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga
0: Jaya. Jaya, singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ekuador.
0: Baik.
2: Iya, dimenangkan oleh Ekuador nanti ini. Ya. Karena Jerman ini seakan-akan menyepelekan. Menyepelekan Ekuador, ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang ini.
0: Iya. Okay. Baik, terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Waalaikumsalam. Dari Situbondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsih. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam.
3: Olahraga.
0: Jaya. Gimana?
3: Jerman, Bang. Harus Jerman menang. Begitu, Bang.
0: Baik.
3: Ya, begitu saja.
0: Terima kasih ya, Mbak Ningsih ya. Dari Probolinggo kita ke Flores, Pak.

0: Itu mungkin yang tapi di satu sisi kan juga harus menunjukkan apa serangan yang bagus, hasil yang bagus untuk membangkitkan semangat para pemain ya.
1: Baik.
0: Nah tapi ya gitulah ini jadi ya itulah keajaiban-keajaiban yang banyak juga. Kita tunggu saja mukul.
1: Baik.
0: Ibu gak berani memprediksi. Terima kasih
1: ya. Waalaikumsalam. Nah, Bu Yanto tadi menarik ya, Pak Rahman di situ Bondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin ball positionnya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
2: betul. Ekuador 32,9% dan Jerman 31,9%. Jadi artinya unggul Ekuador dalam penguasaan bola di babak pertama. Dan saya pikir pati Jerman maupun Ekuador ini memang di babak kedua harus merubah strategi, Bung Sukman ya. Karena ini kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, kedua-duanya tertumpu pada lapangan tengah ya. Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah dan sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun
1: Ekuador
2: ya. Jadi dan kedua saya melihat terutama Ekuador ini pemain-pemain belakangnya cukup rapi, cukup disiplin ya mengawal pemain-pemain depan Jerman sehingga agak sulit untuk mencari ruang tembak. Nah, Jerman saya melihat pertandingan pagi hari dia kehilangan jati dirinya yang sering bermain cepat dengan bola-bola umpan-umpan.
1: Tapi bukan karena lapis kedua ini kan ya?
2: Bukan
1: ya.
2: Kira lapis kedua ataupun pertama kan apa
1: harusnya ya sebetulnya. Iramanya harus sama ya.
2: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah bola di lapangan tengah. Jadi kurang saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya. Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang
1: ya,
2: bahwa Jerman agak kewalahan juga nampaknya. Bisa-bisa apa tidak ada tadi pendengar bilang juga bisa jadi babak kedua Ekuador yang unggul ya gitu. Ya karena memang boleh dikatakan ada semangat juang yang tinggi dari pemain Ekuador untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain tentu motivasinya pun memang ya lebih tinggi juga karena memang mereka ingin
1: harus menang
2: gitu.
1: Ya. Kalau kondisi seri ini belum tentu aman ya Ekuador.
2: Ekuador untuk posisi jika seri memang belum terlalu aman karena Ekuador baru sampai saat ini baru mengumpulkan nilai 1. Jadi kalau di seri pun saya kira gagal.
1: Iya, gagal ya.
2: Karena dia harus bersaing dengan Pantai Gading yang sudah memiliki nilai 3. Nah, kalau dia menang, maka dia akan memiliki nilai 4. Artinya dia berada di runner up. Artinya lebih baik dari Pantai Gading.
1: Ya, mau tidak mau di babak kedua nanti akan lebih all out gitu ya, Bung Yanto ya.
2: Betul,
1: Bung. Dan kita jeda sejenak pendengar dan juga Bung Yanto ya. Kita akan menuju untuk mengikuti warta berita dan tentunya kami terus hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini antara timnas Ekuador versus Jerman.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
2: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Ugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai 267 juta rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
3: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
1: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
1: Pendengar, kami lanjutkan dengar bareng laporan pandangan mata antara timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat bersama rekan saya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Silakan.
2: Ya, pendengar RRI di mana pun Anda berada, kembali reportase akan kami lakukan dan beberapa waktu lalu Julian Nagelsmann sudah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 5 Alexander Pavlovic ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 16 Angulo Stiller. Dan pada kesempatan kali ini giliran timnas Ekuador yang akan melakukan kick off sudah dihadapi oleh Johan Yebuah, pemain dari Venezia nomor punggung 19, dan juga Nilsson Angulo yang tadi mencetak gol penyeimbang kedudukan 1-1 Ekuador melawan timnas Jerman. Ya, kali ini sudah bersiap kedua tim di lapangan, sudah dilakukan umpan ke belakang berikan kepada Hernan Galindez, sang kiper. Umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah, namun sayang terjadi kop duel. Kali ini jatuh lagi di barisan pertahanan timnas Kolombia, timnas Ekuador maksud kami. Dan kali ini ada serangan lagi dari Leroy Sané nomor punggung 16, menyisir dari sisi kanan penyerangan tadi, berikan kepada nomor punggung 23 Mecha. Dia meliuk-liuk, dia berikan pada John Havertz, Kai Havertz. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden tadi. Kai Havertz dijatuhkan oleh Joel Ordones dan menghasilkan penalti. Wasit Tori Penso menunjuk titik putih pada pertandingan pagi hari ini dan memberikan hukuman penalti kepada timnas Ekuador setelah tadi umpan matang dari Felix Mecha kepada Kai Havertz harus dihentikan tadi oleh Joel Ordones dengan menarik kostum dari pemain Jerman nomor punggung 7 itu dan menghasilkan tendangan penalti. Sejumlah pemain dari Ekuador tadi melakukan protes terhadap wasit Tori Penso, wasit wanita asal Amerika Serikat ini, karena menilai tadi tidak terjadi pelanggaran serius, namun insiden yang terjadi adalah 50-50. Kali ini Tori Penso meminta rekomendasi dari VAR, wasit VAR, dan saat ini Tori Penso sudah meninggalkan lapangan hijau mendekati kamera VAR untuk memutuskan apakah benar terjadi insiden pelanggaran di kotak 16 Ekuador tadi. Dan wasit saat ini tengah menyaksikan cuplikan ulang insiden yang terjadi tadi dan apakah benar terjadi pelanggaran atau memang pertandingan tadi bisa dilanjutkan tanpa terjadi pelanggaran ataupun insiden yang menghasilkan penalti. Kali ini Tori Penso masih melihat ataupun memperhatikan rekaman ataupun cuplikan potongan laga tadi yang berasal dari ruang VAR dan kali ini segera diputuskan. Oke, tidak terjadi insiden penalti, maksud kami hukuman penalti untuk timnas Ekuador karena terlebih dahulu tadi sebelum terjadinya insiden dijatuhkannya Kai Havertz, yaitu sudah terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Pedro Vite nomor punggung 15 di garis tengah permainan sehingga wasit memutuskan terjadi pelanggaran terlebih dahulu untuk timnas Ekuador sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador.
3: Ya, mendengar memasuki menit ke-48 babak kedua, saat ini Ekuador justru mencoba mengusung serangan, ada fair umpan ke mulut gawang dari Jerman tadi, namun arah bola masih jauh dari sasaran ataupun mendekat dari temannya, justru diambil oleh pemain Jerman. Namun kini kembali di sana kita melihat ada nomor punggung 4 tadi pemain Ekuador, ada Joel Ordones mencoba untuk melewati satu pemain ataupun kepada Kai Havertz dari sisi kiri pertahanan Jerman. Terjadi pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh David Rom. Pemain nomor punggung 22 ini masih menjaga ketatnya lini sisi kiri dari sisi pertahanan dari Jerman. Nampaknya tadi melakukan pelanggaran terhadap Jul Ordonez sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Justru kini peluang emas diperoleh oleh Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman atau berjarak sekitar hampir 10 meter dari area luar kotak penalti akan dieksekusi langsung oleh sang kapten Moises Caicedo. Sudah bersiap-siap dia menatap teman yang ada di jantung pertahanan dari Jerman. Sudah mundur dua langkah, sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Namun kembali arah bola masih bisa diamankan oleh pemain dari Jerman dan kini justru Piero mencoba untuk mengambil alih lagi arah bola tadi, namun terjadi dari duel dari sisi kanan pertahanan dari Jerman, buang saja tadi oleh pemain belakang dari Ekuador dan kini tampaknya ada sebuah insiden yang dilakukan oleh pemain dari Ekuador, tampaknya memasukkan bola yang sudah keluar ke dalam lapangan sehingga wasit memberikan kartu kuning bagi pemain Ekuador. Ada nomor punggung 21, tampaknya di sana ada Alan Franco. Kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh sang kapten dari Jerman, ada Joshua Kimmich. Kita nantikan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan tampaknya, namun kembali terjadi lagi lemparan ke dalam masih untuk Jerman dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Kimmich sudah meletakkan bola di atas kepalanya, sudah lemparkan saja pendek saja tadi kepada Musiala, namun bisa dicocor tadi bola jauh ke depan, dituju tadi ada Ener Valencia mencoba untuk menguasai bola, namun tampaknya kurang sempurna tadi sehingga lagi-lagi bola dalam penguasaan sepenuhnya untuk lemparan ke dalam bagi Jerman dari sisi kanan pertahanan Jerman atau hampir melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat bagaimana babak yang kedua ini, tentu tempo tinggi kembali diterapkan oleh kedua tim.